0: dan lengkap, oleh karenanya harus batal demi hukum.
1: Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap menguraikan objek dan konstruksi kerugian negara. Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan.
0: Menurut umum KPK, mantan Menteri Agama Yakut telah memperkaya diri sendiri, orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah 271.500 dolar Amerika yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 207.166.41 rupiah sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji
0: 313 haji khusus atau PIHK telah menerima aliran dana lebih dari 478 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polda Riau dan Polres Kuantan Singingi berhasil mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan 17 tersangka ditangkap dan uang senilai hampir 1 miliar rupiah disita. Menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Tanpa izin atau peti Kabupaten Kuantan Singingi dibongkar aparat kepolisian dari bersama Polres Kuansing menindak aktivitas pertambangan ilegal di puluhan lokasi. Operasi berlangsung selama 14 hari sejak 1 hingga 26 melibatkan personil gabungan. Wakapolda dari operasi ini pihaknya menindak 55 lokasi dan mengamankan 17 tersangka yang terkait dalam 8 laporan polisi. Dalam operasi ini polisi juga menyita uang sebesar hampir 1 miliar rupiah yang merupakan milik dari pemodal atau pemilik rakit berinisial DI.
5: Kita lihat bersama-sama di depan, ya ini ada namanya instrumental dari koordinat. Bahkan dari beberapa lokasi sudah kita musnahkan alat-alat senjata tersebut. Nanti akan terkait daripada hasil kejahatannya. Kemudian pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, ternyata selain kita melakukan tindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain. Dari pengungkapan pertambangan tanpa izin ini, ternyata kita juga mendapatkan bahwa ada tindak pidana ataupun barang bukti narkoba dari pelaku-pelaku kejahatan peti. Nanti juga barang buktinya ditampilkan sekaligus.
4: Sementara itu pelaksana Bupati Kuantan Sini Mukhlisin menyampaikan apresiasi kepada jajaran dalam operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Menurutnya penanganan peti tidak cukup hanya melalui penindakan. Pemerintah juga perlu memberikan selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan
6: saat ini karena yang melakukan perlu juga pembinaan supaya tidak menjadi sasaran yang seperti yang tidak kita saat ini. Namun pembinaan ini harus tetap antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga aparat penegak hukum.
4: Selain penegak hukum mendorong pembinaan dan legalisasi melalui wilayah pertambangan rakyat agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Singingi, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah bersama dengan DPR mulai membahas rancangan anggaran pendapatan dan belanja atau RAPBN tahun yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan masyarakat. Dalam sesi laporan.
7: Laporan khusus.
8: Aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
9: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden menyampaikan RAPBN 2027 akan diarahkan pada sejumlah program kerja prioritas nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa serta upaya penurunan kemiskinan.
8: Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional.
9: Sementara itu, DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN tahun anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI menyampaikan pandangannya. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut sesuai dengan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna atas rancangan undang-undang APBN.
10: Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN.
9: Anggota DPR RI fraksi PDIP Budi Sulistiono Kanang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang mencapai Rp242 triliun rupiah harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran.
11: Pemerintah harus meningkatkan kinerja program MBG yang mencapai alokasi anggaran sebesar Rp242 triliun agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran. Pelaksanaan harus dimengurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi.
9: Kemudian anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar Nurul Arifin mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6%. Partai Golkar memandang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
12: Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi.
9: Seperti diketahui dalam RAPBN 2027, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 6,0%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah 17.500 per dolar Amerika Serikat, lifting minyak dan gas minyak 610.000 barrel per hari, gas 954.000 barrel setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,0% sampai 6,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,30% sampai 4,87%. Dengan disetujuinya pandangan umum fraksi ini, proses pembahasan RAPBN selanjutnya akan masuk ke tingkat Badan Anggaran atau Banggar DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan RAPBN untuk memperkuat ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
7: Saya Norman dari Bekasi. Kalau ditanya mengenai kondisi APBN yang semakin sehat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, kalau menurut saya sih ya mas ya, APBN yang semakin sehat tuh pastinya diharapin sih bisa memberikan dampak positif ya bagi masyarakat. Tapi sih yang paling penting itu gimana cara pengelolaan anggarannya yang efeknya tuh bisa benar-benar dirasain sama masyarakat gitu, khususnya dalam kehidupan sehari-hari, kayak pelayanan publik yang udah pastinya harus lebih baik, terus habis itu harga kebutuhan harus terjangkau, lapangan kerja tuh juga udah jadi perhatian, terus habis itu pendidikan, kesehatan, dan yang udah paling jelas pembangunan infrastruktur. Kalau misalkan yang diharapkan dari pemerintah, kalau APBN defisit semakin rendah, itu saya sih nggak banyak berharap ya, kayak yang penting sih pemerintah tetap memprioritaskan program-program langsung yang menyentuh masyarakat.
13: Halo, nama saya Tommy dari Ciledug. Menurut saya jika APBN sehat, ruangnya cukup, itu sangat bagus ya efeknya bagi kita, utamanya rakyat, karena saya yakin pemerintah punya cukup ruang untuk mempertajam program-programnya sesuai dengan hal-hal apa saja yang lagi dibutuhi sama masyarakat di kondisi seperti ini. Karena kita tahu ya, akibat dampak perang tuh semua harga mahal. Makanya kita butuh tuh program-program seperti apa namanya, pasar murah ya kan, untuk menekan harga yang saat ini apa-apa serba mahal. Mungkin juga dari sisi pendidikan, kesehatan, dan juga teman-teman UMKM itu nanti juga bisa dirasain tuh pasti dampaknya seperti itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN makin sehat, saatnya hentikan pola berhutang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
14: Editorial RAPBN tahun 2027 menunjukkan sinyal positif. Defisit anggaran dirancang 2,40% terhadap PDB atau sekitar 671,1 triliun rupiah. Sementara keseimbangan primer dipatok defisit hanya 20,8 triliun rupiah, anjlok tajam dari 155,9 triliun rupiah pada tahun 2025. Bagi RRI, perbaikan ini patut diapresiasi karena menunjukkan niat mengurangi ketergantungan utang rutin. Namun, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Defisit keseimbangan primer membuktikan APBN belum sepenuhnya mandiri membiayai belanja tanpa tambahan pembiayaan. Kesehatan fiskal tidak cukup diukur dari rendahnya angka defisit di atas kertas. Pemerintah wajib fokus pada tiga hal utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menjaga kualitas belanja, serta mengendalikan beban bunga utang agar benar-benar produktif. Utang tidak boleh lagi dipakai menutup kebutuhan rutin, melainkan murni untuk pembangunan dengan prinsip kehati-hatian. Efisiensi anggaran dalam RAPBN tahun 2027 harus didukung penuh, asal tidak diterjemahkan sekedar sebagai pemotongan anggaran yang justru melumpuhkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. RAPBN tahun 2027 harus menjadi momentum mengubah cara pandang, wujudkan sistem fiskal mandiri yang kuat, kredibel, dan benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina, pelestarian tempat tinggal dan harta benda, serta jaminan akses atas layanan dasar di wilayah Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, PBB telah menjangkau keluarga-keluarga Palestina di desa Kusro, sebelah utara tepi barat, setelah pemberlakuan pembatasan secara ketat terhadap mobilitas dan akses yang masih terkait dan juga informasi mancanegara lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Selama di Jakarta, Wang Yi akan melakukan dua agenda, yaitu pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif atau CSD RIPRRT pada Jumat mendatang bersama dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Yvonne menjelaskan, pertemuan CSD ini merupakan mekanisme bilateral baru tingkat Menteri Luar Negeri yang dibentuk pada saat kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI ke Beijing, Tiongkok pada April 2025 lalu. CSD bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kerjasama serta menetapkan prioritas strategis ke depan. Agenda kedua, Wang Yi dijadwalkan juga akan menghadiri pertemuan dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok. Dan dalam pertemuan ini, Kementerian Luar Negeri RI juga akan menjadi tuan rumah, di mana pertemuan 2+2 akan berfokus pada pembahasan penguatan kerjasama bidang politik, pertahanan dan keamanan, baik pada tataran bilateral, regional dan global. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pasangan petenis ganda putri Aldila Suciadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff berhasil melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama dan Yavan Liang 6-3, 6-2. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Aldila dan Erin tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang dan Taiwan tersebut. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, rekan-rekan dari NTMC Korlantas Polri, silakan untuk memberikan informasi beberapa ruas jalan pada pagi hari ini.
15: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau adanya kepadatan mengingat bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, dan kemudian dari jalur tol dalam kotanya dari kedua arahnya juga masih terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang. Harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, terutama melintasi jalur arteri, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, Grogol menuju ke arah Cawang terlihat kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota, untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Letjen S. Parman terpantau kondusif lancar dari jalur arteri, dan untuk dari jalur tol dalam kota juga masih terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini dan harap tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya, dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 176 kasus laka lantas dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, dan 129 orang luka ringan. Dan dari 176 kasus laka lantas tersebut, 82% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
3: Terima kasih banyak Brigadir Ade Sintia dan selamat kembali bertugas.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: kepada Sang Merah Putih, dipimpin oleh Komandan Upacara.
1: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata!
2: Pendengar, tentu kita sering mendengar istilah Paskibra dan Paskibraka, terutama saat bulan Agustus tiba. Namun, tahukah Anda bahwa keduanya ternyata memiliki perbedaan? Banyak yang menganggap sama, padahal peran dan tanggung jawab mereka tidaklah identik. Pengertian Paskibra adalah singkatan dari Pasukan Pengibar Bendera, sedangkan Paskibraka adalah Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Satu kata tambahan, yakni pusaka, dapat mengubah segalanya. Perbedaan paling mendasar pendengar terletak juga pada bendera yang dikibarkan dan lokasi tugasnya. Yang pertama, Paskibraka bertugas di tingkat nasional provinsi atau kabupaten kota, mengibarkan duplikat bendera pusaka Sang Saka Merah Putih pada upacara kenegaraan di Istana Negara atau kantor pemerintahan. Bendera ini adalah duplikat dari bendera bersejarah yang dikibarkan pada tahun 1945 dan disimpan di Monumen Nasional. Yang kedua, Paskibra pendengar adalah wadah bagi pelajar di sekolah, biasanya sebagai ekstra kurikuler. Mereka bertugas mengibarkan bendera merah putih pada upacara hari Senin atau hari besar nasional di lingkungan sekolah masing-masing. Pendengar, tentu proses rekrutmennya juga berbeda. Untuk menjadi Paskibraka, siswa SMA harus melewati seleksi berjenjang yang ketat, mulai dari tingkat kabupaten kota, provinsi, hingga nasional. Setelah bertugas, mereka menyandang gelar kehormatan Purna Paskibraka Indonesia. Sementara itu, Paskibra menerima anggota melalui seleksi internal sekolah yang tidak seketat Paskibraka. Mereka berlatih secara rutin untuk membentuk kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan. Perlu diketahui juga pendengar, sejarah Paskibraka dimulai pada tahun 1946 oleh Mayor Husein Mutahar, ajudan Presiden Soekarno. Saat itu, ia menugaskan 5 pemuda untuk mengibarkan bendera di Yogyakarta. Formasi pasukan Paskibraka yang kita kenal sekarang, yakni formasi 17, 8, dan 45, yang baru dikembangkan oleh Mutahar pada tahun 1967. Jadi, meski keduanya sama-sama mengibarkan bendera merah putih, Paskibra dan Paskibraka memiliki panggung dan tanggung jawab yang berbeda. Paskibra adalah awal pembinaan karakter di sekolah, sementara Paskibraka adalah puncak kehormatan mewakili daerah di tingkat nasional. Demikian pendengar, semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap semangat menanamkan rasa cinta tanah air. Selamat ulang tahun Republik Indonesia.

0: Terima kasih sayang.
1: Sama-sama, Ma.
2: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santun.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi menjelang siang, saudara mendengar. Anda kembali bersama kami ya di 90,3 dan 97,5 FM Pro 1 RRI Bovendigo. Dan baru saja Anda menyimak warta berita sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Nah, saat ini pendengar, gimana, masih semangat dalam melanjutkan aktivitas di hari ini? Senang sekali ya. Tadi dapat kembali menemani Anda dalam lintas siang edisi Rabu 19 Agustus 2026 dengan beragam informasi dan inspirasi yang tentunya sayang ya untuk dilewatkan. Seperti biasa mendengar dalam lintas yang Bovendigo, kami akan awali dengan informasi cek fakta dan kemudian akan kami lanjutkan ya dengan informasi dan hiburan lainnya hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dan kemudian kami hadirkan juga ya musik lepas lelah hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur dan dilanjut dengan dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta.

Baik, mendingan untuk informasi Cek Fakta kali ini terkait dengan tautan pendaftaran BPJS Kesehatan Gratis 2026. Informasi ini kami lansir dari portal resmi komdigi.go.id. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran BPJS Kesehatan Gratis tahun 2026. Faktanya pendengar bahwa klaim tersebut adalah tidak benar, dan tautan pada unggahan mengarah kepada formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram, dan tautan tersebut pendengar kemungkinan besar adalah modus phishing ya, atau pencurian data. Dan di sini BPJS Kesehatan Gratis juga hanya berlaku bagi peserta penerima bantuan iuran atau PBI yang iurannya ditanggung oleh pemerintah untuk kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu, dan program ini bersifat berkelanjutan bukan hanya untuk tahun 2026. Terdapat pula prosedur pendaftaran yang sangat jelas ya pendengar untuk BPJS Kesehatan PBI, baik secara offline maupun online. Dan proses ini umumnya melibatkan pengajuan ke kantor desa atau kelurahan dengan membawa dokumen seperti KTP dan juga kartu keluarga, serta verifikasi data di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Kementerian Sosial. Dan untuk pendaftaran online ini juga dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos dan situs web Kemensos. Dan penting juga untuk menggunakan saluran resmi untuk menghindari tautan palsu ataupun phishing.

0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, jadi informasi yang beredar luas ya di media sosial Facebook mengenai tautan pendaftaran BPJS Kesehatan Gratis 2026 adalah informasi tidak benar pendengar. Jika Anda ingin mendaftarkan BPJS Kesehatan Gratis atau program PBI, ini Anda bisa langsung melapor ya ke desa terdekat dan juga bisa untuk mendatangi langsung kantor BPJS Kesehatan terdekat. Dan pastikan juga Anda selalu memverifikasi informasi sebelum membagikannya ataupun mempercayai informasi tersebut. Dan ikuti terus pendengar segmen kami di Cek Fakta yang hadir setiap hari ya pada pukul 9.30 waktu Indonesia Timur, 13.30 waktu Indonesia Timur, dan juga di pukul 17.30 waktu Indonesia Timur.

kirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.

101 RRB Vendigo ya, dalam lintas siang bersama dengan Tari hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini pendengar, ada satu buah lagu ya dari Tias Dratistiana dengan judul Merah Putih menemani siang hari Anda. Dan sesaat lagi pendengar, kami juga akan hadirkan informasi terkait dengan Duta Besar RI serahkan surat kepercayaan kepada Kaisar Jepang.

paling gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

pendengar, kami berikan informasi ya yang dilansir dari rri.co.id terkait dengan Duta Besar RI serahkan surat kepercayaan kepada Kaisar Jepang. Di mana pendengar, Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang ya, Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir, resmi menyerahkan surat kepercayaan kepada Kaisar Jepang Yang Mulia Naruhito. Penyerahan dokumen resmi perwakilan diplomatik negara tersebut berlangsung di Istana Kekaisaran Jepang di kota Tokyo. Dan selanjutnya pendengar, upacara penyerahan surat kepercayaan tersebut diselenggarakan oleh pihak Istana Kekaisaran Jepang pada Selasa 18 Agustus 2026 kemarin. Dan untuk penyerahan tersebut menjadi penanda dimulainya tugas resmi perwakilan Indonesia di Jepang usai tiba sejak 12 Februari 2026. Dan di sini juga dikatakan bahwa Kaisar Naruhito menyampaikan keprihatinan atas bencana gempa bumi yang melanda wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemimpin negara Jepang tersebut juga menyampaikan salam hormat untuk Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Mantan pengunjung kenegaraan tersebut mengapresiasi sambutan hangat masyarakat Indonesia saat kunjungan bersama Permaisuri Masako pada 2023. Dan untuk pemimpin negara tersebut pendengar berharap hubungan bilateral kedua negara terus berkembang dengan sangat baik. Dan pemerintah Indonesia juga siap ya untuk memperkuat kerjasama strategis dengan pemerintah Jepang pada berbagai bidang pembangunan masa depan. Negara maju tersebut dinilai berhasil untuk memadukan nilai-nilai tradisional daerah dengan perkembangan kemajuan teknologi modern. Dan selanjutnya prosesi pengantaran ya menuju Istana Kekaisaran diawali dengan penjemputan oleh tim protokol istana di Stasiun Tokyo. Momentum bersejarah tersebut berlangsung tepat sehari setelah peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa?
1: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
2: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
1: Masa depan belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
3: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
4: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
3: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
4: Betul.

Pendengar, saat bulan Agustus tiba, pemandangan kain panjang berwarna putih yang berkibar menghiasi jalan, halaman rumah, hingga ruang publik menjadi hal yang biasa kita lihat. Itulah umbul-umbul, sebuah hiasan yang bukan hanya memperindah suasana, tetapi juga memiliki cerita panjang tentang sejarah dan budaya masyarakat Indonesia. Sejak masa kerajaan-kerajaan Nusantara, umbul-umbul telah digunakan sebagai simbol keagungan raja, kewibawaan pemimpin, serta tanda penghormatan dalam berbagai kegiatan kerajaan dan keagamaan. Dalam tradisi masyarakat, pemasangan umbul-umbul juga dipercaya memiliki makna sebagai simbol keberkahan, penolak bala, dan mempererat kebersamaan warga dalam sebuah kegiatan adat maupun upacara. Seiring perkembangan zaman, fungsi umbul-umbul semakin luas, tidak hanya hadir dalam kegiatan adat, tetapi juga menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan, dekorasi ruang publik, hingga media promosi berbagai kegiatan. Melansir Spanduk Jogja, umbul-umbul merupakan kain panjang berbentuk vertikal yang efektif, menarik perhatian karena bentuknya menjulang tinggi dan mudah terlihat dari kejauhan. Di berbagai daerah, khususnya di Pulau Jawa, umbul-umbul masih memiliki ikatan erat dengan upacara adat dan penyambutan tamu kehormatan. Warna yang digunakan juga memiliki makna filosofis. Merah melambangkan keberanian, putih menggambarkan kesucian, sementara kuning mencerminkan kemakmuran. Tidak hanya warna, bentuk umbul-umbul juga menggambarkan kearifan lokal masyarakat yang menjaga hubungan manusia dengan alam dan kehidupan. Meski zaman terus berubah, umbul-umbul tetap menjadi bagian dari identitas budaya Indonesia. Dari tradisi kerajaan hingga kehidupan modern, kain yang berkibar ini menjadi pengingat bahwa warisan budaya akan tetap hidup selama masyarakat terus menjaga dan menghargainya. Umbul-umbul bukan sekedar penghias yang berkibar di udara. Di balik setiap warna dan bentuknya, tersimpan sejarah, doa, dan nilai kebersamaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dari masa lalu hingga hari ini, umbul-umbul tetap menjadi simbol budaya yang menyatukan masyarakat Indonesia.

media sosial menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Media sosial menawarkan banyak manfaat seperti berbagi momen dan berinteraksi dengan orang lain. Namun penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan dampak negatif. Di antaranya ada kecemasan, depresi, dan perasaan tidak cukup baik akibat perbandingan sosial. Konsep detox media sosial sebagai solusi untuk mengurangi stres dan memulihkan keseimbangan mental. Detox ini melibatkan pengurangan atau penghentian penggunaan media sosial untuk jangka waktu tertentu. Dengan langkah-langkah kecil seperti menetapkan batasan waktu atau menghapus aplikasi. Selama detox media sosial, banyak yang menemukan kembali hobi yang terlupakan dan menikmati momen tanpa gangguan. Mereka juga merenungkan hubungan dengan teknologi dan menyadari pentingnya koneksi nyata. Selama detox media sosial, banyak orang menemukan kembali hobi yang terlupakan dan menikmati momen tanpa gangguan. Mereka juga merenungkan hubungan dengan teknologi dan menyadari pentingnya koneksi nyata. Setelah detox, banyak yang merasa lebih segar dan lebih sadar akan penggunaan media sosial kembali dengan pendekatan yang lebih sehat. Detox media sosial bukan hanya tentang menjauh dari layar, tetapi juga tentang menemukan kembali diri sendiri dan menciptakan keseimbangan dalam hidup. Dan ini dapat menjadi langkah awal menuju kehidupan yang lebih sehat dan bahagia. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk detox media sosial?

Pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRB Vendigo. Dan kali ini pendengar, kami akan memberikan satu informasi terkait dengan PB POSI kibarkan merah putih di bawah laut, rayakan HUT ke-81 Republik Indonesia.

RRI.co.id Jakarta mengurus besar olahraga selam seluruh Indonesia mengibarkan merah putih di bawah laut Teluk Pemuteran Buleleng Bali. Dilansir dari keterangan tertulis ya PBPO SSI Rabu 19 Agustus 2026, kegiatan tersebut digelar memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Dan upacara bawah laut diikuti oleh pengurus dan juga Karang Divers Indonesia Reef Warriors serta perwakilan Polsek Gerogak setempat Bali. Dan untuk pengibaran bendera ini menjadi bentuk penghormatan terhadap perjuangan pahlawan dan ungkapan syukur atas kemerdekaan Indonesia yang terus dijaga bersama. Ketua Umum dari PB POSI Komjen Pol Mahruzi Rahman mengingatkan bahwa pengurus pusat hingga daerah membangun kecintaan terhadap tanah air. Momentum kemerdekaan ini mempertegas peran dari PB POSI untuk menjunjung kedaulatan bangsa dan juga berkontribusi melestarikan lingkungan serta biota laut. Bangga menjadi anak Indonesia. Selanjutnya mendengar, pengibaran merah putih di laut pemutaran merupakan langkah awal ya pelaksanaan 2026 CMAS World Championships Underwater Photo and Video. Dan kejuaraan dunia tersebut menjadi bagian upaya ya dari PB POSI untuk memperkenalkan olahraga selam Indonesia serta kekayaan laut kepada masyarakat internasional. Dan PB POSI Induk Olahraga Selam juga menaungi nomor orientasi bawah air, fin swimming, underwater hockey, dan juga free dive. Melalui pembinaan atlet, peringkatan kualitas pelatih, serta sertifikasi internasional, di sini dikatakan bahwa PB POSI terus mendorong kemajuan olahraga selam tanah air.

Baik pendengar, di siang hari ini kami masih hadirkan ya beberapa lagu-lagu pop dan juga pop patriotik untuk menemani siang hari Anda ya, menjalankan aktivitas di hari ini. Dan semoga pendengar hari ini dapat membawa berkah ya, dan juga kebaikan untuk kita semua. Jadi tetap semangat dalam melanjutkan aktivitas di siang ini pendengar, karena biasanya ya kalau udah mulai jam segini udah mulai hilang ya konsentrasi pendengar. Dan tetap setia bersama kami di 90,3 dan juga 97,5 FM untuk terus mendapatkan informasi dan juga hiburan lainnya ya. Dan nanti di pukul 12 kami juga akan hadirkan musik pelepas lelah untuk menemani waktu istirahat Anda.

Tiang bendera yang digunakan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 bukanlah tiang yang mewah atau terbuat dari bahan yang istimewa. Tiang bendera yang digunakan saat itu adalah sebuah batang bambu yang dimodifikasi sedemikian rupa agar bisa digunakan untuk mengibarkan sangsaka merah putih. Bambu dipilih karena mudah ditemukan dan diolah. Kesederhanaannya mencerminkan semangat juang dan keterbatasan pada masa itu.

0: Ela, como que van a? Pagi-pagi ni.
1: Ih, Paulus, kau tidak lihat kah? Saya su cantik, rapi dengan saya pakaian seragam ini. Berarti saya mau ke sekolah toh. Baru, kau sendiri mau kemana kawan?
0: Oh, ini kawan. Sekarang kan ada musim kering toh. Dipastikan di kali ini banyak sekali. Itu yang saya mau pergi pancing dulu.
1: Ah, kawan, baru, kau tidak sekolah kah?
0: Ah, buat apa sekolah? Ini saya mau pergi pancing, dapat ikan banyak, saya bawa ke pasar. Terus saya jual, saya dapat uang banyak. Kalau sekolah saya tidak dapat uang, kawan. Saya mau jadi pengusaha saja.
1: Ya, sapu kawan Paulus sih. Kalau kau mau jadi pengusaha sukses, maka sekarang nih, kau harus pergi sekolah dulu. Belajar yang rajin supaya kelak kau jadi pengusaha. Kau jadi pengusaha itu orang tidak akan tipu kau. Karena kalau kau tidak sekolah, orang akan tipu kau karena kau tidak tahu menulis, membaca, dan berhitung. Coba, kau lihat ini sapu tangan. 5 tambah 4 berapa?
0: 10 toh.
1: Huh? Aduh, yang begini saja kok susah lah berhitung. Ayo sudah, sekarang lebih baik kita ke sekolah.
2: Supaya kamu orang tahu, pendidikan merupakan kunci kesuksesan untuk semua orang. Belajarlah hari ini agar kehidupan di masa depan menjadi lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Bovendigul.

0: Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Prosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur di 90,3 dan 97 FM.
1: Karena dasarnya aku juga kan mungkin hobi masak ya. Terus terjun ke dunia perbakingan juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
2: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Bovendigul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
3: Bos ini sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak-anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

kata Dirgahayu yang tepat. Kata Dirgahayu berasal dari bahasa Sanskerta. Dirgahayu yang bermakna bersinar, cemerlang dalam masa hidup yang panjang. Dirgahayusa yang bermakna semoga diberkati usia panjang dan tumbuh secara harmonis, sehat, dan bugar. Bahasa Indonesia menyerap kata tersebut menjadi Dirgahayu yang berarti berumur panjang. Kata Dirgahayu hanya digunakan untuk negara atau organisasi yang sedang memperingati hari jadi atau ulang tahunnya. Misalnya, Dirgahayu Republik Indonesia yang berarti panjang umur Republik Indonesia.

Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.

Baik, mendengar masih di 90.3 dan 97.5 FM. Siang hari ini kami akan memberikan informasi lainnya ya, terkait dengan pemerintah Indonesia memastikan evakuasi korban bencana Nusa Tenggara Timur dipercepat hingga tuntas demi mempercepat penanganan warga terdampak. Dan hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Di mana pendengar, AHY menegaskan ya bahwa pemerintah terus mengerahkan berbagai sumber daya untuk memastikan proses evakuasi berjalan cepat, aman, dan juga menyeluruh. Pemerintah juga memastikan konektivitas antar wilayah tetap terjaga agar tidak ada daerah terdampak yang terisolasi akibat kerusakan infrastruktur. Selanjutnya pendengar, pemerintah juga telah mengerahkan alat berat secara maksimal untuk membuka akses dan juga menjaga konektivitas wilayah terdampak bencana di NTT, dan upaya tersebut dilakukan agar tidak ada daerah terdampak bencana yang terisolasi akibat kerusakan infrastruktur pasca bencana. Di mana pendengar, AHY menyebut bahwa pemerintah mempercepat perbaikan infrastruktur dasar untuk mendukung aktivitas masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur, dan langkah tersebut dilakukan agar pelayanan dan juga kebutuhan masyarakat dapat segera kembali berjalan normal setelah bencana melanda wilayah terdampak.

Itulah pendengar informasi yang kami hadirkan ya, masih dilansir dari website resmi kami di www.rri.co.id. Dan pendengar, kita tentu berduka atas bencana yang terjadi ya di Nusa Tenggara Timur, dan kita berharap bahwa proses evakuasi ini dapat segera dituntaskan dan warga terdampak mendapatkan bantuan serta akses yang rusak segera dipulihkan agar tidak ada masyarakat yang terisolasi. Semoga seluruh petugas dan juga relawan ya diberikan keselamatan dan juga kesehatan, serta masyarakat NTT diberi kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi situasi ini.

0: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: dulu bumi kita hijau dan bersih.
1: Kini sampah ada di mana-mana. Siapa yang harus peduli?
2: Mulai dari hal kecil, membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang, dan mengurangi plastik.
3: Ingat, bumi ini bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita.
0: Ayo, jaga lingkungan sekarang juga.
4: Hei Mina, kenapa kamu buang sampah sembarangan?
5: Memangnya kenapa? Ini kan cuma sampah kecil aja, Mo.
4: Jangan menyepelekan sampah besar dan sampah kecil, buang di tempat sampah.
5: Tapi kan ini cuma sampah kecil, cuma bungkusan snack doang saja.
4: Tetap dibuang di tempat sampah dong. Hei, kamu tahu tidak? Sampah plastik tidak bisa diurai di tanah. Sampah kecil dibiarkan jadi

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
2: Kenal dia nisan hati sedarawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Monda mandi, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu, pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

Mas Edilin Tasiang Bu Fendigul, pendengar di Pro 1 RRI Bu Fendigul. Dan kali ini kita ke informasi selanjutnya terkait dengan dunia olahraga, di mana tim nasional futsal Indonesia menelan kekalahan 1-6 ya saat menghadapi Palma FC pada laga uji coba. Dan pertandingan ini pendengar yaitu berlangsung di lapangan Konselot Kantada di kota Kantada pada Rabu dini hari 19 Agustus 2026. Laga uji coba kedua tersebut diselenggarakan dalam rangkaian program pemusatan latihan skuad Garuda selama di Spanyol, dan hasil dari pertandingan uji coba tersebut menjadi bahan evaluasi penting ya dalam persiapan menghadapi kompetisi level dunia. Dan selanjutnya, dalam jalannya pertandingan, kedua tim tampil saling menyerang. Namun pemain lawan, Fabinho, ini membuka keunggulan Palma FC pada menit kedua ya, sebelum Defoe mencetak gol menit ke-6. Dan Indonesia berusaha untuk mengejar ketertinggalannya, namun sayangnya pertahanan tim justru terbuka ya. Skuad Palma FC ini menambah pundi gol melalui aksi dari Lukau menit ke-7 dan juga ada David Pena ya di menit ke-14. Dan gol kedua juga disambut dari Ernesto ya pada menit ke-31. Akhirnya ini memastikan kemenangan telak bagi tim Palma FC. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia ada Andri Paranoan yang menegaskan ya bahwa pentingnya bertanding menghadapi tim lawan berkualitas tinggi. Dan pendengar, negara Spanyol ya saat ini menjadi salah satu pusat perkembangan olahraga futsal dunia serta asal dari pelatih Hector Souto, di mana rangkaian uji coba internasional ini difokuskan sebagai persiapan jangka panjang untuk menyongsong gelaran Piala Dunia Futsal yang diadakan pada tahun 2028 mendatang. Mendengar informasi yang kami hadirkan ya, masih dari website resmi kami di www.radio.co.id. Anda juga bisa membaca selengkapnya ya pendengar, dengan judul Timnas Futsal Indonesia Kalah dari Palma FC.

0: Bendera merah putih, mungkin Anda sudah sering melihatnya setiap hari, bahkan saat hari kemerdekaan. Namun apakah Anda tahu jika bendera merah putih memiliki sejarah? Sebagai bangsa Indonesia, bendera merah putih adalah salah satu identitas bangsa Indonesia. Setiap peringatan HUT RI pada tanggal 17 Agustus, biasanya bendera dikibarkan di Istana Negara, tempat umum hingga rumah-rumah masyarakat. Dilansir dari situs Kemdikbud, bendera merah putih sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Bendera atau panji merah putih dahulu digunakan sebagai lambang kebesaran kerajaan. Penggunaan bendera merah putih diteruskan oleh para pejuang kedaerahan hingga para nasionalis. Hingga kini, bendera merah putih terus berkibar sekaligus menjadi bendera Republik Indonesia.
1: Oh iya, Pak. Iya, sekarang saya ke kantor ya, Pak. Ditunggu ya, Pak.
2: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
1: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
3: Mama, sibuk kerja terus.
4: Iya. Baik, Pak. Untuk urusan itu, kita bicarakan lagi
3: dengan klien, ya. Papa juga sibuk.
4: Terima kasih, Pak.
3: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal, aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.

107,5 FM masih di Pro 1 RW Vendigul ya, dalam lintas siang bersama dengan Tari hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan kali ini kami hadirkan ya lagu mancanegara nih, ada Taylor Swift ya dengan judul I Knew It I Knew. Dan pendengar, setelah ini masih ada dua lagu lagi ya yang telah kami siapkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk

Pemirsa pukul 11.56 menit waktu Indonesia Timur, ada Sempurnanya Aku dari MPD ya. Sebagai lagu terakhir di segmen informasi dan hiburan pendengar, karena sesaat lagi ya di pukul 12 kami akan hadirkan musik pelepas lelah.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya,

0: Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragam. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja, cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudahan. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami ya di Pro 1 RRI Bovendigul. Dan untuk Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami ya, yang berada di 20 distrik dan juga 112 kampung di Kabupaten Bovendigul, selamat siang ya untuk semuanya. Dan untuk Anda pendengar setia kami yang ada di Sabang sampai Merauke, yang juga ikut hadir ya mendengarkan melalui RRI Digital, selamat siang. Dan saatnya ya pendengar sejenak melepas lelah bersama segmen musik pelepas lelah yang hadir menemani waktu istirahat dan juga makan siang Anda ya di siang hari ini, edisi Rabu 19 Agustus 2026. Dan untuk Anda yang saat ini mungkin masih berada di kantor atau di tempat usaha, di rumah maupun yang masih dalam perjalanan ya, mari kita nikmati waktu siang ini dengan santai sambil mendengarkan lagu-lagu pilihan. Dan tentunya kami juga membuka line telepon ya untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan salam atau mungkin berbagi cerita pendengar, atau bisa juga ya request lagu favoritnya di siang hari ini di line telepon yang sudah kami siapkan, yaitu di 08 1149 54 333 atau di 08 1149 88 6666. Dan sebagai pembuka di musik pelepas lelah, kami hadirkan terlebih dahulu ya satu buah lagu dari Andra and the Backbone dengan judul Hitamku.

0: Masih di musik pelepas lelah ya, siang hari ini menemani Anda ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan juga tetap semangat dalam melanjutkan aktivitas nanti. Dan kira-kira pendengar di siang hari ini ya, kalau misalkan mau cerita tentang aktivitas seharian atau mungkin ada saran untuk makan siang, boleh ya langsung bergabung bersama kami di 08 1149 54 333 atau di 08 1149 88 666. Dan saat ini pendengar sudah ada satu penelpon ya. Kita sapa dulu. Selamat siang, musik pelepas lelah.
1: Halo, selamat siang.
0: Halo, selamat siang.
1: Iya, ini dengan Tari.
0: Iya, dengan Tari di sini. Dengan Kak Dika bukan ya?
1: Iya, dengan Dika nih.
0: Kak Dika ya?
1: Iya, Kak Tari gimana kabarnya, Kak?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Kak Dika gimana? Baru terdengar nih suaranya.
1: Iya, suara jaringan ini, Kak. Tapi alhamdulillah, jaringan ada lagi, ketemu lagi sama.
0: Udah mulai baik ya jaringannya ya sekarang ya?
1: Iya. Iya, alhamdulillah, okay. Kak.
0: Oke, Kak Dika, mau request lagu apa siang ini?
1: Dika tuh hobi dengan dari Iman Faresa, Kak.
0: Dari?
1: Iman Faresa judulnya. Iya, judulnya Pantai Cinta.
0: Pantai Cinta?
1: Iya.
0: Oke,
1: Kak Dika. Karena habis 17, langsung ke pantai.
0: Oke, Kak Dika, sambil dicari ya lagunya. Mau kirim-kirim salam nggak, Kak?
1: Iya, salam yang pertama buat Kak Tari yang lagi bertugas, Salam sehat, salam sayang, dan buat keluarga semuanya, selamat menyambut 17 Agustus, hari kemerdekaan. Semoga di hari kemerdekaan ini lebih bagus daripada tahun-tahun berikutnya.
0: Amin.
1: Di tahun kemarin, iya. Terus salam buat Tengani Cakrunata di Jambi, salam sayang, paling sayang, moga terhibur dengan lagu, salam sehat, tetap semangat. Terus Ibu Tri, keluarga bersama Pak Freddy ya, di Merauke, salam sehat. Ibu Farida, Ibu Natalia, Ibu Esther Lita, Kak Ayu Masohi, Ciguria, Pak Fauji, Pak Usu, Pak Widi, Putra Tengah, Kakak Tias. Dan semuanya yang selalu monitorin RRI Bob Indigo dari A sampai Z, dari Z sampai A, sehat selalu. Oke, yang di dalam kamu yuk, Kak.
2: Selamat siang, Kak Tari.
0: Selamat siang, Bang Andi.
2: Iya, apa kabar, Kakak? Baik.
0: Alhamdulillah, kabar baik. Bang Andi, gimana kabarnya?
2: Selamat, seperti Kak Tari, baik-baik juga.
0: Alhamdulillah, Jambi aman. Bang Andi, aman ya?
2: Boleh. Lagu Ames, Cinta Luar Biasa.
0: Cinta Luar Biasa.
2: Ya, lagu spesial buat kita di sini aku. Salam Kak ya.
0: Oke.
2: Okay. Pertama-tama buat Kak Tari, sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Diberikan umur panjang, dijauhkan dari segala malam macam penyakit. Semoga Kak Tari sehat selalu. Suara Kak Tari terus. Terus buat Dika, terima kasih salamnya saya. Semoga Dika baik-baik saja, tidak sakit lagi ya. Sehat selalu, diberikan umur panjang, lancarkan rezekinya. Banyak-banyak minum air putih ini Dika kalau hari panas. Jangan minum es. Bersama keluarga besarnya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buatnya Putra Tengah, Bunda Ima, Ibu Tri, dan Pak Ferdi, salam sehat, salam bahagia. Terus buatnya Bang Tias, Bang Rimba, Bang Ahmad Suryawan, Bang Fauzi, Bang Herman di Aceh, salam kenal dari saya. Terus buatnya Bu Natalia, Bu Farida, Kak Esther Lita di Manado, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua di udara. Terima kasih Kak Tari, selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Dika dan juga Bang Andi. Selamat siang, ditunggu lagunya. Selanjutnya pendengar, kita ke penelpon berikutnya ya. Selamat siang MPL.
3: Selamat siang MPL.
0: Selamat siang, maaf menunggu lama. Gimana kabarnya?
3: Kenapa, Pak, ya. Alhamdulillah, sama-sama kita bangun ya.
0: Saat oke, dengan siapa di mana siang ini? Kayaknya suaranya baru dengar.
3: Nasrun di Klotengnya, bahkan.
0: Bang Nasrun, oke, Bang Nasrun.
3: Oh iya.
0: Di sana gimana? Cuaca aman, Bang Nasrun?
3: Iya, ini cuaca lagi apa namanya? Lagi galau ini.
0: Lagi galau ya?
3: Iya.
0: Tapi orangnya nggak galau kan ya Bang Nasrun ya?
3: Itu kan alam, tapi hati dah.
0: Oke, Bang Nasrun mau request lagu apa siang ini?
3: Lagunya Rinto Arahap.
0: Rinto Arahap yang judulnya?
3: Iya, Sayang.
0: Sayang, oke. Sambil disiapin ya, boleh Bang Nasrun kalau mau kirim-kirim salam.
3: Ya, pertama-tama belajar dan sahabat tugas selalu yang bersama kalau berumah. Jadi kata dia di Karya Boya, terus ada Bunda Ima juga sama Mere, ada Marcel, ada Petatenga, ada Dinda juga di Bogor, ada yang di Sultan juga ada Bu Farida, Natalia, Bung Iman, dan Pak Junedi, semuanya lah di kota Ibu Ben Kidul, apun di luar Ibu Ben Kidul. Selamat siang, kembali. Terima kasih. Selamat siang.
0: Oke, terima kasih Bang Nasrun. Ditunggu lagunya ya. Sehat selalu ya juga untuk Bang Nasrun dan keluarga. Dan mendengar karena sudah ada 3 penelpon ya yang bergabung, kita akan putarkan dulu lagu yang tadi sudah di request ya oleh Kak Dika dan Bang Andi juga ada Bang Nasrun ya. Di sini kami hadirkan terlebih dahulu lagu dari Imam Fahreza, Pantai Cinta, yang di request spesial dari Kak Dika.

Kami dengar masih di Pro 1 RRI Bu Fendi Gul ya, dalam segmen musik pelepas lelas yang hari ini bersama dengan Tari hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, tadi sudah kami hadirkan ya 3 lagu yang di request spesial dari Kak Dika, Bang Andi, dan juga Bang Nasrun ya. Dan untuk Anda pendengar yang mungkin masih ingin bergabung bersama kami ya untuk request lagu favoritnya dan juga kirim-kirim salam, Anda bisa langsung hubungi kami di 08 1149 54 333 atau di 08 1149 88 666. Dan pendengar, Anda juga bisa bergabung melalui pesan singkat ataupun di WhatsApp kami ya di 08 1149 88 222.

Oke, pendengar, sambil kami menanti penelpon berikutnya ya, di sini kami akan hadirkan satu buah tips ya untuk meningkatkan kualitas dari public speaking secara konsisten ya. Dimana pendengar, public speaking ini juga bukan sekedar bakat bawaan ya, tetapi keterampilan yang bisa dilatih siapa saja. Dari kemampuan ini sangatlah penting, bukan hanya saat berbicara di depan umum, tetapi juga dalam meeting, membuat konten, presentasi, hingga berkomunikasi dengan pelanggan ya. Dan cara untuk melatihnya yaitu cukup sederhana pendengar, dengan meluangkan 5-10 menit setiap hari ya untuk berbicara tentang pengalaman, produk, ataupun topik-topik yang disukai. Lalu kemudian rekam suara ataupun buat video ya untuk mengevaluasi kecepatan berbicara, penggunaan kata ekspresi, dan juga rasa percaya diri. Dan selain latihan sendiri, Anda juga bisa ya mencoba untuk sering tampil dalam situasi nyata, seperti berdiskusi, presentasi, menjadi moderator, atau mungkin membuat konten video. Dan jangan menunggu sempurna untuk kita bisa memulai. Gugup dan salah berbicara ini juga adalah sebuah hal yang wajar ya pendengar. Yang penting terus mencoba dan juga belajar dari setiap kesempatan.

kami hadirkan ya, dilansir dari portal resmi kami di www.rni.co.id. Pendengar, Anda juga bisa ya membaca tips tadi selengkapnya dengan judul tips meningkatkan kualitas public speaking secara konsisten. Dan Anda juga bisa mendapatkan tips lainnya ya pendengar melalui portal kami di www.rni.co.id.

Baik, pendengar, kami hadirkan ya dua buah lagu, yaitu dari Sheila Majid dengan judul Dia, dan juga akan ada Dewa 19 dengan judul Kangen.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
2: Iya.
1: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
5: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda.

0: Masih di musik lepas lelah ya, siang hari ini di 90,3 dan 97,5 FM. Dan saat ini pendengar sudah ada penelpon berikutnya ya, yang juga bergabung, kita sapa dulu. Selamat siang, MPL.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang, MPL.
0: Siang dengan Pak Usu bukan ya?
1: Ya, Pak Usu Busri di Sambas.
0: Pak Usu di Sambas, gimana kabarnya Pak Usu?
1: Kabarnya sih kurang sehat.
0: Lagi kurang
1: cuaca
0: sehat?
1: Ini banyak diribu.
0: Oke, jadi pengaruh dari cuaca juga ya Pak Usu ya?
1: Ya, kurang sehat di badan nih, anak malam lah. Cuacanya banyak anak tuh jerebunya, banyak terlalu panas, sehingga ada hujan yang lebat masih baru rintik-rintik.
0: Oke, berarti masih kemarau di sana ya, hujannya ya, masih belum deras.
1: Ada hujannya sedikit aja, mau diambil airnya pun tidak ada.
0: Iya, karena hanya rintik-rintik aja ya, Pak Usu ya.
1: Ya.
0: Oke, semoga lekas sehat ya Pak Usu dan bisa di Sambas segera diturunkan hujan ya. Oke, Pak Usu mau request lagu apa siang ini?
1: Ya.
0: Lagu?
1: Cinta dari Badai Asmara aja lah, dari Poppy Mercury.
0: Oke, badai asmara Poppy Mercury ya.
1: Salamnya buat Mbak yang lagi bertugas, semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Jangan dimudahkan rezekinya. Salamnya buat kawan-kawan semuanya lah yang biasa gabung di RRI Bopin Digul.
0: Oke. Yang lagi monitor aja ya.
1: Makasih.
0: Siap Pak Usu.
1: Siap Pak Usu.
0: Terima kasih, selamat siang Pak Usu. Ditunggu ya lagunya dari Poppy Mercury dengan judul Badai Asmara. Dan kita ke penelpon berikutnya, pendengar, satu penelpon lagi ya. Oh, ternyata terputus. Oke, pendengar, karena sudah pukul 12 lebih 49 menit ya waktu Indonesia Timur, kita masih bisa dua lagu lagi. Mungkin kalau Anda masih mau ya request lagu, bisa satu lagu lagi kami hadirkan, pendengar. Oke, ternyata terputus lagi teleponnya ya. Dari mana ini ya? Halo, selamat siang MPL.
2: Halo, selamat siang MBL, dengan Mbak Tari kan?
0: Betul, dengan Ibu Wanusu.
2: Iya.
0: Oke, teleponnya terputus terus ya.
2: Iyalah, jaringan Mbak.
0: Jaringan. Oke, Ibu Wanusu, mau request lagu apa nih?
2: Lagunya dari Judika, Cinta Karena Cinta.
0: Cinta Karena Cinta ya?
2: Ya, dari Judika ya.
0: Oke, mau kirim-kirim salam.
2: Salamnya pertama buat Batari yang lagi bertugas berangkat selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnama Sari. Buat Bang Ramadan, buat Bang Darul. Buat Bang Anggi Mak Senja, buat Bang Irwan, Ibu Farida. Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Ima. Bang Nasrun, Mbak Pak Usu Busri. Yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya kepada Ibu Wanusu yang juga turut bergabung di siang hari ini, pendengar. Jadi kami langsung saja ya putarkan dua lagu terakhir yang direquest oleh Pak Usu dan juga Bu Wanusu ya, yang sama-sama dari Sambas. Ada Poppy Mercury dengan judul Badai Asmara dan juga Judika Cinta Karena Cinta.

terakhir ya dari Judika, Cinta Karena Cinta, menutup segmen musik pelepas lelah siang hari ini. Dan yang tadi sudah bergabung bersama kami, terima kasih banyak pendengar. Saksikan terus ya musik pelepas lelah yang hadir setiap hari, yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan penyampaian dinamika olahraga bersama dengan Pro3 Jakarta.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Fenerbahce bermain imbang saat menghadapi Lyon dalam laga pertama playoff kualifikasi Liga Champions. Timnas Thailand lolos ke final Piala AFF usai unggul akhirat atas Singapura. Petenis Aldia Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Roblev melaju ke perempat final untuk ganda Cincinnati Open 2026. Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewa

Kata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Fenerbahce ditahan imbang 1-1 saat menghadapi Lyon di kandang sendiri dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Nur Diansyah.
1: Tolisso once again, Tessman. Tolisso, Openda!
2: Fenerbahce ditahan imbang satu sama di kandang sendiri saat menjamu Olympique Lyonis atau Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Tim raksasa asal Turki itu dikejutkan dengan Luis Openda di penghujung babak pertama. Pemain asal Belgia itu menerima umpan matang dari Corentin Tolisso, ditantang bek Milan Skriniar hingga akhirnya menaklukkan kiper Anderson di bawah tiang gawang. Si kenari kuning yang datang ke pertandingan membawa rasa sesal akibat kekalahan saat mengawali Liga Turki. Mereka memiliki waktu istirahat yang lebih singkat dibandingkan tim tamu. Akan tetapi, aksi tunggal dari Mason Greenwood mampu menyelamatkan Fenerbahce dari kekalahan beruntun di kandang sendiri. Pemain berkebangsaan Inggris itu melakukan aksi individu menawan hingga masuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tendangan tak terbendung yang bersarang di sudut atas gawang. Kedudukan satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan bahwa banyak pemainnya yang turun di pertandingan ini bermain di pertandingan sebelumnya, sehingga menurutnya ini menjadi pertandingan taktis dan rapat.
3: Şimdi biz 2,5 önce 2,5 gün
2: kami menjalani pertandingan 2,5 hari yang lalu dan 6 hingga 7 pemain kami tampil dalam laga tersebut. Tidak mudah untuk memulai dan menyelesaikan pertandingan-pertandingan ini dengan tempo tinggi. Bagaimanapun kami sedang berjuang demi Liga Champions dalam laga-laga ini. Untuk itu Anda perlu tahu kapan harus menunggu di zona tengah dengan formasi yang rapat. Anda tidak bisa terus-menerus memberikan tekanan di lini depan. Lawan yang kami hadapi adalah tim yang sangat terorganisir. Mereka memiliki pemain sayap dan pemain-pemain yang atletis. Oleh karena itu kami memainkan pertandingan ini dengan pendekatan yang rapat dan taktis sejak awal hingga akhir.
3: Bunları planlamıştık ve planlamamız doğrusunda bu maçı biz böyle oynadık.
2: Sementara itu manajer tim Lyon, Paulo Fonseca, menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bermain dengan penuh keberanian. Menurutnya para pemain telah menampilkan permainan yang hampir sempurna. Menurut saya kami menjalani pertandingan yang sangat bagus. Sebelum laga dimulai saya sudah mengatakan bahwa kami datang ke sini untuk memainkan permainan kami sendiri. Kami tidak datang untuk sekedar bertahan karena kami tahu betapa berbahayanya menghadapi Fenerbahce yang memiliki banyak pemain berkualitas secara individu. Namun menurut saya tim bermain dengan penuh keberanian dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan saat menguasai bola. Secara taktis saya rasa kami menampilkan permainan yang hampir sempurna saat menghadapi tim yang sangat kuat. Selanjutnya Lyon akan menjamu Fenerbahce dalam laga kedua playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 yang berlangsung pada hari Kamis pekan mendatang di Prancis. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Masih dari arena sepak bola, timnas Thailand mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026. Thailand menyingkirkan Singapura dengan kemenangan agregat 4-3 pada babak semifinal Piala AFF 2026, di mana dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Manggala Thailand kalah 1-2 malam tadi. Singapura unggul 1-0 lewat gol Harris Stewart. Kemudian Thailand menyamakan skor menjadi 1-1 dengan penalti Kakana Kamyok. Tidak berlangsung lama, The Lions kembali unggul 2-1 dengan gol bunuh diri dari Pansa Hampibon yang salah mengantisipasi tembakan dari Raihan Stewart. Meski kalah, Thailand tetap lolos ke babak final Piala AFF 2026 berkat kemenangan agregat 4-3 atas Singapura. Kemenangan tersebut membuat Gajah Perang mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke final Piala AFF 4 kali beruntun. Dalam final Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 22 dan 26 Agustus, Thailand akan menunggu pemenang duel Vietnam versus Malaysia. Saat ini, Vietnam unggul agregat 2-0 atas Malaysia.

0: Rodri memastikan dirinya siap tampil untuk Barcelona setelah merampungkan kepindahan dari Manchester City. Gelandang timnas Spanyol itu menegaskan kondisi punggungnya sudah tidak lagi ada kendala. Rodri menyatakan kebahagiaannya bisa bergabung dengan FC Barcelona, sebuah langkah yang disebutnya sebagai keputusan paling penting dalam karir profesional dan keluarganya. Meski sempat mengantongi beberapa penawaran dari klub lain, ia menegaskan bahwa Blaugrana selalu menjadi pilihan utama sejak awal.
1: Mengenai Barcelona, ini adalah klub yang sangat besar. Bagi saya, Barcelona selalu menjadi rujukan dunia karena filosofinya dan cara memahami sepak bola. Saya memang memiliki beberapa opsi lain, tetapi bagi saya, Barcelona adalah pilihan pertama. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Joan Laporta. Saya sangat bahagia berada di sini.
0: Rodri sebelumnya menjalani operasi punggung setelah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Barcelona tengah menyiapkan Liga Trofi Joan Gamper melawan Al Ahli sebagai uji terakhir sebelum La Liga bergulir. Partai itu berpeluang menjadi kesempatan awal bagi Rodri untuk mendapatkan menit bermain.

Petenis Aldila Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rod Leaf melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama Yavan Liang dengan skor 6-3-6-2 pada babak 16 besar. Unggulan ketujuh itu tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang-Taiwan tersebut. Aldila Erin mengawali pertandingan dengan cukup ketat, kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 2-2. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu kemudian berhasil mematahkan servis lawan pada game kelima untuk berbalik unggul 3-2. Keunggulan itu dipertahankan hingga akhir set. Pada perempat final, Aldila Erin menunggu pemenang laga 16 besar lainnya antara Barbora Kirokova, Gabriela Dabrowski, dan Linda Noskova, Mary Boskova. Sementara itu petenis Janice Chen berhenti pada babak 16 besar di Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia Mira Andreeva di Linder Family Tennis Center Mason, Ohio. Pada pertandingan itu Janice takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan dari Mira dengan skor 0-2, 1-6, 5-7. Kekalahan ini membuat langkah Janice Chen berhenti pada turnamen Cincinnati Open setelah pada babak 3-2 besar mampu mengalahkan petenis Swiss Miko Riza Goblovic. Meski pertandingan hanya berlangsung 2 set, Janice sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua sehingga laga secara keseluruhan berlangsung selama 1 jam 42 menit.

0: 14 wakil Indonesia siap bersaing di babak 3-2 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Harim Arisma Rizki melaporkan selengkapnya.
1: Bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat...
2: Sebanyak 14 wakil merah putih akan bertanding di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang mulai digelar hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi momen krusial bagi kontingen Indonesia dalam memperebutkan tiket ke fase selanjutnya di Indira Gandhi Indoor Stadium New Delhi. Beberapa nama andalan Indonesia baru akan mengawali kiprahnya hari ini setelah mendapatkan bye di babak sebelumnya berstatus unggulan. Sorotan utama tertuju pada ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Unggulan kedua tersebut akan menjalani ujian pertama melawan pasangan Prancis Aloy Adam Leo Rossi dalam pertemuan perdana kedua pasangan. Bagi Fajar Fikri, tantangan tak hanya datang dari lawan, tetapi juga kondisi lapangan. Mereka harus cepat beradaptasi dengan venue yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fikri pun berharap dapat membawa pulang prestasi terbaik.
1: Ya pasti pengen kalau bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat Indonesia ya.
2: Salah satu laga paling dinantikan datang dari sektor tunggal putri. Talita Ramadhani Wiryawan yang tampil impresif di babak pertama langsung berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus pemain nomor 1 dunia An Seong dari Korea Selatan. Meskipun menjadi laga berat, Talita mengaku antusias menghadapi laga itu.
3: Seneng juga sih ketemu An Seong, apalagi dia ranking 1 dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya itu apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
2: Selain Fajar Fikri dan Talita, wakil Indonesia lainnya yang bertanding hari ini antara lain Jonathan Christie, Awif Farhan, Sabareza, Indra Jokin, Febriana Malaysia, Amrinita, Tehanova Gloria Wijaya, Bimo Prasetya, Ardiana Bila. Seluruh pertandingan babak 32 besar ini direncanakan bergulir mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Malam tadi, meski sempat unggul, Bali United harus kehilangan kemenangan 2-1 setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir, sekaligus memastikan diri sebagai juara. Oscar Robert melaporkan.
1: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
1: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat. Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus, dan kita sulit. Tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, ya sangat luar biasa untuk team performance.
2: Mark Klok juga menilai 2 pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
1: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ACL. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1. Nah, ini sangat
2: hasil
1: baik.
2: Ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0. Sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

Timnas Futsal Indonesia dikalahkan oleh Palma 1-6 dalam laga uji coba di Candata Spanyol malam tadi. Indonesia memperkecil ketertinggalan dari Reza Gunawan, sedangkan Palma mendapatkan 6 gol dari Favinho, Divau, Lucao, David Penn, dan Ernesto. Ini pertandingan uji coba Indonesia kedua selama latihan di Spanyol. Pada jalannya pertandingan, Palma membuka skor pada menit kedua melalui gol yang dicetak oleh Favinho. Mereka menggandakan kedudukan 2-0 pada menit ke-6 setelah umpan Alisson dikonversi menjadi gol oleh Divau. Tim Spanyol terus menekan Indonesia untuk kemudian mengubah kedudukan menjadi 3-0 berkat gol dari Lucao pada menit ke-7. Palma memperbesar keunggulan pada menit ke-14 dari serangan balik yang diakhiri penyelesaian mematikan oleh David Vena. Pada babak kedua, Palma menambah keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Ernesto. Indonesia memperkecil kekalahan menjadi 1-5 dari gol Reza Gunawan pada menit ke-28. Palma membalas dengan memperlebar keunggulan menjadi 6-1 lewat gol Ernesto pada menit ke-31.

0: Memasuki fase akhir persiapan menjelang keberangkatan ke Asian Games Nagoya, tim rowing dan kanoing Indonesia terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Dari total 17 atlet yang digembleng dalam pemusatan latihan, pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia mulai memetakan potensi medali bagi kontingen merah putih. Meski sempat dihadapkan pada keterbatasan agenda uji coba internasional serta simulasi tanding di dalam negeri yang kurang ideal, standar performa para atlet saat ini dilaporkan telah berada di kisaran 92 hingga 95% dari target. Wakil Ketua Umum 4 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Budiman Setiawan, mengungkap bahwa secara fisik dan teknik, skuad Dayung Indonesia sudah berada dalam kondisi siap tempur. Pihaknya pun telah mengantongi setidaknya 3 nomor perlombaan yang difavoritkan untuk menyumbang medali.
1: Ya, progres cukup baik. Progres secara fisik cukup baik. Kemudian teknik juga cukup baik gitu. Cuman mental bertanding ini yang perlu tetap biasa, itu yang pertama. Yang kedua, tapering itu harus hati-hati sekali. Tapering ngerti ya maksudnya? Tapering itu adalah mendesain suatu program supaya mencapai peak performance pada saat lomba itu dilaksanakan. Nah, ini juga harus hati-hati. Kita masih mengalami kendala-kendala karena tuan rumah itu baru mau menerima kita. Kalau rowing bertanding tanggal 20, mereka baru masuk field tanggal 16 gitu loh. Sedangkan tanggal 16 adalah masa-masa kita yang paling urgent untuk latihan optimal gitu.
0: Budiman menegaskan keputusan untuk merahasiakan detail nomor unggulan ini sengaja dilakukan agar para atlet bisa tetap fokus menjalankan program latihan tanpa terbebani ekspektasi luar biasa. Sekaligus menjaga kejutan bagi tim lawan di Nagoya nanti. Fokus utama PB Potsi di sisa waktu yang ada ini tinggal mematangkan mental bertanding serta menjaga presisi jadwal kedatangan agar peak performance para atlet bisa meledak tepat saat perlombaan dimulai.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.lri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kemerdekaan yang telah kita nikmati selama 81 tahun. Perjalanan panjang bangsa ini mengajarkan kita bahwa persatuan dan gotong royong adalah kunci utama dalam menghadapi segala tantangan. Saya, Kompol Dianovita Peters SIK, mengucapkan selamat 6 tahun Republik Indonesia ke-81 dengan tema peringatan tahun ini, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Mari kita jadikan sebagai komitmen bersama untuk terus membangun negeri, menjunjung tinggi keadilan, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Semoga semangat juang para pahlawan tetap menyala dalam dada kita. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

1971 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Saya Maria R. Tabiarop selaku Kepala Distrik Mandobo, Kabupaten Bovendigul mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Saatnya kita bergerak bersama, bekerja lebih cepat, dan melayani dengan sepenuh hati untuk mewujudkan cita-cita pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Saya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berkontribusi menjaga keharmonisan dan bersama membangun bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Merdeka, merdeka, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam momentum hari ulang tahun ke-61 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, saya Lusius Apaiman, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul, mengucapkan Dirgahayu yang ke-61 Republik Indonesia. Mari kita perkuat semangat persatuan dan gotong royong dalam menjalankan tugas demi menghadirkan pelayanan yang berkualitas serta pembangunan yang berkelanjutan. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif menjaga persatuan serta mendukung pembangunan dengan semangat gotong royong dan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Merdeka, merdeka, merdeka.

Syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas kemerdekaan yang telah kita nikmati selama 81 tahun. Perjalanan panjang bangsa ini mengajarkan kita bahwa persatuan dan gotong royong adalah kunci utama dalam menghadapi segala tantangan. Saya, Maria Payung Langi, Esos MAP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul, mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Mari kita jadikan sebagai komitmen bersama untuk terus membangun negeri, menjunjung tinggi keadilan, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Semoga semangat juang para pahlawan tetap menyala dalam dada kita. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, saya Maria Margareta Nikatmo, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bovendigo, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat semangat persatuan dan gotong royong dalam menjalankan tugas demi menghadirkan pelayanan yang berkualitas serta pembangunan yang berkelanjutan. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif menjaga persatuan serta mendukung pembangunan dengan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka.

0: wabarakatuh. Shalom, salve, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, saya Leorus Agus Sutikno ST, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Boven Ligul bersama ASN dan tenaga kontrak, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Saatnya kita bergerak bersama, bekerja lebih cepat dan melayani dengan sepenuh hati untuk mewujudkan cita-cita pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Saya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berkontribusi menjaga keharmonisan dan bersama membangun bangsa menuju masa depan yang lebih baik.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Salve. Dalam momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, saya Emilianus Kangin, Esos, Sekretaris PLT Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan, mengucapkan Dirgayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat semangat persatuan dan gotong royong dalam menjalankan tugas demi menghadirkan pelayanan yang berkualitas serta pembangunan yang berkelanjutan. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif menjaga persatuan serta mendukung pembangunan dengan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Merdeka, merdeka, merdeka!

Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Saya Evelinke Amote SPT MAP mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat semangat persatuan dan gotong royong dalam menjalankan tugas demi menghadirkan pelayanan yang berkualitas serta membangun yang berkelanjutan. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif menjaga persatuan serta mendukung pembangunan dengan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Indonesia merdeka. Tapi apa arti kemerdekaan untuk anak-anak?
1: Merdeka itu sekolah, ketemu teman-teman.
2: Merdeka itu belajar, biar cita-citaku tercapai.
0: Kemerdekaan bukan hanya soal perjuangan di masa lalu, tapi juga soal harapan di masa depan. Jaga kemerdekaan ini dengan mendampingi anak-anak belajar, bermain, dan tumbuh menjadi generasi hebat Indonesia.

0: Baik pendengar, kembali bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM Pro 1 RRI Boven di Gul. Dan baru saja ya, Anda simak penyampaian dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan informasi cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Baik pendengar, untuk informasi cek fakta siang ini terkait dengan pesan WhatsApp yang mengatasnamakan Silver Queen membagikan hadiah kemerdekaan dengan isi kuesioner. Informasi ini kami lansir dari portal resmi komdigi.go.id, di mana beredar unggahan di media sosial yang berisikan pesan WhatsApp mengatasnamakan Silver Queen yang membagikan hadiah hari kemerdekaan RI dengan cara mengisi kuesioner. Faktanya pendengar, bahwa klaim pada unggahan tersebut adalah tidak benar, dan melalui akun resmi Silver Queen ya di Instagram @silverqueenid yang sudah terverifikasi, terdapat unggahan yang membantah ya adanya program seperti dalam pesan berantai tersebut. Dan pihak Silver Queen juga menyampaikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan juga memastikan ya hanya mengikuti informasi giveaway, quiz ataupun activity yang diumumkan melalui akun resmi dari Silver Queen di Instagram, TikTok, Facebook dan juga X. Di mana pendengar, Silver Queen ini tidak bertanggung jawab ya atas segala aktivitas ataupun giveaway, kuis maupun informasi yang mengatasnamakan Silver Queen, tetapi tidak diumumkan melalui akun resminya. Dan tautan pada pesan berantai tersebut pendengar mengarah pada situs yang meminta ya untuk mengisi survei ataupun kuesioner yang merupakan modus pencurian data ataupun terhubung dengan pinjaman online ilegal. Jadi pendengar, informasi yang beredar luas ya di media sosial ataupun pesan yang disampaikan ya melalui WhatsApp mengenai Silver Queen yang membagikan hadiah kemerdekaan Republik Indonesia dengan melakukan pengisian kuesioner adalah link atau pesan yang tidak benar ya pendengar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Baik pendengar, pastikan Anda selalu memverifikasi informasi ya sebelum Anda membagikannya ataupun Anda mempercayai informasi tersebut. Dan ikuti terus segmen kami di Cek Fakta agar Anda bisa mendapatkan ya klarifikasi kebenaran berita yang beredar di media sosial.

Terakhir siang hari ini kami lanjutkan ya dengan lagu dari Naif dengan judul Mobil Balap. Semoga bisa menambah semangat ya dalam Anda melanjutkan aktivitas di siang hari ini hingga nanti waktunya malam tiba pendengar. Ada orang

0: Pernahkah tidak kamu lihat kampo anak dorang rebahan berjam-jam, berdompu jari sambil scroll layar tanpa henti-henti, dan dorang pemuka kelihatan tegang? Hati-hati, itu namanya doom scrolling, kebiasaan kecanduan nonton konten negatif, berita buruk atau video pendek tanpa jeda. Depu bahaya tuh tidak main-main untuk anak. Pertama, merusak attention span atau rentang fokus mereka. Jadi dong pemalu tuh kepuasan yang instan. Akhirnya buat dong jadi pemalas belajar. Kedua, kesehatan mental terganggu. Dong gampang cemas, takut dan emosional. Karena belum punya filter untuk menyaring hoax atau konten kekerasan di internet. Terus kita harus bagaimana? Tapi jangan langsung larang dorang dulu. Langkah pertama yang kita bisa buat untuk anak-anak dorang, buat aturan batas main HP yang tegas setiap harinya. Dan yang kedua, aktifkan fitur parental control di HP mereka. Dan yang terpenting, ajak anak-anak dorang sibuk di dunia nyata, olahraga, bermain sama-sama, atau baca buku. Ayo batasi layar demi masa depan anak-anak dorang.
1: Kak, kenapa nggak ketuk pintu dulu?
2: Kenapa emangnya, Dek? Kan ini kamar berdua. Lagian cuma mau ngambil cas HP.
1: Lah, ini kan lagi nulis buku harian.
2: Ya elah, Dek. Ya udah sih. Kita kan kakak adik. Masa sama kakak sendiri harus rahasiaan? Coba lihat.
1: Lah, ini privasi lah, Kak. Nah, kan benar kata Bu Guru.
2: Benar apa?
1: Privasi, Kak, itu hak aku juga. Walau serumah, tetap harus saling menghargai satu sama lain.
2: Privasi? Tapi kalau kakak lagi bete, terus diam di pojokan, adik juga suka ganggu kan?
1: Iya sih, adik kan cuma khawatir.
2: Tama, Dek. Gimana kalau mulai sekarang kita buat aturannya, mau masuk kamar harus ketuk pintu dulu, dan mau pinjem barang izin dulu. Deal?
1: Oke,
2: deal.
1: Menjaga privasi bukan sekedar menyembunyikan rahasia, melainkan tentang menghargai ruang pribadi sesama. Menjadi saudara bukan berarti tidak ada batasan. Justru dalam hubungan kakak dan adik, saling menjaga privasi adalah salah satu bentuk kasih sayang paling tinggi. Kita sering merasa karena saudara, maka segala hal boleh diketahui. Tetapi sebenarnya, menghormati ruang pribadi masing-masing akan memperkuat ikatan persaudaraan. Mari saling menjaga privasi.

Satu RRI Movement Digul, mendengar saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 13:55 waktu Indonesia Timur. Tidak terasa ya, 5 jam sudah kebersamaan kita dalam Lintas Siang edisi hari Rabu 19 Agustus 2026. Dan saat ini pendengar, waktunya Tari dan juga kerabat kerja ya yang bertugas dalam Lintas Siang pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana, tetap bersama kami karena setelah ini akan ada Lintas Sore ya, yang akan menemani Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan lainnya ya. Dan nanti akan ditemani oleh rekan Indah Dari hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya.

0: sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang Pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 90,3 dan juga 97,5 FM. Pendengar dimanapun Anda berada ya, saya Indah Dari, senang sekali menjumpai Anda kembali di siang menjelang sore hari ini. Pendigul sore sekaligus mengawali jumpa kita di siang hari ini ya, sudah dibuka oleh Iga Nurjana dengan nomor 1. Semoga pendengar ya, Pro Satu RRI Bu Pendikul selalu di hati Anda dan selalu menjadi channel nomor 1 sepertinya ya, yang Anda dengarkan dan juga tentunya bisa menghibur, menemani dan juga bermanfaat ya, informasi yang kami hadirkan menemani Anda. Pendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya, mengawali jumpa kita siang menjelang sore hari ini. Line telepon dan juga nomor WhatsApp seperti biasa di 0811-4954-333 dan juga nomor WhatsApp serta SMS kami ya di 0811-4988-222. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar kita sapa dulu siapa yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Mbak Indah.
0: Iya, selamat siang Pro Dangdut, terima kasih. Ibu Anusu apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah sehat Mbak Indah.
0: Alhamdulillah ya. Panas hujan di sana?
1: Oh, panas Mbak Indah.
0: Sama berarti ya. Panas
1: iya.
0: Lagi. Mau berdendang lagu apa kalau begitu siang hari?
1: Iya, lagunya.
0: Ini dari siapa?
1: Dari Aku Tak Butuh Cinta dari Mirnawati.
0: Mirnawati. Terus butuhnya apa? Duit ya. Butuhnya apa Ibu Anusu?
1: Saya ngajak.
0: No, kasih sayang.
1: Bercakap Mbak Indah.
0: Dari siapa tadi?
1: Dari Mirnawati.
0: Mirnawati, oke, sip. Dihadirkan.
1: Sama buat Mbak Indah yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnama Sari, buat Ibu Ika, buat Bang Ramadan, buat Bang Barul, buat Bang Anggi, Pak Sekja, buat Bang Predi, buat Bang Dharma, buat Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Mbak Biusi, Bunda Imah, Bang Nasrun, Pak Ustu Busri, Langius, yang lain dirangkul aja dari Asam Baizer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Anusu ya. Pendengar siang hari ini ada Mirnawati dengan Aku Tak Butuh Cinta, sekaligus menjadi penelpon pertama ya. Silakan pendengar kebersamaan kita hingga nanti pukul 15 atau pukul 3 sore ya. Berikut ada siapa di mana Pro Dangdut? Dangdut adalah kita. Selamat siang. Halo. Halo.
2: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, Dangdut adalah kita. Pak Usu apa kabar siang hari ini?
2: Alhamdulillah, agak kepanasan.
0: Kepanasan, kenapa? Panas kah?
2: Belum ada hujan yang lebat, hujannya hanya rintik-rintik aja.
0: Oh, hanya rintik-rintik aja di sana, sama berarti.
2: Kemari ada hujan sedikit, ya ini udah panas lagi.
0: Sama berarti ya, di sini juga masih panas lagi.
2: Ada yang jerebu-jerebunya ini di tempat saya nih. Kalau sore ya jerebunya bukan main.
0: Subuh
2: ada juga. Nggak jelas kita kalau dia pandang jauh tuh.
0: Saking panasnya ya.
2: Ya.
0: Oke.
2: Ya, terima kejadiannya aja lah. Iya. Sebenarnya ada hujan yang lebat lah.
0: Iya. Betul, disyukuri saja.
2: Lagunya.
0: Lagu apa siang hari ini?
2: Sepiring berdua aja lah.
0: Ida Laila?
2: Ya.
0: Oke. Sepiring berdua.
2: Salamnya pertama buat Mbak Indah yang di bertugas.
0: Iya.
2: Selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezeki. Dan dipanjangkan umurnya.
0: Amin.
2: Semangat.
0: Iya.
2: Baiklah.
0: Terima kasih.
2: Nah, salamnya buat Anusu dari itu yang bergabung. Salamnya di anak semuanya aja lah, dirangkul aja lah tanpa kecuali, nak disebut satu persatu.
0: Oke.
2: Okay. Nah, yang biasa gabung biar Ribo Pendigul. Baiklah. selamat siang. Kalau dangdut adalah kita.
0: Oke, terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut Pak Usu ya. Sehat selalu Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada Pak Usu juga siang hari ini pendengar ya, di Sambas. Berikut ada Pelanius kembali dari Sambas siang hari ini ya, Sambas CS. Selamat siang Pelanius, halo.
3: Selamat siang, Pro Dangdut adalah kita, Mbak Indah.
0: Iya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kabar baik?
3: Sedikit, puji Tuhan. Ini cuman ini ada sedikit kabut asap ini, Pak. Begitu, Pak.
0: Kabut asap. Kenapa ada pembakaran?
3: Halo. Halo. Itu apa? Ada kabut asap juga?
0: Suaranya agak putus-putus. Gimana?
3: Dan juga pemarang dan
0: oke. Bang Lanius mungkin bisa geser kiri atau geser kanan ya. Suaranya ya, tidak okay, terdengar. Okay, itu sudah.
3: Lanjut kemana nih?
0: Ya, udah bisa. Sip.
3: Maksud saya itu di Bofon itu ada enggak itu pembakaran kabut asap itu ada enggak di sana?
0: Kalau ada kebakaran biasa, tapi kan memang dilarang ya, kebakaran hutan begitu ya. Atau sengaja dibakar ya. Biasa ada, hanya ya, kan ada larangan. Dan masyarakat juga paham gitu. Ya, lagi panas-panasnya.
3: Oh begitu, iya ya. Ini sebelumnya saya nih mau nanya nih Mbak, saya lupa mau nanya nih. Itu kalau kota Boven itu dia masih wilayah kabupaten juga kan Mbak?
0: Iya, betul kita.
3: Oh begitu. Iya, soalnya sama dengan ini. Kalau di RN Tikong itu sekarang kan dia pindah ke Kabupaten Sanggau. Kalau Ntikong itu kan wilayah kecamatan tuh, jadi dipindahkan ke kabupaten gitu. Kalau di kalau RI Sambas sih memang di kotanya begitu.
0: Di kotanya.
3: Menurut aturan RI seperti itu sih, menurut informasi gitu.
0: Iya, sama di kabupaten.
3: Okelah kalau iya, okelah kalau begitu. Okay. Dapat lagu ya?
0: 5 lagu boleh. Lagu apa?
3: Lagunya ini Mbak, lagu dari ini aja lah.
0: Siapa?
3: Ini siapa?
0: Ada
3: dari ABMST, judulnya Satya Indonesia.
0: Judulnya apa? Saya nggak dengar. Judulnya apa?
3: Satria Indonesia dari ABMST.
0: Oke. Salamnya untuk siapa, Melanius?
3: Dalamnya kita rangkul aja lah, salam kompak aja. Tadi yang sudah gabung tadi, Wan Usup juga, terus teman-teman yang lain kita rangkul aja, salam kompak aja buat Mbak Ida. Dan selalu semakin oke, semakin cantik, semakin namanya indah di dunia ya.
0: Terima kasih.
3: Oke lah, itu saja ya. Terima kasih, selamat kita.
0: Oke, terima kasih. Indah seindah-indahnya ya. Terima kasih Bang Lanius. Mendengar Sambas CS sepertinya ya, yang bergabung siang hari ini sekaligus membuka pintu dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya Indah Dari menemani kebersamaan kita dalam program Bofendikul sore pendengar ya, hingga nanti pukul 15 akhir kebersamaan kita dalam segmen Pro Dangdut.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
2: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
1: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
2: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Pendengar pukul 14:35 waktu Indonesia Timur ya. Prodangdut adalah kita masih menemani kebersamaan kita di edisi hari ini. Di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS ya. Masih menantikan partisipasi Anda siang hari ini. Selamat siang Prodangdut. Halo, ada siapa di mana? Halo, selamat siang. Oke, selamat siang Prodangdut. Oke, pendengar ya yang tadi sudah... Selamat siang Prodangdut, halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Suaranya
1: halo,
0: agak kecil.
1: Halo.
0: Iya, selamat siang. Ada siapa di mana?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya menggema di sana.
1: Wih, ya mampung talinya warnanya.
0: Prodangdut.
1: Prodangdut adalah kita.
0: Oke, Bang Bintang, lagu apa siang hari ini?
1: Aura Bilqis dulu.
0: Judulnya apa?
1: Aku Rindu Padamu.
0: Aura Bilqis. Oke.
1: Semuanya yang gabung kah? Soalnya saya baru monitor ini.
0: Baru dari Sambas tadi. Ibu Anusu, Bang Lanius sama Pak Usu.
1: Wih, cuma dari sana semua ini. Oke, okay, selamat siangnya buat Bu Anusu, Pak Usu, ada Bang Lanis juga ya, Pak Freddy, Bu Utri, Bu Natali, Bu Farida, Bunda Ima, Bang Luhut, Bang Ramadan, Bang Ahmad Irwan yang di Aceh juga ya, katanya, siapa lagi ya, Purnama Sari, Imna ada juga semua-semua ya, siapa lagi yang sering-sering nyabung. Nah, Mas Panama Beauty, selamat siang ya, semoga laris manis saja. Nah, buat Bang Rimba, sama Rory juga, Tete Tias, Mas Abongo, Putra, nah, semua-semua lah ya. Mitra setianya Kuro Satu Bovin yang lagi setiap di siang hari ini. Ada lagunya kah? Yang lagi tidak ada lagi lagunya?
0: Ada, Aman Aura Bilqis.
1: Oke lah, kalau begitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, monggo dilanjut aja, ya. Ditunggu lagunya.
0: Okay.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, Dangdut adalah kita. Terima kasih, Bang Bintang di Palu ya. Berikut ada siapa di mana? Selamat siang, Pro Dangdut. Halo.
2: Halo, Pro Dangdut. Selamat siang, Kak Indah.
0: Iya, selamat siang. Jambi, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baru tadi malam hujan.
0: Oh, alhamdulillah hujan ya. Lagu apa sih hari ini?
2: Bulan lebih. Bulan lebih baru hujan tadi malam.
0: Ya, sama, masih panas di sini. Terakhir kemarin di awal bulan.
2: Tapi kepala kainnya dingin kan?
0: Ya, betul, betul banget, betul sekali. Adem di sini.
2: Dan request lagu ini Gadis Malaysia.
0: Gadis Malaysia.
2: Ya. Yeah.
0: Salamnya untuk siapa?
2: Ada teman. Ya. Gadis Kalimantan kata Gadis Malaysia. Salam sama-sama buat Kak Ina, selamat siang bahagia, semoga Kak Ina baik-baik saja, diberikan umur panjang, dilancarkan rezekinya.
0: Amin.
2: Selalu dalam Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
2: Terus terlihatmu kalau lagi bersama teman kita sayang, semoga dikat cepat sembuh, berbakti di sana bersama keluarga besarnya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus banyak datangnya Bunda Ima, ibu juga bersama Pak Ferdi, sehat dan bahagia selalu di Maroke. Buat Bang Rimba, Bang Tias, Bang Fauzi, Bang Ahmad Iryawan, Bang Herman di Aceh. Terus Bu Natalia, Bu Farida, Dita di Manado. Salam sehat, salam bahagia, salam persahabatan udara buat kita semua. Terima kasih Kak Indah.
0: Selamat siang. Terima kasih Bang Andi. Sehat selalu ya. Ada Bang Andi di mana? Di Jambi ya. Berikutnya ada siapa di mana pendengar Prodangdut? Halo.
3: Halo Prodangdut, Dangdut adalah kita. Aku di sini, Mbak Indah.
0: Iya, selamat siang. Selamat datang kembali, Ibu.
3: Amin, makasih Bunda Natalia.
0: Iya.
3: Lagi di Palu nih, Mbak Indah.
0: Bunda Natalia, Palu bagaimana kabarnya? Panas hujan?
3: Panas, Mbak Indah, masih panas banget. Ini sudah berapa bulan enggak pernah hujan ini?
0: Sama, di sini juga panas, panas-panas banget.
3: Oh, berarti kita selangit ya, Mbak Indah.
0: Iya, betul. Hanya memang tadi pagi sempat mendung, angin, tetapi memang tidak berkenan hujan. Ya? Iya, betul.
3: Iya, sama di Palu juga. Terus di Palu banyak debunya kalau di sini, Mbak Indah.
0: Iya.
3: Debu banyak.
0: Untung di Boven sedikit sekali debunya, kecuali biasa.
3: Di sini, Mbak Indah, kalau kita di rumah biar dikunci rumah ditutup, tapi kalau kita pegang di meja itu ada debunya.
0: Aduh,
3: masuk.
0: Berarti memang ini kering banget ya.
3: Harus kita ya kering memang. Oh, panas banget. Saya tak mau keluar kalau siang, Mbak Indah.
0: Di rumah aja dengar radio. Oke.
3: Betul. Mbak Indah masih bisa dapat lagu.
0: Masih. Lagu apa siang hari ini?
3: Apa ya? Video call aku.
0: Video call aku boleh, Kakak Indah video call sekarang.
3: Nanti Mbak Indah cari penyanyinya ya.
0: Oke, sip.
3: Salamnya Mbak Indah ya. Yang pertama ada Ibu Utri Pak Freddy ya. Selamat siang, salam sehat, salam kompak selalu. Ada Bang Bintang Pratama ya, ada Pak Nasrun. Ada Bang Windy di Tokyo ya. Ada juga Pak Andi Cakrawinata bersama si Dika. Selamat siang juga. Ada Bunda Ima juga. Ada Bang Lai Putra Tengah. Terus ada siapa lagi, Mbak Indah? Pokoknya dirangkul aja ya, dari asam sesetan tanpa terkecuali semuanya.
0: Sip.
3: Mbak Indah tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Mbak Indah dan keluarga di rumah.
0: Terima kasih, sama-sama. Dan itu adalah kita. Terima kasih Bunda Natalia ya. Sehat selalu bersama keluarga di Palu siang hari.

Pendengar, sudah pukul 14 lebih 42 menit waktu Indonesia Timur ya. Sepertinya line telepon kami cukupkan sore hari ini. Mohon maaf untuk Anda yang belum sempat diterima ya line teleponnya untuk edisi Pro Dangdut di hari ini. Pendengar, 3 lagu mengudara menemani kebersamaan kita ya. Ada Aura Bilqis, ada Yus Yunus dengan Gadis Malaysia, menyusul Siti Badriah ya, untuk Bunda Natalia dengan Video Call Aku. Selamat siang untuk Anda semua pendengar ya. Selamat mendengarkan.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak. Sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

Terima kasih Anda masih bersama Pro Satria Rebo Pendikul, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar pukul 14 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur ya. Tanda waktu di studio siang hari ini. Saat lagi kami cukupkan segmen Pro Dangdut Pendengar ya. Dan kami hadirkan doa kerahiman ilahi di pukul 14 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Sekaligus pendengar kita jelang penyampaian warta berita lintas tanah Papua ya. Bersama Pro Satria Rebo Jayapura, tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Selamat siang anak-anak. Anak-anak, Yoke, Ana. Aduh, ini kenapa lampu belum dikasih mati?

Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi hari ini hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini, di antaranya Hita Dipa jadi percontohan Kampung Papua Damai di Tanah Papua. Kiriman marketplace PT Pos Papua Maluku melonjak 178%. Selain dua topik tersebut, Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini akan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Siti Rahmawati. Kita mulai berita yang pertama. Kampung Hita Dipa yang berada di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah menjadi pilot project Kampung Papua Damai di Tanah Papua. Berikut laporan Arul Firmansyah.

0: Korps TNI Habema menjadikan Kampung Hitadipak di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah sebagai pilot proyek program Kampung Papua Penuh Damai. Program tersebut digagas sebagai upaya untuk menghadirkan kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat hingga ke pelosok kampung. Dan Satgas Teritorial Korps TNI Habema, Brigjen TNI Stefian Chen Hujanan mengatakan, Kampung Papua Damai tidak hanya dimaknai sebagai kampung yang terbebas dari konflik, tetapi juga sebagai wilayah yang masyarakatnya dapat menjalankan kehidupan dengan aman dan sejahtera. Mereka juga leluasa untuk bisa bersekolah, beribadah, bekerja, menjaga adat, dan membangun masa depan bersama. Menurutnya, program tersebut juga menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia agar dapat dirasakan hingga di wilayah Papua, sekaligus menjadikan momentum Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi kesempatan untuk memperkuat persatuan dan kesejahteraan masyarakat.
1: Kami dari Koops TNI Habema, pagi hari ini kami mencoba untuk membuat pilot project terkait dengan Kampung Papua Damai, di mana Kampung Hitadipak yang akan kami jadikan percontohan. Nah, Kampung Papua Damai ini adalah gambaran nyata bahwa kemerdekaan itu harus dirasakan sampai ke tingkat yang paling bawah. Bukan hanya kampung yang bebas dari konflik, tetapi kampung yang aman, sejahtera, di mana masyarakatnya dapat bersekolah, beribadah, kemudian bekerja, jaga adat, membangun adat, dan membangun masa depan bersama. Dan kemudian di dalam momentum HUT RI, Kampung Papua Damai bukan saja membawa persatuan dan kesejahteraan, tetapi membawa cita-cita kemerdekaan. Cita-cita kemerdekaan itu menghadirkan kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat yang ada di Papua, terlebih khusus masyarakat yang ada di Kampung Hitadipak.
0: Dalam pelaksanaannya, Satgas Teritorial Koops TNI Habema bersama masyarakat menggelar sejumlah kegiatan, diantaranya deklarasi dan peresmian Kampung Hitadipak Damai, peresmian Jembatan Garuda, serta pelaksanaan bakar batu yang menjadi bagian dari tradisi kebersamaan masyarakat di Papua. Selain itu, kegiatan ini juga diisi dengan pembelian hasil tani dari masyarakat, pelayanan kesehatan, dan pembagian bahan kebutuhan pokok kepada masyarakat. Brigjen TNI Stevi berharap seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama menjaga keberlanjutan Kampung Hitadipak sebagai Kampung Papua Damai dengan membangun rasa aman, saling percaya, dan semangat kebersamaan.
1: Kami dari Satgas TER melaksanakan kegiatan bersama dengan masyarakat. Yang pertama adalah kami melakukan deklarasi dan peresmian Kampung Hitadipak Damai, kemudian kami melakukan peresmian Jembatan Garuda, serta pelaksanaan bakar batu sebagai tradisi kebersamaan. Kemudian kami juga ada melakukan pembelian hasil tani masyarakat, pelayanan kesehatan, serta pembagian sembako. Mari kita bersama menjaga Kampung Papua Damai dengan membangun rasa aman, saling percaya, dan kebersamaan.
0: Melalui deklarasi Kampung Hitadipak sebagai Kampung Papua Damai di Tanah Papua, Koops TNI Habema berharap ke depan warga Kampung Hitadipak secara bertahap bisa kembali bangkit dan membangun kampungnya dengan lebih baik untuk kemakmuran bersama. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, realisasi retribusi daerah Papua masih berada di bawah 50% sehingga pemerintah mengejar penerimaan hingga akhir 2026. Bapenda Papua menargetkan seluruh penerimaan retribusi dapat mencapai 100% pada Desember mendatang. Kepala Bapenda Papua Subhan mengatakan capaian retribusi masih tertinggal dibandingkan penerimaan pajak. Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah yang mengelola pendapatan asli daerah diminta mengoptimalkan potensi penerimaan sesuai kewenangannya. Potensi retribusi antara lain berasal dari penyewaan gedung, kendaraan, serta pemanfaatan sarana dan prasarana milik pemerintah. Bapenda meminta aset daerah tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan penerimaan. Subhan mengingatkan target pendapatan sudah menjadi bagian dari perencanaan APBD Papua. Jika penerimaan tidak mencapai target, kondisi tersebut dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah membiayai belanja daerah dan berpotensi menimbulkan defisit APBD. Warta Berita Lintas Tanah Papua ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Awali semester gasal 2026-2027, ribuan mahasiswa baru UNCEN ikuti kuliah umum anti korupsi di Auditorium Universitas Cendrawasih. Berikut laporan Arul Firmansyah.
0: Universitas Cendrawasih resmi memulai seluruh rangkaian aktivitas akademik semester gasal tahun akademik 2026-2027 yang diawali dengan pelaksanaan pembukaan kuliah umum di kampus Uncen yang berlangsung terpusat di auditorium Universitas Cendrawasih. Kegiatan kuliah umum tersebut mengusung tema peran serta mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi dengan menghadirkan narasumber dosen Fakultas Hukum Uncen, Dr. Martinus Mambaya. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik pada Universitas Cendrawasih, Dr. Dirk Runtuboy mengatakan, isu anti korupsi sengaja diangkat guna menginternalisasi nilai-nilai integritas serta pembentukan karakter bagi para mahasiswa baru sejak awal memasuki dunia perkuliahan. Hal ini penting dilakukan mengingat korupsi merupakan extraordinary crime atau kejahatan yang sangat luar biasa. Dan hal ini sejalan dengan Permendikbud tahun 2019 tentang pendidikan anti korupsi dalam proses akademik. Menurut Dr. Dirk Runtuboy, korupsi menjadi salah satu faktor utama yang menghambat kemajuan suatu daerah maupun kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, generasi muda, khususnya mahasiswa Uncen, perlu dibekali dengan pengetahuan karakter anti korupsi yang kuat. Hal ini penting agar ke depan mereka tidak hanya mengetahui tetapi juga memiliki karakter dan disiplin tinggi untuk mencegah korupsi sejak dini.
3: Universitas Cendrawasih melaksanakan pembukaan kuliah. Jadi ini sebagai awal di mana kita memulai semester gasal 2026-2027 dan kuliah umum tadi itu mengawali semua aktivitas akademik semester gasal tahun akademik 2026-2027. Ya, kita ketahui bahwa seperti disampaikan dalam materi tadi ya, bahwa korupsi ini kan merupakan extraordinary crime. Jadi kejahatan yang sangat luar biasa begitu. Dan kita punya acuan Permendikbud tahun 2019 juga tentang anti korupsi itu harus disampaikan dan dia harus mengalami internalisasi di proses akademik itu. Sehingga kita coba untuk mengangkat isu ini dan saya kira kita tidak bisa menutup mata ya bahwa setiap kali suatu bangsa, suatu negara, suatu daerah itu dia tidak bisa maju, masyarakatnya tidak bisa sejahtera karena adanya korupsi. Dan ini mahasiswa kita, generasi muda kita ini harus dibekali dengan pengetahuan tapi juga karakter yang kuat terkait dengan korupsi. Sehingga ke depan mereka tidak hanya mengetahui tapi ada perubahan karakter gitu ya, karakter yang mereka miliki untuk bagaimana sehingga mereka dari awal itu memiliki disiplin yang tinggi untuk mencegah korupsi.
0: Dalam kesempatan tersebut, Dirk Runtuboy juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru yang telah memilih Uncen sebagai kampus tempat menimba ilmu. Ia mengingatkan bahwa keberadaan para mahasiswa baru di Uncen turut membawa amanah dan harapan besar dari orang tua mereka masing-masing.
3: Selamat datang, selamat bergabung bersama kami keluarga besar Universitas Cendrawasih. Saya percaya bahwa pilihan kalian untuk hadir di Universitas Cendrawasih ini tidak semata-mata kalian, tapi itu juga ada harapan besar orang tua yang ditaruh, yang diletakkan di pundak para mahasiswa. Sehingga kami sebagai lembaga sudah siap untuk membentuk mahasiswa baru ini menjadi profesional muda yang kemudian nanti akan keluar dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan di tanah Papua tapi juga Indonesia.
0: Pelaksanaan pembukaan kuliah umum semester gasal tahun 2026-2027 ini berlangsung hikmat dan diikuti sekitar 4.000 orang mahasiswa baru. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Berita terakhir, kiriman marketplace melalui PT POS Indonesia di Papua Maluku melonjak 178% pada semester 1-2026. Pertumbuhan tersebut turut mendorong pendapatan segmen marketplace hingga 261% dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut laporan Reski Kurniawan.
4: Kiriman dari marketplace melalui PT POS Indonesia di wilayah Papua Maluku tumbuh 178% pada semester pertama 2026 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pendapatan dari segmen tersebut bahkan meningkat hingga 261%. Deputi Eksekutif Vice President Regional 6 Makassar Area Papua Maluku PT POS Indonesia, Alex Nitalesi mengatakan, pertumbuhan didorong meningkatnya transaksi e-commerce. PT POS juga telah bekerja sama dengan sejumlah marketplace seperti Shopee dan Tokopedia untuk melayani pengiriman pelanggan.
5: Tapi memang sekarang paling banyak kiriman itu adalah dari marketplace. Karena PT POS cukup tinggi ya pertumbuhan dari transaksi marketplace, terutama Shopee ya. Yang sangat luar biasa ya, karena kenaikannya kalau saya lihat itu kan kenaikannya kalau kiriman marketplace itu sampai dari salesnya itu 178% ya dibandingkan tahun lalu ya, sedangkan di revenue-nya naik 261%.
4: Menurut Alex, meski volume transaksi di Papua Maluku belum sebesar wilayah Jawa, tren belanja daring terus meningkat. Selain marketplace, segmen retail juga didominasi kiriman dari pelaku UMKM dan perdagangan melalui media sosial. Pertumbuhan tersebut turut mendorong bisnis kurir dan logistik PT POS di Papua Maluku yang naik 35,5% pada semester pertama tahun ini. PT POS akan terus memperkuat layanan pengiriman untuk mendukung perkembangan perdagangan digital dan memperluas pasar bagi pelaku UMKM. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura, edisi hari ini hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siti Rahmawati mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik. Pendengar dimanapun Anda berada sore hari ini, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik ya. Kanal informasi dan inspirasi selepas warta berita lintas Tanah Papua bersama Pro 1 Radio Jayapura. Pukul 15 lebih 15 menit pendengar ya, waktu Indonesia Timur, tanda waktu di studio. Sore hari ini saya Indah Dari masih menemani kebersamaan kita hingga nanti pukul 19 atau pukul 7 malam ya, waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda semua pendengar, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini Rabu 19 Agustus 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peringat pukul 15 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur ya. Cuaca Bovendigul di sore hari ini masih dengan cerahnya. Selepas ya pendengar ya masih dengan sikon yang sama, yakni masih musim panas pendengar ya, hingga saat ini belum ada hujan. Namun memang biasa di pagi hari sepertinya kita disambut dengan angin yang begitu dingin dan juga mendung pendengar ya, kalau di pagi hari, kalau dilihat beberapa hari terakhir. Dan juga pendengar ya, di sore hari ini tentunya selain ditemani dengan cuaca Bovendigul yang juga cukup cerah, plusnya adalah Anda bisa menghabiskan waktu sore hari Anda untuk sedikit berolahraga ya, biar keringatnya lebih banyak keluar, ditambah dengan ataupun ditemani dengan cuaca yang panas sepertinya pas ya. Untuk Anda yang mau berolahraga mungkin sedikit jalan sore santai di hari ini. Dan juga untuk Anda pendengar yang ada di 97,5 FM ya, di sore hari ini saya Indah Dari menemani Anda ya, hingga nanti pukul 19 atau pukul 7 malam akhir kebersamaan kita. Dan juga tembang-tembang pilihan serta informasi pendengar ya, kami hadirkan menemani kebersamaan kita di edisi kali ini. Untuk Anda juga pendengar yang ada di 20 distrik 112 kampung, selamat sore pacem-macem bab mama semua ya. Apa kabar Anda? Bagaimana cuaca menemani aktivitas Anda sore hari ini ya? Apakah sudah ada tanda-tanda hujan di sana? Seperti tadi di Sambas kalau nggak salah ya, Pak Usu juga menyatakan kalau di sana ada hujan meskipun hanya membasahi ataupun membersihkan debu-debu jalanan pendengar ya. Selamat sore saja untuk Anda semua pendengar ya. Tentunya minum air yang cukup ya, di tengah cuaca yang sangat-sangat panas, terik, dan juga kering seperti saat ini ya. Ada Raim Laude sore hari ini pendengar dengan patah hati yang mana? Yang mana yang lebih sakit, kiri apa kanan? Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
2: Kenal dia di sana, hati sedarawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Mondar-mandir, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.
5: Satu kanal inspirasi.
6: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Pariana, where is my husband? Where is my husband dari Raye? Sore hari ini menemani kebersamaan kita ya. Terima kasih Anda masih bersama Pro Satria Ribu Pendiko. Saat lagi kami hadirkan kilas berita pendengar. Menemani kebersamaan kita di 90,3 dan juga 97,5.

0: Kilas Berita.
1: Pendengar, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan bergerak cepat memulihkan kondisi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Melalui pos pendukung logistik nasional PDB Gempa Bumi NTT Halim Perdana Kusuma memberangkatkan 165,97 ton bantuan logistik dan peralatan pengungsian. Bantuan itu telah diterbangkan pada Selasa 18 Agustus 2026. Dalam keterangan diterima RRI juga pendengar, pada hari ini Rabu 19 Agustus, pengiriman bantuan udara ini terbagi ke dalam 12 sorti penerbangan. Bantuan itu diterbangkan menggunakan armada TNI Angkatan Udara, kemudian pesawat kargo serta maskapai komersial untuk menjangkau wilayah Maumere dan juga Labuan Bajo menggunakan anggaran dana siap pakai atau DSP, dan juga BNPB memimpin pengiriman 120 ton logistik melalui 8 sorti penerbangan utama. Di sisi lain juga pendengar, sejumlah gunung api erupsi beruntutan Lewo, Tobi hingga Semeru berstatus siaga. Pendengar, kami lansir dari portal berita kami rri.co.id, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM mencatat sebanyak 3 gunung api aktif di Indonesia, yaitu Gunung Ibu, Gunung Lewo Tobi laki-laki, dan Gunung Semeru. Mengalami erupsi pendengar secara beruntun pada Selasa malam 18 Agustus 2026. Berdasarkan data laman resmi Badan Geologi, Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara mengalami 3 kali letusan. Letusan tersebut terjadi secara beruntutan dalam kurun waktu beberapa jam. Erupsi Gunung Ibu juga pertama kali terekam pada pukul 20.36 waktu Indonesia Timur dengan tinggi kolom abu mencapai 700 meter. Disusul pendengar erupsi kedua pada pukul 20.58 waktu Indonesia Timur setinggi 500 meter. Sementara itu pendengar, Gunung Lewo Tobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur meletus pada pukul 21.09 waktu Indonesia Tengah. Letusan gunung ini menyemburkan kolom abu yang juga tebal setinggi 300 meter di atas puncak ke arah barat dan juga barat laut. Letusan tersebut tercatat dengan amplitudo maksimum seismogram 11 mm berdurasi 109 detik. Aktivitas vulkaniknya juga saat ini berada pada level 1 hingga level 3, yakni pada posisi siaga.

Itu tadi pendengar dua informasi dalam kilas berita sore ini kami hadirkan untuk Anda. Pemerintah menerbangkan 165,9 ton bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kemudian juga tadi pendengar ada sejumlah gunung api erupsi beruntun lewat Toba hingga Semeru berstatus siaga. Informasi selengkapnya silakan Anda kunjungi laman ataupun portal berita kami rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi. Agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar. Rakyat sejahtera. Rakyat menjadi cerdas. Rakyat betul-betul terlindungi, terayom. Dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka

0: yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya 5 nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: upacara.
1: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata!
2: Pendengar, tentu kita sering mendengar istilah paskibra dan paskibraka, terutama saat bulan Agustus tiba. Namun, tahukah Anda bahwa keduanya ternyata memiliki perbedaan? Banyak yang menganggap sama, padahal peran dan tanggung jawab mereka tidaklah identik. Pengertian paskibra adalah singkatan dari pasukan pengibar bendera, sedangkan paskibraka adalah pasukan pengibar bendera pusaka. Satu kata tambahan, yakni pusaka, dapat mengubah segalanya. Perbedaan paling mendasar, pendengar, terletak juga pada bendera yang dikibarkan dan lokasi tugasnya. Yang pertama, paskibraka bertugas di tingkat nasional, provinsi atau kabupaten kota, mengibarkan duplikat bendera pusaka sangsaka merah putih pada upacara kenegaraan di istana negara atau kantor pemerintahan. Bendera ini adalah duplikat dari bendera bersejarah yang dikibarkan pada tahun 1945 dan disimpan di Monumen Nasional. Yang kedua, paskibra pendengar adalah wadah bagi pelajar di sekolah, biasanya sebagai ekstra kurikuler. Mereka bertugas mengibarkan bendera merah putih pada upacara hari Senin atau hari besar nasional di lingkungan sekolah masing-masing. Pendengar, tentu proses rekrutmennya juga berbeda. Untuk menjadi paskibraka, siswa SMA harus melewati seleksi berjenjang yang ketat, mulai dari tingkat kabupaten kota, provinsi, hingga nasional. Setelah bertugas, mereka menyandang gelar kehormatan Purna Paskibraka Indonesia. Sementara itu, paskibra menerima anggota melalui seleksi internal sekolah yang tidak seketat paskibraka. Mereka berlatih secara rutin untuk membentuk kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan. Perlu diketahui juga pendengar, sejarah paskibraka dimulai pada tahun 1946 oleh Mayor Husein Mutahar, ajudan Presiden Soekarno. Saat itu, ia menugaskan 5 pemuda untuk mengibarkan bendera di Yogyakarta. Formasi pasukan paskibraka yang kita kenal sekarang, yakni formasi 17-8 dan 45 yang baru dikembangkan oleh Mutahar pada tahun 1967.

Jadi, meski keduanya sama-sama mengibarkan bendera merah putih, Paskibra dan Paskibraka memiliki panggung dan tanggung jawab yang berbeda. Paskibra adalah awal pembinaan karakter di sekolah, sementara Paskibraka adalah puncak kehormatan mewakili daerah di tingkat nasional. Demikian pendengar, semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap semangat menanamkan rasa cinta tanah air. Selamat ulang tahun Republik Indonesia.

0: 101, kanal inspirasi.
1: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
2: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
3: Hamba sekali ya, si Gea.
4: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
4: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
4: selamat
2: kali.
4: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih, Julia.
4: Hai, Tika. Selamat pagi.
2: Ih, Roman.

0: Terima kasih Anda masih bersama Prosotor dari Bofdigul pendengar ya. Sudah pukul 16 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur, tanda waktu di studio sore hari ini. Pendengar ditemani dengan Bernadia, baru saja berlalu dengan Rabun Jauh. Kemudian juga tadi ada Lomba Sihir, kalau nggak salah ya, dengan melompat lebih tinggi. Terima kasih Anda masih di frekuensi 90,3 dan juga 97,5 FM ya. Cuaca begitu terik seperti jam 12 siang di sore hari ini pendengarnya. Selamat berolahraga untuk Anda semua. Hati-hati mengingat belum ada jalur khususnya untuk Anda, bisa dikatakan pejalan kaki yang juga menggunakan jalan ataupun sepanjang ruas jalan yang memang masih dipadati oleh kendaraan roda 2 ataupun roda 4 pendengar ya. Usahakan Anda berolahraga, kalau memang bukan di tanah lapang Anda bisa, kalau memang Anda memilih di sepanjang jalan ataupun sepanjang ruas jalan, Anda memilih tentunya di samping-samping jalan pendengar ya. Meskipun Anda berkelompok, sepertinya jangan sejajar tetapi beruntut ke belakang ya, agar tidak memakan badan jalan begitu ya. Dan untuk Anda juga pendengar mungkin yang keseringan juga mendengarkan musik sambil sambil berolahraga pendengar ya, boleh-boleh saja sepertinya ya, asal disesuaikan. Kalau memang jalanan cukup ramai, mungkin bisa dengan volume yang standar, ataupun mungkin pendengar Anda bisa saja menggunakan headphone untuk mendengarkan musik, namun Anda harus tetap stay di jalur yang sama, sudah pasti di paling ujung jalan pendengar ya. Tetapi jangan sampai juga jatuh ke got pendengar ya. Dan Anda pasti sudah bisa menghafal ya ruas jalan yang ada juga di Bofendekul ini. Hati-hati saja untuk Anda pendengar yang saat ini juga sedang dalam perjalanan menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya. Cuaca cukup cerah, panas, terik sore hari ini. Mungkin beberapa pakaian yang juga dicuci pagi tadi sudah kering dan bisa dilipat, kemudian disimpan juga di lemari ya sore hari ini. Selamat sore juga untuk Anda pendengar yang juga mungkin baru terbangun dari tidur siang Anda. Apa kabar Anda? Tidur nyenyak kah? Sudah pasti nyenyak ya. Meskipun cuaca dingin, tetapi kalau ada pendingin di dalam, tetap nyenyak tidurnya begitu ya. Dan juga untuk Anda pendengar di sore hari ini ya, yang lagi sibuk-sibuk di garis belakang, selamat sore untuk Anda semua. Yang baru saja OTW pulang selepas menghabiskan ataupun menuntaskan pekerjaan Anda di tempat kerja Anda sore hari ini, selamat sore untuk Anda semua. Saya Indah Dari masih menemani kebersamaan kita pendengar ya. Di pukul 17 kami hadirkan Warta Berita Daerah, sejumlah informasi yang terjadi sepanjang hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Menyusul nanti azan maghrib pukul 17 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur pendengar. Kemudian selepas azan maghrib, teman-teman religi kami hadirkan hingga nanti pukul 18 lebih 30 menit ya, hiburan dan juga informasi jelang akhir kebersamaan kita di pukul 19. Selamat sore untuk Anda semua pendengar. Sheila on Seven sore hari ini dengan Sederhana.
1: Dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan, dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang dari satu generasi ke generasi. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga bisa terjadi secara otodidak. Ikuti acara Dunia Pendidikan setiap hari Rabu pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1, kanal inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.
5: Rugi gak sih?

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

teman-teman. Mau dengar cerita seru, belajar hal baru, dan kenalan sama teman-teman hebat dari berbagai sekolah? Yuk dengarin Dunia Anak setiap hari Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Bovendigul. Seru, asik, dan penuh inspirasi. Jangan sampai ketinggalan ya. Dunia Anak, tempatnya anak hebat berbagi cerita dan menunjukkan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Pendengar dimanapun Anda berada sore hari ini ya, tak terasa sudah pukul 16 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat sore untuk Anda semua, hati-hati untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan ya, menuju ke rumah Anda pendengar ya, ataupun dari tempat kerja, ataupun mungkin dari menghabiskan sore hari Anda di mana tempat favorit Anda. Masih iwot sepertinya ya, di tengah cuaca kering. Saat ini sepertinya destinasi dadakan di Iwot masih menjadi pilihan masyarakat ya hingga saat ini. Selamat sore juga untuk Anda pendengar di sore hari ini yang juga mungkin baru sampai di rumah selepas olahraga sore ya. Di sore hari ini juga pendengar kita jelang penyampaian warta berita daerah tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya. Apa arti dari mensana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
4: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada sore hari ini. Dari Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Bupendikul dengan Warta Berita. Pendengar sari berita, Dinas Perpustakaan Bupendikul menggelar Lomba Duta Baca dan Literasi Literasi Pelajar. Itulah topik utama berita sore ini dan dirangkum dengan sejumlah berita lainnya. Hasil liputan reporter kami, Warta Berita selengkapnya, dibacakan Indah Dari.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sore hari ini kami awali berita pertama. Dinas Perpustakaan Bovendigul menggelar Lomba Duta Baca dan Literasi Pelajar. Selengkapnya disampaikan Agustina Yuniarsi.
1: Sebanyak 76 siswa tingkat SD, SMP, dan SMA-SMK mengikuti lomba pemilihan dalam rangka meningkatkan budaya literasi dan minat baca di kalangan pelajar. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bovendigul menggelar lomba literasi dan pemilihan duta baca bagi pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA-SMK se-Kabupaten Bovendigul. Kegiatan yang bersumber dari dana otonomi khusus tahun anggaran 2020 tersebut berlangsung di Gedung Rehoboth Tanah Merah Rabu 19 Agustus 2026 dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur dan subtema mewujudkan generasi cerdas berkarakter melalui literasi. Kegiatan ini diikuti peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Bovendigul. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk menumbuhkan minat baca, kreativitas, keberanian, serta kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi di depan umum. Pelaksanaan kegiatan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 sebagai landasan dalam memperkuat peran perpustakaan dan membangun budaya literasi di tengah masyarakat. Bupati Bovendigul Roni Omba mengatakan perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan buku tetapi juga menjadi sarana pendidikan, sumber informasi serta tempat pembelajaran sepanjang hayat. Menurutnya, di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi saat ini, para pelajar perlu memiliki budaya membaca, wawasan yang luas, kemampuan berpikir kritis, serta kecakapan dalam memilih dan mengelola informasi secara bijaksana.
2: Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk menumbuhkan kecintaan terhadap buku dan budaya membaca, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam menyikapi informasi, serta memberikan apresiasi kepada peserta didik yang memiliki potensi dan prestasi di bidang literasi.
1: Ia menilai kegiatan lomba literasi seperti ini memiliki manfaat yang lebih luas karena dapat melatih peserta didik untuk berani tampil, berbicara dengan percaya diri, serta mengembangkan kemampuan dan kreativitas mereka.
2: Para peserta didik tidak hanya mampu meraih prestasi, tetapi juga dapat menjadi agen perubahan dan penggerak literasi di sekolah maupun di lingkungan masing-masing. Mari kita bersama-sama menghidupkan perpustakaan, membangun budaya.

0: Kebacaan dan mewujudkan generasi Bovendigul yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan berprestasi. Bagi peserta lomba, selamat mengikuti lomba. Ikutlah kegiatan ini dengan penuh semangat, percaya diri, jujur, dan sportif.
1: Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bovendigul yang telah menginisiasi kegiatan tersebut. Ia secara khusus menyampaikan penghargaan kepada PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah yang juga menjabat sebagai Asisten 2 Sekda Bovendigul Farudin Isnanto yang telah memasuki masa pensiun pada bulan depan. Berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai agenda perlombaan semata, tetapi dapat menjadi langkah nyata dalam menumbuhkan kecintaan terhadap buku dan budaya membaca di kalangan pelajar. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, 76 siswa mengikuti Lomba Pemilihan Duta Baca Kabupaten Bovendigul 2026. Kembali selengkapnya disampaikan Agustina Yuniarsi.
1: Sebanyak 76 siswa tingkat SD, SMP, dan SMA-SMK mengikuti Lomba Pemilihan Duta Baca Kabupaten Bovendigul tahun 2026 yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bovendigul. Kegiatan yang bertujuan memperkuat budaya literasi di kalangan pelajar tersebut berlangsung selama 2 hari 19 sampai dengan 20 Agustus 2026 bertempat di Gedung Rehoboth Tanah Merah. Lomba pemilihan Duta Baca tahun ini mengangkat tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur dengan subtema Mewujudkan Generasi Cerdas Berkarakter Melalui Literasi. Kepala Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bovendigul Kristina Buang menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan minat baca sekaligus mendorong lahirnya generasi muda yang memiliki wawasan luas dan mampu memanfaatkan informasi secara bijak. Menurutnya, membaca merupakan salah satu kunci utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
3: Lomba kali ini terdiri dari beberapa tingkat lomba, antara lain untuk tingkat SD, lomba puisi, untuk tingkat SMP, lomba pidato, untuk tingkat SMA, SMK, lomba bercerita. Adapun jumlah peserta yang sudah mendaftar itu sebanyak 76 orang yang terdiri dari SD 21 orang, SMP 26 orang, SMA, SMK 29 orang.
1: Budaya membaca di kalangan peserta didik perlu terus ditingkatkan agar generasi muda mampu mengikuti perkembangan zaman dan tidak tertinggal dalam penguasaan teknologi. Ia mengatakan melalui kegiatan tersebut para peserta diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, memperluas wawasan, serta meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan memanfaatkan informasi. Duta Baca yang intinya terpilih juga diharapkan dapat menjadi teladan, motivator sekaligus penggerak berbagai kegiatan literasi di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Kristina menyebutkan pelaksanaan kegiatan ini memiliki sejumlah tujuan, diantaranya meningkatkan minat baca masyarakat, khususnya pelajar, serta mendukung peningkatan indeks literasi di Kabupaten Bovendigul. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat menghidupkan kembali fungsi perpustakaan, baik perpustakaan sekolah maupun perpustakaan daerah agar semakin aktif dan mendukung berbagai kegiatan literasi. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sementara itu Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP menyerahkan bantuan olahraga, olahraga dan tas sekolah memperkuat hubungan PLBN Yatetkun dengan masyarakat Dinati. Laporan disampaikan, kita simak saudara ada Thomas Jamlian.
4: Upaya memperkuat tali silaturahmi dan kerjasama antara pos lintas batas antar negara Yatetkun dengan masyarakat di wilayah tapal batas terus dilakukan, salah satunya melalui penyerahan bantuan peralatan olahraga bagi 5 kampung serta 50 tas ransel bagi anak-anak sekolah di distrik Dinati, Kabupaten Bovendigul. Bantuan tersebut diserahkan oleh Asisten Deputi Infrastruktur Fisik Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan Amrullah M. Rida dalam rangka mempererat hubungan antara pemerintah melalui PLBN Yatidkun dengan masyarakat yang berada di kawasan perbatasan. Amrullah mengatakan bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat di wilayah perbatasan sekaligus untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat.
5: Nah, ini kita ingin berbagi saja dengan adik-adik sekolah, kita bagi ransel, ya, anak SD, SMP, kita bagikan ransel. Nah, kita bagikan alat olahraga juga, ya, supaya anak-anak muda kampung di sekitar PLBN ini bisa berolahraga, memiliki keahlian, ya, dan nanti akan diadakan perlombaan oleh PLBN, dan ini untuk mengikat kerjasama yang kuat antara pos lintas batas negara yang ada di Yatidkun ini dengan sekitar masyarakat di sini khususnya dan masyarakat Papua umumnya di Kabupaten Bovendigul ini.
4: Menurut Amrullah, keberadaan PLBN bukan hanya berkaitan dengan fungsi pelayanan lintas batas, tetapi juga menjadi bagian dari kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan dan membangun hubungan sosial dengan masyarakat di wilayah tapal batas. Ia pun menambahkan masyarakat di kawasan perbatasan memiliki peran penting dalam mendukung keberadaan dan pelaksanaan tugas pemerintah di wilayah perbatasan. Karena itu, komunikasi, silaturahmi, serta kerjasama antara PLBN dan masyarakat perlu terus dibangun secara berkelanjutan. Thomas Yamlen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio Asik FM. Pendengar, Dr. THT ingatkan warga Bovendigul tidak menyepelekan keluhan telinga dan hidung. Imam selengkapnya melaporkan.
6: Dokter fungsional spesialis THT RSUD Merauke, Dr. Lydia Christina Johansyah, mengingatkan masyarakat Bovendigul agar tidak menyepelekan keluhan pada telinga, hidung maupun tenggorokan. Menurutnya, keluhan ringan yang dibiarkan dapat berkembang menjadi lebih berat. Lydia menilai kurangnya perhatian terhadap kesehatan telinga, hidung dan tenggorokan dapat membuat keluhan yang awalnya ringan menjadi semakin berat. Masyarakat perlu lebih peduli terhadap kondisi kesehatan telinga, hidung dan tenggorokan.
7: Mungkin awalnya keluhannya cuma sedikit tapi disepelekan sehingga keluhannya menjadi lebih berat.
6: Selama 5 hari pelayanan di Bovendigul, Lydia menemukan sejumlah kasus infeksi telinga tengah, sumbatan telinga akibat kotoran telinga, serta rinitis alergi. Ia mengatakan kondisi tersebut perlu ditangani dengan baik agar tidak berlanjut mengganggu kesehatan pasien. Lydia mengingatkan sebagian keluhan kerap dianggap sepele oleh masyarakat. Ia menilai kondisi yang berlangsung berkepanjangan dapat membutuhkan penanganan yang lebih serius. Ia berharap masyarakat lebih aktif memeriksakan diri ketika mengalami keluhan. Menurutnya, pemeriksaan lebih awal membantu mengetahui penyakit dan menentukan penanganan sesuai kondisi pasien. Lydia mengatakan kesadaran menjaga kesehatan THT penting untuk mencegah keluhan berulang. Ia mengajak masyarakat tidak menunggu sampai kondisi kesehatan semakin mengganggu aktivitas sehari-hari. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berita terakhir sore ini datang dari 40 warga binaan Lapas Tanah Merah menerima remisi umum 2026. Selengkapnya disampaikan Septianing Nurjana.
8: Pemenuhan hak warga binaan melalui pemberian remisi kembali dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Tanah Merah. Dari 47 warga binaan yang terdata, sebanyak 40 orang memperoleh remisi umum tahun 2026. Kelapas Kelas 3 Tanah Merah Lukas Apono mengatakan 7 warga binaan lainnya belum mendapatkan remisi karena telah berstatus register B3 dan masih menjalani pidana subsidiar hingga waktu pembebasan.
9: Seperti sudah kita ketahui bersama, untuk mendapatkan remisi, seorang warga binaan itu harus memenuhi kriteria tertentu. Dan warga binaan Lapas Tanah Merah yang berjumlah 47 orang saat ini dipandang cakap dan berkelakuan baik menerima dan mendapatkan remisi. Semua mendapatkan remisi. dari 47 orang yang mendapatkan remisi adalah 40 orang, sementara yang 7 orang lagi menunggu tanggal pulangnya.
8: Menurut Lukas, 7 warga binaan yang berstatus register B3 merupakan mereka yang menjalani pidana subsidiar karena tidak mampu membayar denda sesuai putusan pengadilan. Adapun warga binaan yang menjalani pidana subsidiar harus menunggu hingga masa pidananya selesai dan tidak memperoleh remisi selama berstatus B3. Lukas menambahkan 25 warga binaan yang berasal dari Merauke juga mendapatkan remisi setelah dinilai memenuhi persyaratan. Pemberian remisi tersebut menjadi bagian dari pemenuhan hak warga binaan sekaligus bentuk penghargaan atas perilaku baik dan keberhasilan mengikuti proses pembinaan selama menjalani masa pidana. Septiani Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, demikian penyampaian Warta Berita Daerah sore ini, produksi Radio Republik Indonesia Bovendigul. Warta Berita selanjutnya diudarakan pukul 6:30 waktu Indonesia Timur esok pagi, dan akhirnya saya Indah Dari mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Pro 1, kanal inspirasi.
2: Mendengar pukul 17:19 waktu Indonesia Timur ya, selepas warta berita daerah sore ini, Anda bisa kembali membaca informasi yang Anda simak dalam warta berita daerah sore ini di laman ataupun portal berita kami rri.co.id. Pendengar masih menemani kebersamaan kita ya dalam program Bovendigul sore, saya Indah Daria, tepat pukul 14 atau pukul 2 siang tadi, menemani kebersamaan kita di edisi hari ini, hari Rabu, sekaligus pendengar selepas warta berita daerah sore ini ya. Nanti akan kami hadirkan juga lagu-lagu Islami pendengar ya, jelang dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya. Hari ini hari Rabu, jatuh pada pukul 17:44 waktu Indonesia Timur. Teman-teman patriotik pendengar, kami hadirkan menemani kebersamaan kita. Selamat sore untuk Anda semua pendengar yang saat ini mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia.

Peringat pukul 17:25 waktu Indonesia Timur ya. Ada rumah kita dari yang di cover oleh Divora sore hari ini, pendengar, menemani kebersamaan kita sekaligus nanti menjadi teman terakhir ya, teman-teman pilihan, dilanjutkan nanti dengan teman-teman religi islami jelang dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya. Pendengar, hari ini pukul 17:44 waktu Indonesia Timur.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
2: Pendengar, tahukah Anda, dalam bahasa Arab, hijab secara harfiah berarti penghalang atau penutup. Apapun yang digunakan untuk menutupi aurat wanita inilah yang disebut dengan hijab. Istilah hijab memiliki makna yang sangat luas. Hijab adalah segala hal yang menutupi hal-hal yang harus ditutupi bagi wanita muslimah. Hijab wanita muslimah tidak hanya sebatas menutupi kepala atau rambut saja. Namun hijab yang dimaksud ini menutupi seluruh aurat wanita dari ujung rambut hingga kaki.

0: Bilal bin Rabah adalah muazin pertama yang mengumandangkan azan saat tiba waktu sholat. Alasan Bilal dipilih Nabi Muhammad SAW menjadi muazin, yakni suaranya yang lantang dan merdu, menghayati kalimat-kalimat azan, berdisiplin tinggi dan juga berani. Bilal termasuk salah satu orang pertama yang memeluk Islam dan menjadi muazin untuk Rasulullah SAW sepanjang hidupnya. Suara Bilal yang lantang disenangi oleh Rasulullah SAW. Dan ketika Nabi Muhammad wafat, Bilal tidak bersedia lagi menjadi muazin. Alasannya air matanya pasti akan bercucuran manakala sampai pada kalimat Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, sehingga membuatnya tidak kuasa melanjutkan azan. Konon ia hanya mampu mengumandangkan azan selama 3 hari. Dan akhirnya Bilal meminta Abu Bakar agar dibebaskan dari tugas mengumandangkan azan dan ingin berjihad ke Syam. Abu Bakar setuju meski berat hati, dan saat di Syam, Umar kembali mengajak Bilal untuk mengumandangkan azan. Dan suara Bilal membuat banyak sahabat menangis mengenang masa-masa bersama Rasulullah. Bilal kemudian tinggal di Damaskus hingga wafat.
1: Tahukah kalian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: ayatul munafiqi thalathun, idza haddatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana.
1: Tanda-tanda orang munafik itu ada 3: apabila berbicara ia berbohong, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya, dia berkhianat.

Pendengar dimanapun Anda berada sore hari ini, pukul 17 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya. Allah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Rekan-rekan muslimin dan juga muslimat yang ada di Tanah Merah dan sekitarnya, atas nama pimpinan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Pendengar, semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pukul 17.49 menit waktu Indonesia Timur, tanda waktu di studio sore hari ini pendengar. Kembali kami hadirkan lagu-lagu religi islami menemani kebersamaan kita pendengar ya, hingga nanti pukul 18.10 menit waktu Indonesia Timur.

Pendengar, pukul 17.57 menit waktu Indonesia Timur, Pukul Sore masih menemani suasana malam hari Anda ya. Selepas pukul 14 atau pukul 2 siang tadi, kami sudah mengudara. Pendengar, beragam segmen juga sudah kami hadirkan. Azan Maghrib baru saja berlalu pukul 17.44 menit waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu religi Islami pendengar ya, masih kami hadirkan, menemani kebersamaan kita untuk Anda yang saat ini juga mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami pendengar RRI Digital. Serta untuk Anda yang ada di Pomacari Lewaroko ya, 97,5 FM. Selamat malam untuk Anda semua di sana. Bagaimana cuaca sore jelang malam hari ini pendengar ya? Dan juga untuk Anda yang ada di 20 distrik 112 kampung, selamat sore menjelang malam untuk Anda semua pendengar ya. Dan juga untuk Anda umat muslim yang juga mungkin baru saja selesai melaksanakan ibadah sholat maghrib, mungkin saat ini sedang dalam perjalanan pulang pendengar ya, hati-hati dalam perjalanan Anda. Dan juga untuk Anda malam hari ini yang lagi sibuk-sibuk di garis belakang, selamat malam, kami menyapa langsung dari studio Pro Satria Ribu Vendikul ya. Saya Indah dari penyiar Anda malam hari ini.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Pendengar Pro Satu dari Bob Nikul, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama Bob Nikul sore ya, menemani Anda dari terbit hingga terbenamnya matahari. Dan saat ini pendengarnya sudah pukul 18 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Sekaligus menjadi tembang religi The Last, ataupun yang terakhir menemani Anda ada Ungu ya. Malam hari ini Anda ikut tahu. Anda juga di malam hari ini pendengar ya, dimanapun Anda berada, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Mungkin sedikit informasi, kalau ada adik ataupun siapapun keluarga Anda yang memiliki bakat di olah vokal ataupun dunia tarik suara, bisa mendaftarkan diri Anda ya dalam ajang Bintang Radio bersama RRI Bofdigol. Batas pendaftaran sepertinya sampai tanggal 30 di hari Minggu nanti ya, 30 Agustus 2026. Baik, selamat malam untuk Anda semua pendengar ya, di malam hari ini yang lagi bersama keluarga, mungkin lagi menikmati yang hangat-hangat juga ya. Selamat malam untuk Anda semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kemerdekaan yang telah kita nikmati selama 81 tahun. Perjalanan panjang bangsa ini mengajarkan kita bahwa persatuan dan gotong royong adalah kunci utama dalam menghadapi segala tantangan. Saya, Kompol Dianovita Peters Esika, mengucapkan selamat ulang tahun Republik Indonesia ke-81 dengan tema peringatan tahun ini, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Mari kita jadikan sebagai komitmen bersama untuk terus membangun negeri, menjunjung tinggi keadilan, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Semoga semangat juang para pahlawan tetap menyala dalam dada kita. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, saya Maria R. Tabiarop selaku Kepala Distrik Mandobo, Kabupaten Bovendigul, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Saatnya kita bergerak bersama, bekerja lebih cepat, dan melayani dengan sepenuh hati untuk mewujudkan cita-cita pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Saya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berkontribusi menjaga keharmonisan dan bersama membangun bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Merdeka, merdeka, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam momentum hari ulang tahun ke-61 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, saya Lusius Apaiman, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul, mengucapkan Dirgahayu yang ke-61 Republik Indonesia. Mari kita perkuat semangat persatuan dan gotong royong dalam menjalankan tugas demi menghadirkan pelayanan yang berkualitas serta pembangunan yang berkelanjutan. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif menjaga persatuan serta mendukung pembangunan dengan semangat gotong royong dan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Merdeka, merdeka, merdeka.

Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kemerdekaan yang telah kita nikmati selama 81 tahun. Perjalanan panjang bangsa ini mengajarkan kita bahwa persatuan dan gotong royong adalah kunci utama dalam menghadapi segala tantangan. Saya, Maria Payung Langi, Esos MAP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul, mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita jadikan sebagai komitmen bersama untuk terus membangun negeri, menjunjung tinggi keadilan, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Semoga semangat juang para pahlawan tetap menyala dalam dada kita. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, saya Maria Margareta Nikatmo, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat semangat persatuan dan gotong royong dalam menjalankan tugas demi menghadirkan pelayanan yang berkualitas serta pembangunan yang berkelanjutan. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif menjaga persatuan serta mendukung pembangunan dengan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka.

0: Satu, Shalom, Salve, Salam Sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dalam momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, saya Leorus Agus Sutikno ST, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Bovendigul bersama ASN dan tenaga kontrak mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Saatnya kita bergerak bersama, bekerja lebih cepat dan melayani dengan sepenuh hati untuk mewujudkan cita-cita pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Saya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berkontribusi menjaga keharmonisan dan bersama membangun bangsa menuju masa depan yang lebih baik.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Salve. Dalam momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, saya Emilianus Kangin, Esos, Sekretaris PLT Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan, mengucapkan Dirgayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat semangat persatuan dan gotong royong dalam menjalankan tugas demi menghadirkan pelayanan yang berkualitas serta pembangunan yang berkelanjutan. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif menjaga persatuan serta mendukung pembangunan dengan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Merdeka, merdeka, merdeka!

0: kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Saya Evelinke Amote SPT MAP mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat semangat persatuan dan gotong royong dalam menjalankan tugas demi menghadirkan pelayanan yang berkualitas serta membangun yang berkelanjutan. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif menjaga persatuan serta mendukung pembangunan dengan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Dengar pukul 18.26 waktu Indonesia Timur ya. Masih menemani kebersamaan Anda malam hari ini di 90,3 dan juga 97,5 FM ya. Persatuan Ribu Pendikul, pendengar kanal informasi dan inspirasi.

0: Dengar menemani waktu Anda, menikmati santap malam Anda dari Febrian ya, malam hari ini dengan Sudah Kubilang. Terima kasih Anda masih sefrekuensi di 90,3 dan juga 97,5 FM. Kita dengar kabar berita dari Bu Fendigul, pendengar, di mana Bu Fendigul krisis guru pendidikan luar biasa. Pendengar, SD Alam Anugerah Terindah menjadi salah satu lembaga pendidikan yang ditunjuk sebagai sekolah inklusif di Bu Fendigul bukanlah tugas mudah, mengingat keterbatasan tenaga pendidik dengan latar belakang pendidikan inklusif menjadi tantangan terbesar. Kepala Sekolah Yayasan Anugerah Terindah Fenina Esther Raunsai mengungkapkan hal tersebut dalam dialog ruang disabilitas bersama LPPRRI Bu Fendigul. Ia menjelaskan, pendengar, bahwa sebagian besar tenaga pendidik di sekolahnya tidak memiliki latar belakang keahlian khusus di bidang pendidikan inklusif. Fenina juga menyayangkan belum tersedianya sekolah khusus bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Bu Fendigul. Meski demikian, ia mengapresiasi upaya pemerintah daerah yang mulai merespon kebutuhan ini dengan menyelenggarakan berbagai pelatihan bagi para pendidik, termasuk mengikutsertakan guru-guru dari SD Alam Anugerah Terindah. Namun pendengar, ia juga menegaskan bahwa pelatihan singkat belum sepenuhnya mampu menggantikan kualifikasi akademis dan keahlian mendalam yang dibutuhkan di lapangan. Dan di akhir penyampaiannya, Fenina juga memberikan apresiasi mendalam kepada para guru yang tetap sabar dan juga tulus, pendengar, mendampingi para siswa berkebutuhan khusus di tengah segala keterbatasan. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah khususnya untuk terus bergandengan tangan demi mewujudkan pendidikan yang setara dan tanpa diskriminasi. Itu tadi pendengar informasi dari Bu Fendigul, di mana Bu Fendigul krisis guru pendidikan luar biasa, atau guru yang juga memang berlatar belakang pendidikan untuk mereka siswa-siswi inklusif, pendengar ya. Informasi selengkapnya dan informasi lainnya, silakan Anda kunjungi laman ataupun portal berita kami rri.co.id.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan.

Pendengar, berikut sebuah artikel terkait dengan manfaat dan juga pengolahan daun kelor menjadi cemilan yang sehat. Anda pecinta daun kelor? Pendengar, daun kelor dikenal sebagai bahan pangan lokal yang kaya akan kandungan zat besi, vitamin serta antioksidan tinggi untuk kesehatan harian. Mengolah daun kelor menjadi olahan keripik atau stik renyah menawarkan manfaat nutrisi tinggi yang disukai oleh anak-anak. Menurut penelitian dari Susanti di tahun 2022, pendengar, dalam jurnal Gizi Masyarakat dan Teknologi Pangan berjudul Kandungan Zat Gizi Daun Kelor Sebagai Pangan Fungsional. Nilai gizi dipantau, riset menjelaskan bahwa daun kelor mengandung kalsium dan protein tinggi yang sangat baik untuk menunjang pertumbuhan anak. Dan juga pendengar, cara pengolahannya diketahui bahwa diawali dengan memetik daun kelor, tentunya daun kelor yang segar, lalu mencucinya hingga benar-benar bersih dari debu harian. Haluskan daun kelor bersama dengan adonan tepung terigu, tepung tapioka, margarin, serta bumbu rempah sederhana sampai kalis. Kemudian pendengar, Anda bisa mencetak adonan menggunakan cetakan gilingan mie atau memotongnya menjadi bentuk stik kecil harian. Kemudian Anda juga bisa mengajak si kecil di rumah pendengar ya. Dan juga tentunya si kecil dalam proses memasak ini membuat mereka lebih tertarik untuk mencicipi hasil olahan sayur buatan sendiri. Kemudian pendengar, setelah Anda mencetaknya, Anda juga selanjutnya bisa menggoreng stik daun kelor dalam minyak panas hingga berwarna hijau keemasan dengan berstektur renyah. Kemudian tiriskan cemilan sehat ini, lalu simpan di dalam toples kedap udara agar dapat dinikmati bersama seluruh anggota keluarga. Ini sepertinya seperti stik manis ataupun asin yang sering kita konsumsi pendengar ya. Hanya bahan dasarnya ditambahkan daun kelor. Bisa Anda praktekkan di rumah pendengar ya. Sangat simpel, seperti membuat stik pada umumnya, hanya ditambahkan bahan dasar kelor ya. Di Bovendigul sepertinya agak susah juga ya untuk mendapatkan sayur yang satu ini. Itu tadi pendengar ya, manfaat daun kelor untuk Anda di rumah. Mungkin yang bosan menikmatinya sebagai sayuran, Anda bisa membuatnya sebagai cemilan ya untuk mengisi waktu sore ataupun malam hari Anda ya. Mengisi tidak sampai kenyang atau hanya sekedar mengisi dasar aja ya, kampung tengah ataupun perut Anda. Informasi ini pendengar kami lansir dari portal berita kami rri.co.id. Kemudian ditemani dengan Mita Lestari pendengar ya. Bukan untuk dimiliki, sekaligus Anda saat ini menikmati yang hangat-hangat, teh ataupun kopi ataupun susu malam hari ini. Mungkin ya, selamat malam untuk Anda semua.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
2: Kenal dia di sana, hati sedarawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Mondar-mandir, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Dimanapun Anda berada pendengar malam hari ini ya, Anda masih bersama Mof Nicole sore, dan pukul 19 nanti akhir kebersamaan kita ya. Rekan Van Octavia juga akan menemani Anda nantinya dalam program Mof Nicole malam. Sekaligus pendengar, di pukul 19 nanti akan ada Warta Berita Gema Tanah Papua. Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung melalui radio visual kami pendengar ya, RRI Digital. Sekali lagi untuk Anda, keluarga ataupun adik kakak Anda yang memiliki bakat di dunia tarik suara ataupun olah vokal, Anda bisa mendaftarkan diri ya. Bintang radio RRI Bovendikul kembali dibuka hingga nanti tanggal 30 Agustus ya 2026. Ada kuis plus malam hari ini pendengar dengan

Perahu Kertas. Perahu Kertas adalah sebuah novel yang ditulis oleh Dewi Lestari yang lebih dikenal dengan nama Penade. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2005 dan segera mendapatkan popularitas yang besar di Indonesia. Esensi dari Perahu Kertas adalah kisah tentang perjalanan pencarian identitas diri, persahabatan, cinta, dan pengabdian kepada impian. Novel ini mengikuti perjalanan dua tokoh utama, Kugi dan Kenan, dua remaja yang memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Kugi adalah seorang penulis muda yang memiliki imajinasi tinggi, sementara Kenan adalah seorang pemain musik yang berbakat. Mereka bertemu dan membentuk persahabatan yang kuat meskipun memiliki kepribadian yang kontras. Dalam Perahu Kertas, D menggambarkan perjalanan Kugi dan Kenan dalam mengejar impian mereka masing-masing. Kugi berusaha mengejar karirnya sebagai penulis, sementara Kenan berjuang untuk mencapai kesuksesan dalam dunia musik. Novel ini menyoroti nilai persahabatan yang kuat dan dukungan satu sama lain dalam menghadapi rintangan dan ketidakpastian dalam hidup. Selain itu, tema cinta juga penting dalam cerita ini, khususnya cinta yang tumbuh antara Kugi dan Kenan. Namun, cinta mereka tidak selalu mulus, dan mereka harus melewati berbagai cobaan dan konflik untuk mencari jalan untuk bersama. Perahu Kertas juga mengangkat isu-isu seperti impian, harapan, dan perjuangan generasi muda dalam mengejar cita-cita mereka. D menekankan pentingnya mengikuti hati dan berani mengambil resiko untuk mencapai impian. Novel ini ditulis dengan bahasa yang kaya puitis, dan D menggunakan metafora seperti perahu kertas untuk menggambarkan kekuatan imajinasi dan kemampuan kita untuk mengarungi kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Perahu Kertas tidak hanya sekedar kisah cinta dan persahabatan, tapi juga refleksi mendalam tentang perjalanan hidup dan pentingnya mengikuti impian dan hati kita. Buku ini telah menjadi salah satu karya sastra yang sangat populer di Indonesia dan terus menginspirasi pembaca untuk menjalani kehidupan dengan semangat dan tekad.

Pendengar Pro 1 dari Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi Organisasi Kesehatan Dunia ataupun WHO menetapkan kesepian pendengar sebagai ancaman serius yang perlu diprioritaskan penanganannya, di mana kesepian juga menjadi masalah kesehatan global yang sama bahayanya dengan merokok 15 batang sehari. Pendengar, Direktur Jenderal WHO, Dr. Tedros, mengatakan tingginya tingkat isolasi sosial dan kesepian di seluruh dunia mempunyai konsekuensi serius, terutama bagi kesehatan dan juga kesejahteraan. Ahli bedah umum pendengar Amerika Serikat, Vivek Murthy, menulis dalam salah satu laporan yang berjudul Epidemi Kesepian dan Isolasi Kita. Dalam laporan itu, ia menjelaskan bahwa kesepian merugikan kesehatan individu dan juga masyarakat. Dan pendengar, dalam hal mengatasi kesepian, perawatan ataupun cara untuk mengatasinya tidaklah cepat dan tentu mengharuskan Anda melakukan upaya yang ekstra. Dan misalnya saja pendengar ya, Anda juga bisa melakukan berbagai kegiatan sosial. Kemudian juga pendengar ya, mengikuti kelompok juga memang Anda minati ataupun hobi-hobi Anda. Kemudian Anda juga bisa menjadi sukarelawan untuk membuat ataupun biasa kalau sukarelawan identik dengan kebersamaan begitu ya, di mana ada aktivitas tertentu namun bersama-sama ya. Selain itu juga pendengar, Anda bisa melakukan praktik perawatan diri seperti olahraga. Kemudian juga Anda bisa makan makanan yang enak mungkin pendengar ya. Dan tidur nyenyak juga dapat membantu Anda menghindari efek negatif dari kesepian. Kebiasaan-kebiasaan ini dapat membantu meningkatkan kesehatan mental dan membuat Anda kuat dalam menghadapi kesepian. Pendengar, untuk Anda yang juga mungkin lagi sendiri di rumah ya, itu tadi sebuah artikel di mana WHO menetapkan kesepian sebagai ancaman serius. Tetapi sendiri bukan berarti kesepian pendengar ya, itu adalah sebuah feeling ataupun sebuah rasa menurut saya. Jadi kalau Anda merasa kesepian namun memang bertahan dan bertahan begitu lama, mungkin Anda bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang Anda suka ya, baik dari sisi olahraga ataupun Anda bisa menikmati makanan kesukaan Anda. Pendengar, WHO menetapkan kesepian sebagai ancaman serius. Tadi diibaratkan bahayanya sama dengan rokok 15 batang sehari.

Pendengar Anda Sani ya malam hari ini deh, dengan You're Still The One. Itu tadi sebuah artikel pendengar ya, untuk kita semua yang juga memang di tengah maraknya pendengar ya, efek dari media sosial juga ya, beberapa hal banyak yang menjurus ke hal-hal negatif, khususnya untuk Anda juga yang saat ini mungkin sedang sendiri pendengar ya. Dalam arti luas, bukan sendiri sendiri di rumah pendengar ya, tapi lebih ke kesepian, tidak ada teman cerita dan lain sebagainya. Dan malam hari ini juga pendengar ya, tak terasa sudah pukul 18:57 waktu Indonesia Timur di 90,3 dan juga 97,5 FM. Saat lagi kita akan berpisah ya, sekaligus kita jelang penyampaian warta berita Gema Papua malam hari ini, edisi hari Rabu 19 Agustus 2026. Pendengar semua, bermanfaat informasi yang kami hadirkan ya, sekaligus tadi artikel terakhir menemani kebersamaan kita. Dan untuk Anda semua pendengar ya, di 20 distrik, 112 kampung, selamat malam untuk Anda semua pendengar. Dan untuk Anda juga malam hari ini sedang dalam perjalanan menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya ya, masih dengan cuaca yang sama Bu Pendikul pendengar ya, selepas beberapa hari terakhir memang belum ada hujan yang mengguyur Tanah Merah ya. Dan untuk Anda juga pendengar yang saat ini mendengarkan melalui radio visual kami RRI Digital. And a

19 Agustus 2026. Sekaligus David Cook menutup perjumpaan kita dengan Always Be My Baby. Rekan Van Octavia selanjutnya menemani Anda dalam program Over the Goal Malam. Selamat malam untuk Anda semua pendengar ya. Selamat beristirahat di malam hari ini. Sekaligus saat lagi kami hadirkan Warta Berita Gema Tanah Papua. Saya Indah Dari pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Rabu 19 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Papua akan kami hadirkan pada Gema Papua kali ini. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Christine Padua. Berita pertama, Bupati Waropen apresiasi petugas upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026. Laporan Tabina Rumpaidus dari Serui.
2: Kabupaten Waropen melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026. Upacara berlangsung di lapangan Elias Paprindei Waren, Distrik Waropen Bawa, dengan mengusung tema nasional Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Bupati Waropen Dr. Andus Francisco Scaverius Mote MSI memimpin langsung seluruh rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tersebut. Usai pelaksanaan upacara, Bupati Waropen menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah menjalankan tugas dalam prosesi pengibaran bendera merah putih dengan penuh disiplin dan tanggung jawab.
3: Saya beri apresiasi juga kepada pasukan pengibar bendera merah putih yang telah laksanakan dengan baik. Saya juga beri apresiasi kepada anak-anak yang pakai baju adat. Terima kasih anak. Kepada paduan suara, marching band, juga kepada anak SD, SMP, SMA, dan sederajatnya yang hadir, juga seluruh ASN, Pol PP, TNI Polri, dan para undangan semua yang ada di tribun ini, saya menyampaikan terima kasih atas nama negara, atas kebersamaan, dan terutama kita naikkan puji dan syukur kepada Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan dan indah hari ini.
2: Keberhasilan pelaksanaan upacara tidak terlepas dari kerja keras, latihan, kedisiplinan, serta kekompakan seluruh petugas yang terlibat dalam rangkaian peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81. Bupati juga memberikan penghargaan kepada para pelajar yang dipercaya menjadi bagian dari petugas upacara karena telah menunjukkan semangat, kesiapan, dan rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Bupati Waropen juga berharap semangat yang ditunjukkan para petugas upacara dapat menjadi teladan bagi generasi muda Kabupaten Waropen untuk terus menjaga persatuan, kedisiplinan, dan semangat kebangsaan. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
1: Menjaga ketersediaan pasokan pangan sekaligus menstabilkan harga, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Numfor gelar gerakan pangan murah. Laporan Ririn Ariani dari Biak.

0: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor melaksanakan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP atau Gerakan Pangan Murah GMP di halaman kantor dinas kawasan Mandala Biak berlangsung pada 14 hingga 15 Agustus 2026 dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan pangan sekaligus menstabilkan harga agar tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor Dr. Hewan Bambang Hayanto menjelaskan kegiatan ini dirancang khusus untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
1: Kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat di Kabupaten Bogor. Dan kita berharap pada bidang distribusi dan ketersediaan akan memberikan program-program seperti ini ke depannya. Bukan hanya di titik ini saja, mungkin ada beberapa titik lagi setelah ini akan dilanjutkan beberapa titik di beberapa distrik.
2: Stoknya?
1: Untuk hari ini kita mengeluarkan sekitar 150 kupon untuk semua masyarakat pada hari ini. Kemudian untuk item barangnya sekitar ada 19 item. Terdiri mulai minyak goreng, gula, kopi, tepung, dan hampir semua kebutuhan pokok. Termasuk sayur-sayuran kita ada hari ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa membantu masyarakat, terutama dalam stabilisasi harga dan tidak bisa menjangkau harga pangan itu.
0: Sementara itu, Kabid Ketersediaan Pangan dan Distribusi Suparini menjelaskan, pada hari pertama panitia menyediakan sekitar 150 kupon bagi warga yang ingin berbelanja. Dan jumlah yang sama disiapkan untuk hari kedua. Terdapat 19 jenis barang kebutuhan pokok yang disediakan, mulai dari minyak goreng, kopi, gula, tepung, hingga aneka sayuran.
3: Untuk harga sayuran ini, kami bandrol dengan 5.000, semuanya sama 5.000. Kemudian untuk cabai rawit 45.000 per kilo, cabai keriting 30.000, ayam potong 35 per kilo, kemudian telur 60.000, kemudian gula kemasan kami jual dengan 17, kemudian tepung terigu kemasan kami jual dengan 10.000, kemudian beras premium 70 per 5 kilo, dan SPHP 55.000 per 5 kilo.
0: Salah satu warga yang ikut berpartisipasi, Yanti, mengaku sudah mengantri sejak pukul 8 pagi demi mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau. Ia menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah daerah atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia berharap kegiatan ini bisa terus dilaksanakan lagi di waktu yang akan datang secara berkelanjutan.
4: Antri dari jam 8 lewat sedikit, kurang lebih 8:30. Pertama-tama terima kasih banyak ya buat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang telah membuka program-program kegiatan-kegiatan seperti begini, karena ini banyak membantu kita masyarakat biasa yang bisa mendapatkan bahan-bahan pangan khususnya kebutuhan sehari-hari yang terjangkau. Ya cukup terjangkau, kan berterima kasih. Kiranya kegiatan-kegiatan begini bisa dilakukan lagi di kemudian hari.
0: Gerakan pangan murah ini menjadi salah satu langkah nyata pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam menjaga ketahanan pangan daerah sekaligus memberikan perlindungan ekonomi bagi masyarakat menjaga inflasi harga kebutuhan pokok.
5: Ririn Arini melaporkan.
6: Program MBG sangat dibutuhkan sejumlah sekolah di Boven Digul guna membantu anak-anak yang belum sarapan pagi dari rumah. Laporan Johannes De Goden dari Boven Digul.
7: Hingga berita ini diturunkan, pelaksanaan program makan gizi gratis pemerintah di Kabupaten Boven Digul, Papua belum berjalan semua di sejumlah sekolah yang ada di Kabupaten Boven Digul, perbatasan darat RI PNG. Dari data yang dihimpun, baru 4 sekolah yang sudah berjalan pelaksanaan program MBG ini. Sehingga sejumlah sekolah yang ada di Boven Digul sangat membutuhkan akan program MBG. Mengingat dengan makan gizi gratis, membantu anak-anak untuk boleh mendapat asupan gizi melalui sarapan pagi, sehingga mereka boleh menerima mata pelajaran dengan baik tanpa merasa lapar. Hal itu diungkapkan salah satu kepala sekolah SMP Negeri 2 Tanah Merah, Alegonda Kirop. Menurutnya, sekolah mereka hingga saat ini menanti kapan mereka boleh mendapat program MBG ini.
8: Anak-anak di sini rata-rata tinggalnya dengan keluarga. Ada juga yang tinggal di asrama-asrama. Sehingga pagi itu anak-anak ke sini lebih banyak, anak-anak tidak makan baru datang ke sekolah. Sehingga mungkin dengan adanya MBG, itu juga motivasi untuk anak-anak mungkin setiap hari bisa datang ke sekolah.
7: Sementara itu, program MBG juga membantu pedagang di Bovendigul agar hasil jualan bumi mereka dapat dibeli pihak dapur MBG. Hal itu seperti yang diutarakan salah satu pedagang buah, Siti Alkoma.
2: Semenjak ada program MBG, kita cukup merasakan dampaknya. Penjual buah kita biasa sepi, sekarang lumayan pendapatannya.
7: Program MBG di Bovendigul baru dilayani satu SPBG Bovendigul Mandobo Persatuan. Dan tentunya dalam pelayanan SPBG ini sangat teliti dalam penyediaan dan penyajian makanan bagi anak-anak sekolah. Terlebih terhadap higien dan sanitasinya terjaga. Hal ini dilakukan guna mencegah adanya kesalahan dalam penyediaan makanan yang membuat siswa-siswi merasa tidak suka dalam mengkonsumsi MBG. Karena itu, kebersihan dan pengolahan makanan pun diawasi ketat pihak pengelola. Yohanes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Peningkatan mutu pendidikan SMK di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Laporan Robi Vanindi dari Nabire.
5: Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS SMK Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Yohanes Singamui SPD, dalam keterangannya Selasa 8 Agustus 2026 menegaskan bahwa berbicara tentang mutu pendidikan di Kabupaten Nabire, ada beberapa aspek yang harus digabungkan untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa di pendidikan khususnya di bidang SMK. Menurutnya, intervensi dan perhatian penuh dari pemerintah, baik pemerintah Kabupaten Nabire maupun pemerintah Provinsi Papua Tengah, merupakan kunci utama untuk mengatasi berbagai tantangan nyata dalam peningkatan mutu SMK di wilayah Papua Tengah. Tantangan di lapangan menuntut pemerintah untuk segera memprioritaskan beberapa aspek krusial karena dinilai SMK di Nabire masih mengalami keterbatasan fasilitas dasar seperti ruang kelas, laboratorium, dan alat praktik penunjang jurusan. Pemerintah perlu mempercepat realisasi bantuan pembangunan fisik dan ruang kelas baru, RKB, agar siswa dapat belajar dengan layak.
9: Kita bicara banyak hal, mau mengenai tentang apapun, tapi kita kembali ke dukungan. Kita kewalahannya adalah dukungan dari pihak pemerintah. Karena pendidikan tidak bisa jalan sendiri tanpa harus ada dibarengi dengan dukungan dari pemerintah. Karena itu berbagai hal yang harus kita lihat. Jadi banyak prestasi di bidang SMK yang kita capai dalam hal ini, baik itu secara akademik maupun non-akademik. Beberapa bulan ke depan ini SMK menjuarai tingkat provinsi, Kabupaten Nabire juara satu, tetapi kita bergerak sampai ke tingkat nasional seluruh Indonesia. Kita kendalanya di biaya saja. Jadi kita kembali lagi tidak bisa memberangkatkan siswa untuk mengikuti lomba karena hal-hal ini teknis yang tidak bisa kita pungkiri. Jadi kita tidak bisa berbicara banyak di tingkat nasional. Kalau di tingkat regional, Kabupaten Nabire masih bisa menjawab semua itu. Jadi kami dalam hal ini minta untuk kalau bisa pemerintah daerah bisa memperhatikan. Kami ada punya usul, yaitu pemerintah daerah membuat satu gedung khusus untuk SMK.
5: Manfaat dari gedung tersebut, lanjut kata Yohanes, untuk menampung hasil karya dari siswa-siswi SMK di Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Pada kesempatan itu juga, Yohanes Singamui menyampaikan bahwa Papua Tengah akan menjadi tuan rumah untuk kegiatan rakor MKKS Setanah Papua, baik dari 6 provinsi, dan juga melibatkan sejumlah kabupaten yang ada di tanah Papua pada tahun 2027 mendatang. Ia menjelaskan tujuan dari pertemuan tersebut guna membahas tentang kelanjutan daripada tamatan SMK yang ada di tanah Papua untuk menyelaraskan kurikulum yang ada dengan dunia usaha maupun dunia industri.
10: Sehingga anak-anak ini nanti tamat, mereka tidak lagi mencari kerja susah, tetapi penyerapannya akan kembali ke anak-anak tersebut, sehingga anak-anak tersebut bisa langsung kerja. Itu tujuannya untuk kita menyelaraskan kurikulum untuk satu tanah Papua ini, sehingga kita duduk dalam rakor ini. Terus yang kedua adalah kita memikirkan kelanjutan daripada PP 106 dengan 107 untuk kewenangan SMK yang harus ada di pemerintahan provinsi. Dan yang ketiga yaitu kita menyelaraskan semua program studi yang ada di SMK ini, sehingga tidak lagi ada penumpukan-penumpukan guru yang ada di SMK-SMK, tetapi kalau bisa terbagi rata sehingga mutu pendidikan untuk jurusan-jurusan ini bisa berjalan dengan baik.
5: Untuk itu, selaku Ketua MKKS, Yohanes Singgamui minta dukungan dari para guru-guru SMK serta masyarakat yang ada di Papua Tengah sehingga program ini bisa berjalan dengan baik dan sukses, serta dapat memajukan pendidikan di Tanah Papua. Robby Vanindi melaporkan.
6: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 Serui dan Pro 1 seluruh Korwil 1 Papua. Ratusan paket jalan padat karya telah dikerjakan Pemprov Papua Pegunungan di Kota Wamena. Laporan Roni Hisage dari Wamena.
11: Untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo dan Onis Pahabol tentang pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR telah membangun 141 ruas jalan padat karya di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, tahun anggaran 2025. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Papua Pegunungan, Wermus Wenda ST mengatakan, pembangunan jalan padat karya dimaksud lebih difokuskan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, dengan tujuan untuk bersama-sama merubah wajah Kota Wamena sebagai ibu kota provinsi Papua Pegunungan. Ia mengatakan pembangunan ratusan jalan padat karya tersebut dilakukan dengan dana tambahan infrastruktur atau DTI Otsus Papua tahun anggaran 2025. Seluruh pekerjaan tersebut dilakukan oleh para kontraktor lokal orang asli Papua. Kabid Bina Marga PUPR Wernus Wenda menyampaikan keterangan itu saat meninjau salah satu ruas jalan padat karya yang telah dibangun di Kompleks Musaima, Distrik Hubikiak, Wamena.
12: Salah satu yang kami jalan, bangun jalan ada ini padat karya. Kami bangun di dalam Kota Wamena. Jadi kami merubah Kota Wamena. Artinya wajah Kota Wamena ini, artinya kota provinsi. Ini salah satunya. Ini pada karya tahun 2025. 2026 ada juga, tapi nanti kami akan keluar tapi dari daerah ini gitu. Jadi saya pertegas lagi kembali, orang-orang oknum-oknum yang di luar sana yang berkuar-kuar terkait pembangunan tidak membangun apa segala macam, mari turun datang kita lihat sama-sama. Ini buktinya, salah satunya ada di Kota Wamena.
11: Sementara itu, warga Musaima, Yopi Karoba mengakui bertahun-tahun warga setempat terkendala akses jalan akibat lumpur saat musim hujan. Namun kendala itu telah dijawab oleh Pemprov Papua Pegunungan melalui Dinas PUPR Bina Marga. Dengan demikian, Yopi Karoba menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Papua Pegunungan, yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur John Tabo dan Ones Pahabo.
13: Jalannya besek, tapi sudah pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Bapak Gubernur, melalui Dinas PUPR sudah membantu kami untuk di beberapa titik ini. Kami menyampaikan terima kasih atas nama lebih khususnya masyarakat Kabupaten Wamena yang ada di Kota Wamena sini. Di lokasi sini kami menyampaikan terima kasih. Mungkin kami bangga karena bisa masuk jalan seperti ini. Itu yang kami menyampaikan terima kasih. Dan
11: saudara, ukuran jalan padat karya yang dibangun di Musaima tersebut sepanjang 800 meter. Kepala Bidang Bina Marga Wernus Wenda menambahkan, tahun 2026 ini pembangunan serupa masih akan dilakukan di beberapa kabupaten sebab gubernur dan wakil gubernur memiliki komitmen yang kuat untuk terus melakukan perubahan dan pembangunan di Papua Pegunungan. Roni Hisage melaporkan.
6: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bovendigul gelar lomba pemilihan duta baca tingkat SD, SMP dan SMA SMK se-Kabupaten Bovendigul. Laporan Agustina Yuniarsi dari Bovendigul.
14: Dalam rangka meningkatkan budaya literasi dan minat baca di kalangan pelajar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bovendigul menyelenggarakan lomba pemilihan duta baca tingkat SD, lomba puisi, tingkat SMP, lomba pidato, dan tingkat SMA SMK, lomba bercerita se-Kabupaten Bovendigul yang bersumber dari dana Otsus tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Gedung Rehoboth Tanah Merah 19 Agustus 2020. 2026 bertema Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur dan subtema mewujudkan generasi cerdas berkarakter melalui literasi. Serangkaian lomba pemilihan duta yang diikuti peserta didik dari tingkat SD, SMP hingga SMA, SMK se-Kabupaten Bovendigul. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perpustakaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 sebagai landasan hukum dalam memperkuat peran perpustakaan dan membudayakan literasi di tengah masyarakat. Bupati Bovendigul Roni Omba menyampaikan perpustakaan bukan hanya tempat menyimpan buku melainkan sarana pendidikan, sumber informasi dan tempat pembelajaran sepanjang hayat. Di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi, anak-anak perlu memiliki budaya baca, wawasan yang luas, kemampuan yang berpikir kritis, serta kemampuan memilih dan mengelola informasi secara bijaksana. Bupati juga menekankan pentingnya kemampuan menyaring informasi di era digital agar tidak mudah terprovokasi oleh berita atau tanggapan yang bersifat negatif. Bupati juga menekankan pentingnya kemampuan menyaring informasi di era digital agar tidak mudah terprovokasi oleh berita atau tanggapan yang bersifat negatif. Melalui lomba-lomba ini diharapkan peserta didik dapat mengembangkan minat baca, kreativitas, keberanian, serta kemampuan berkomunikasi di depan umum.
15: Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk menumbuhkan kecintaan terhadap buku dan budaya membaca, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam menyikapi informasi, serta memberikan apresiasi kepada peserta didik yang memiliki potensi dan prestasi di bidang literasi.
14: Kegiatan ini bukan sekedar lomba. Ketika kalian ditunjuk untuk tampil ke depan, kalian belajar untuk berani dan berbicara dengan percaya diri. Apresiasi juga disampaikan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bovendigul yang telah berinisiatif menyelenggarakan kegiatan tersebut. Kegiatan ini diharapkan menjadi sarana untuk menumbuhkan kecintaan terhadap buku dan budaya membaca, meningkatkan kemampuan berpikir kritis serta melahirkan agen-agen perubahan dan penggerak literasi di sekolah maupun lingkungan masing-masing.
15: Para peserta didik tidak hanya mampu meraih prestasi, tetapi juga dapat menjadi agen perubahan dan penggerak literasi di sekolah maupun di lingkungan masing-masing. Mari kita bersama-sama menghidupkan perpustakaan, membangun budaya baca, dan mewujudkan generasi Bovendigul yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan berprestasi. Bagi peserta lomba, selamat mengikuti lomba. Ikutlah kegiatan ini dengan penuh semangat, percaya diri, jujur, dan sportif.
14: Diharapkan seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan penuh semangat, percaya diri, jujur, dan sportif. Bagi yang belum meraih kemenangan, diharapkan tidak berkecil hati karena partisipasi dan keberanian tampil adalah kemenangan itu sendiri. Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan serupa agar dapat ditingkatkan dan berkelanjutan di masa mendatang. Dari RRI Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
6: Kepala LPPR RI Serui Narmo SE bersama Kepala Subbagian Tata Usaha Anwar Esos dan sejumlah staf mengunjungi anak kurang gizi di Kampung Umani, Distrik Nusawani, Kabupaten Kepulauan Yapen. Laporan Agustinus Tanawani dari Serui.
16: Kepedulian terhadap pemenuhan gizi anak terus dilakukan melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting. Selasa 18 Agustus 2026, Kepala LPPR RI Serui, Narmo SE bersama Kepala Subbagian Tata Usaha Anwar Esos dan sejumlah staf mengunjungi anak kurang gizi di Kampung Omani, Distrik Nusawani, Kabupaten Kepulauan Yapen. Dalam kunjungan tersebut, Kepala LPPR RI Serui menyerahkan makanan tambahan bagi balita yang mengalami kekurangan gizi sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pencegahan dan penanganan stunting. Narmo mengatakan bantuan yang diberikan mungkin belum seberapa, namun diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi anak, khususnya balita yang terdampak masalah kurang gizi. Menurutnya, Kampung Umani memiliki potensi sumber pangan laut yang cukup besar karena berada dekat dengan laut. Kondisi tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan keluarga untuk memenuhi kebutuhan protein anak melalui konsumsi ikan.
17: Dengan hasil bantuan ini dan tidak seberapa, dan berdampak, artinya kita mungkin ini kalau biayanya mungkin ada seberapa, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat bagi saudara-saudara yang ada di konsumsi ini.
16: Sementara itu, salah seorang kader Posyandu menjelaskan pemberian makanan tambahan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi anak serta ketersediaan bahan pangan di kampung. Salah satunya makanan yang diberikan berupa bubur kacang hijau.
18: Kalau kita punya DRK dari kampung, ya ada minyak terus. Kemarin ada dari bantuan juga, kita masak untuk anak-anak, itu ada ikan, ada sayur-sayuran, ada telur, air, bagi-bagi itu bulan kemarin.
16: Upaya pencegahan stunting di wilayah tersebut juga menjadi perhatian Puskesmas Seriran Dumpi yang memiliki wilayah kerja mencakup distrik Kepulauan Ambai dan distrik Nusawani. Kepala Puskesmas Seriran Dumpi, Domingus Numberi, mengatakan pemberian makanan tambahan lebih difokuskan pada penanganan permasalahan gizi anak. Ia menilai kekurangan gizi dapat dipengaruhi berbagai faktor, termasuk kondisi yang berasal dari lingkungan keluarga.
19: Kita untuk program pemberian makanan tambahan ini, kita di Puskesmas itu terfokus pada PMT itu terfokus untuk sasaran yang ada pada gizi kurang. Jadi itu ditanggulangi dari Puskesmas, itu dari Dinas Kesehatan sampai di Puskesmas yang kelola itu PMT-nya untuk dikasih. Tapi itu fokus untuk yang bermasalah gizi. Sedangkan yang tidak bermasalah gizi itu nanti ada di kampung.
16: Kehadiran Kepala LPP RRI Serui bersama jajaran di Kampung Umani mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat. Warga juga memberikan apresiasi atas kunjungan tersebut yang menjadi salah satu bentuk kepedulian melalui program Genting. Melalui program ini diharapkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga, kader Posyandu, keluarga, dan masyarakat semakin kuat dalam memenuhi kebutuhan gizi anak serta mencegah stunting di Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.
6: Sekian Warta Berita Gema Papua Produksi RRI Serui. Saya Christine Padua beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.
20: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda bersama kami kembali Pro 1 era Rainbow Indigo, frekuensi FM 90,3 MHz. Bersama saya Ana menemani Anda pendengar di Lintas Malam Bovendigo untuk edisi hari ini, hari Rabu 19 Agustus 2026. Semoga pendengar yang ada di malam hari ini tentunya dalam keadaan yang sehat, suasana di tempat Anda menyenangkan, dan apapun yang aktivitas Anda jalani malam hari ini semoga berjalan dengan lancar. Kami hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu rohani Katolik. Hingga pukul 20 malam kami akan hadirkan lagu-lagu daerah Nusantara, dan di pukul 21 nanti pendengar kami akan mengajak Anda untuk mengikuti warta berita bersama Pro 3 RRI. Selepas itu juga akan hadir terlebih dahulu drama radio, kemudian dilanjutkan dengan Ruang Rindu pada pukul 22 malam nanti ya. Kami nanti akan ajak Anda pendengar untuk mengikuti acara kami akan ajak Anda nantinya untuk mengikuti acara Ruang Rindu Nasional ya, di pukul 22 hingga kita jelang nanti pada pukul 24 akhir kebersamaan kita di Lintas Malam Bovendigo. Kita dengarkan dulu pendengar, kami akan hadirkan dulu ya lagu-lagu rohani Katolik berikut ini.

0: Salve.
1: Pernahkah Anda mendengar umat Katolik mengucapkan salve? Mungkin ini terdengar sederhana, tetapi sapaan ini memiliki makna yang dalam. Kata salve berasal dari bahasa Latin, dari kata salvere yang berarti menjadi sehat, selamat, dan berbahagia. Secara sederhana, salve bisa dipahami seperti shalom dalam bahasa Ibrani, sebuah salam damai, namun dalam tradisi gereja Katolik Roma. Di Indonesia, khususnya di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Manado, dan beberapa daerah lain, salve menjadi salam khas umat Katolik, baik dalam suasana formal maupun rohani. Bahkan di Italia, salve juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bagian dari budaya sekaligus iman. Salam ini juga sering kita dengar dalam komunitas dan media Katolik sebagai bentuk sapaan yang penuh makna. Namun bukan hanya salve, ada juga shalom, salam sejahtera, hingga ungkapan Latin seperti Pax Christi dan Dominus Nobiscum. Semua ini memiliki satu pesan yang sama, damai, keselamatan, dan kasih. Karena sesungguhnya, salve bukan sekedar salam biasa. Ia adalah doa, ia adalah harapan, sebuah ungkapan tulus agar orang yang kita sapa mendapat kesehatan, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Jadi, ketika Anda mengucapkan salve, Anda sedang menyampaikan berkat. Salve.

Minggu adalah kegiatan penting dalam gereja untuk membina iman anak-anak sejak dini. Kegiatan ini membantu anak-anak mengenal kasih Tuhan, memahami ajaran Alkitab, dan mengembangkan karakter berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Namun tahukah Anda, sekolah minggu memiliki sejarah yang panjang. Sejarah juga mencatat, sekolah minggu berlandaskan pada anak-anak yang tidak berpendidikan. Terbentuknya sekolah minggu mulanya di Inggris pada akhir abad ke-18 oleh Robert Rikers, seorang wartawan dari Gloucester yang prihatin dengan anak-anak miskin tanpa pendidikan. Mereka setiap harinya bekerja kasar dan hidup liar karena tidak ada sekolah untuk mereka. Karena hari Minggu adalah satu-satunya waktu mereka bebas, maka Robert memanfaatkan hari Minggu dengan mendirikan sekolah pada hari Minggu untuk mengajarkan mereka membaca, menulis, dan mengajarkan nilai-nilai Kristen. Gerakan ini kemudian menyebar ke seluruh dunia. Di Indonesia, sekolah Minggu pertama kali didirikan pada tanggal 14 Juni 1855 oleh Pendeta Johann Gottlob Bochner di Minahasa, Sulawesi Utara.

4 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam pendengar, selamat menikmati waktu kebersamaan Anda dengan keluarga ya. Dan di malam hari ini masih kami hadirkan kembali berikut lagu Rohani Katolik sambil kita jelang di pukul 20 nanti kami akan hadirkan lagu-lagu daerah Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kemerdekaan yang telah kita nikmati selama 81 tahun. Perjalanan panjang bangsa ini mengajarkan kita bahwa persatuan dan gotong royong adalah kunci utama dalam menghadapi segala tantangan. Saya, Kompol Dianovita Pitas Esika, mengucapkan selamat ulang tahun Republik Indonesia ke-81 dengan tema peringatan tahun ini, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Mari kita jadikan sebagai komitmen bersama untuk terus membangun negeri, menjunjung tinggi keadilan, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Semoga semangat juang para pahlawan tetap menyala dalam dada kita. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

1971 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Saya Maria R. Tabiarop selaku Kepala Distrik Mandobo, Kabupaten Bovendigul mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Saatnya kita bergerak bersama, bekerja lebih cepat, dan melayani dengan sepenuh hati untuk mewujudkan cita-cita pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Saya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berkontribusi menjaga keharmonisan dan bersama membangun bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Merdeka, merdeka, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam momentum hari ulang tahun ke-61 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, saya Lusius Apaiman, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul, mengucapkan

Dirgahayu yang ke-61 Republik Indonesia. Mari kita perkuat semangat persatuan dan gotong royong dalam menjalankan tugas demi menghadirkan pelayanan yang berkualitas serta pembangunan yang berkelanjutan. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif menjaga persatuan serta mendukung pembangunan dengan semangat gotong royong dan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Merdeka, merdeka, merdeka.

kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kemerdekaan yang telah kita nikmati selama 81 tahun. Perjalanan panjang bangsa ini mengajarkan kita bahwa persatuan dan gotong royong adalah kunci utama dalam menghadapi segala tantangan. Saya Maria Payung Langi, Esos MAP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul, mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita jadikan sebagai komitmen bersama untuk terus membangun negeri, menjunjung tinggi keadilan, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Semoga semangat juang para pahlawan tetap menyala dalam dada kita. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, saya Maria Margareta Nikatmo, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bovendigo, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat semangat persatuan dan gotong royong dalam menjalankan tugas demi menghadirkan pelayanan yang berkualitas serta pembangunan yang berkelanjutan. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif menjaga persatuan serta mendukung pembangunan dengan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka.

0: wabarakatuh. Shalom, salve, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, saya Leorus Agus Sutikno ST, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Boven Digul bersama ASN dan tenaga kontrak mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Saatnya kita bergerak bersama, bekerja lebih cepat dan melayani dengan sepenuh hati untuk mewujudkan cita-cita pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Saya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berkontribusi menjaga keharmonisan dan bersama membangun bangsa menuju masa depan yang lebih baik.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Salve. Dalam momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, saya Emilianus Kangin, Esos, Sekretaris PLT Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan, mengucapkan Dirgayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat semangat persatuan dan gotong royong dalam menjalankan tugas demi menghadirkan pelayanan yang berkualitas serta pembangunan yang berkelanjutan. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif menjaga persatuan serta mendukung pembangunan dengan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Merdeka, merdeka, merdeka!

kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Saya Evelinke Amote SPT MAP mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat semangat persatuan dan gotong royong dalam menjalankan tugas demi menghadirkan pelayanan yang berkualitas serta membangun yang berkelanjutan. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif menjaga persatuan serta mendukung pembangunan dengan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Merdeka, merdeka, merdeka.

Baik, mendengar, sudah pukul 20 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan dulu lagu-lagu daerah Nusantara menemani Anda yang masih disibukkan dengan aktivitas Anda, ataupun barangkali di malam hari ini yang lagi menikmati waktunya dengan keluarga, apalagi setelah seharian tadi bersibuk ya dengan berbagai kegiatan, aktivitas maupun juga pekerjaan Anda.

Tahukah Anda, masyarakat Papua mempunyai cemilan atau snack yang sama untuk segala usia. Mereka mengenal cemilan ini sejak balita sampai orang lanjut usia atau lansia. Snack itu adalah makan sirip pinang. Jika di daerah lain, sirip pinang hanya tersaji saat upacara adat, pembayaran mas kawin, penyambutan tamu penting, dan momentum spesial lainnya. Namun di Papua, kata peneliti Balai Arkeologi Papua, Hari Suroto, mengatakan di Papua, makan sirip pinang adalah menu sehari-hari yang bisa dilakukan kapan saja. Hari Suroto mengatakan, kebiasaan makan pinang pertama kali dikenalkan oleh orang Austronesia sekitar 3.000 tahun yang lalu. Mereka datang dari Taiwan ke Papua. Pada mulanya, makan pinang hanya dikenal di pesisir dan pulau-pulau lepas pantai Papua. Kemudian, dalam perkembangannya, terkenal sampai ke pegunungan Papua.

Tahukah Anda, memberi belis atau mas kawin berupa gading gajah adalah hal lumrah di kalangan masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya di Flores. Pemberian belis menjadi istimewa dan terlihat elit lantaran harganya mahal karena belis berupa gading gajah ini amat jarang ditemukan di NTT. Meski tergolong mahal, tetapi mereka beranggapan hal ini mampu melejitkan pamor dan status sosial di mata warga.

Pendengar, sudah pukul 20:37 waktu Indonesia Timur. Apakah Anda sudah menyiapkan ya segala perlengkapan, segala keperluan untuk esok hari? Terkadang hal-hal kecil seperti siapkan pakaian, tas, ataupun perlengkapan kerja atau perlengkapan sekolah sebelum tidur justru akan membuat pagi menjadi lebih santai. Memang terdengar sangat sederhana, tetapi ini juga cukup membantu. Apalagi bagi yang besok harus berangkat lebih pagi, menyiapkan semuanya sejak malam bisa menjadi pilihan yang tepat. Pendengar, di malam seperti ini paling cocok ya ditemani musik, apalagi lagu-lagu daerah Nusantara yang barangkali belum pernah Anda dengar. Jadi kita juga akan dengarkan bersama-sama. Berikut ini lagu Batak ya, Batak Medley. Kami hadirkan untuk Anda dari Elvas Korea.

Tari Srimpi adalah salah satu tarian tradisional Keraton Jawa. Tarian ini muncul pada masa kejayaan Kerajaan Mataram antara tahun 1613 sampai 1646. Tari Srimpi dipertunjukkan untuk ritual kenegaraan dan peringatan naik tahta. Saat pementasan, tarian ini diiringi dengan suara musik gamelan. Tari Srimpi dilakukan oleh 4 orang penari. Keempat penari perempuan melambangkan kiblat 4 arah mata angin. Tarian ini bertempo halus dengan gerakan sangat pelan dan harmonis. Gerakan tarian yang gemulai dan anggun memiliki gambaran budi pekerti dan lemah lembut karakter wanita Jawa. Tari Srimpi gaya Yogyakarta memiliki 3 unsur. Gerak tari klasik gaya Yogyakarta, tata busana khas gaya Yogyakarta, dan tema cerita yang berasal dari Mahabharata.

Sudahkah Anda tahu, kerbau belang atau yang disebut tedong bonga adalah kerbau yang bagi masyarakat Toraja melambangkan kesejahteraan sekaligus menandakan tingkat kekayaan dan status sosial pemiliknya di mata masyarakat dan menjadi bagian yang penting dalam upacara Rambu Solo, yakni ritual secara pemakaman yang mengakar di masyarakat Toraja. Sehingga kerbau belang di tanah Toraja mempunyai harga yang mahal. Tak seperti kerbau pada umumnya yang berwarna hitam, tedong bonga memiliki ciri fisik khas. Warnanya justru menyerupai sapi dengan warna kulit yang belang. Uniknya, tedong bonga atau kerbau belang hanya bisa hidup di daerah Toraja.

Ya, pendengar, saat ini sudah pukul 20.56 menit waktu Indonesia Timur, dan kami akan ajak Anda ya sesaat lagi di pukul 21 nanti untuk mengikuti warta berita. Nantinya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI. Sebelum itu, pendengar, kita dengarkan kembali satu lagu daerah Nusantara berikut ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana, dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya, jadi 99,9% sudah pulih.
2: Terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian kursi desa merah putih.

0: Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Hal tersebut disampaikan usai acara Komdigi Fun Ride hari ini. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
1: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder.
2: Gempa bumi yang melanda Flores dan sekitarnya Nusa Tenggara Timur sempat membuat koneksi jaringan telekomunikasi terputus. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan sejak kemarin Selasa 18 Agustus 2026 koneksi jaringan telekomunikasi yang sempat terputus tersebut sudah pulih 100%.
3: Untuk NTT alhamdulillah per kemarin dari Telkom juga sudah melapor bahwa 100% koneksi sudah pulih. Jadi ini yang dalam beberapa hari terakhir juga kita pantau terus agar dapat meringankan sedikit ya. Dimensinya kan banyak, tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
2: Sebelumnya Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riana menyampaikan kepada masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak dan BMKG akan selalu menyampaikan pemuktahiran informasi kepada masyarakat.
1: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.
2: Berdasarkan informasi dari laman BMKG, gempa bumi Flores magnitude 7,7 berdampak kerusakan di sejumlah wilayah terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika hingga Maumere dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan bantuan tersebut rencananya akan dikirimkan pada Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
5: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan satu unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita harap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain pemakanan juga keperluan anak dan wanita.
4: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Salah satunya Rahmat, warga Mojokerto, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara sebangsa yang terkena musibah.
6: Sebaiknya seperti itu, saling tolong-menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Jadi sangat bagus sekali jika warga Jatim dengan berbondong-bondong untuk menyumbang atau menyalurkan bantuannya, baik berupa obat-obatan, berupa selimut maupun bahan pokok. Jadi saya bagus sekali. Jadi statusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
4: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya, bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan masyarakat. Seperti salah satunya yang akan digencarkan yang dioptimalisasi digitalisasi perlindungan sosial atau perlinsos. Laporan selengkapnya akan disampaikan Joshua Sihombing.
7: Mungkin langsung ke

0: strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027.
1: Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Kemenkeu Ferry Ardianto mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategi dalam optimalisasi APBN 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027 pada 14 Agustus lalu. Hal itu disampaikan Ferry dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Jakarta hari ini. PLT Dirjen SEF Ferry menegaskan bahwa strategi optimalisasi penyerapan APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat. Hal tersebut dicontohkannya, yakni fokus pemerintah dalam optimalisasi APBN 2027 tersebut melalui keberlanjutan sejumlah program prioritas pemerintah.
0: Jadi ini dilakukan melalui beberapa strategi, terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih, kemudian Sekolah Rakyat, Sekolah Bulan Kedua, dan lain sebagainya. Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari mencontohkan salah satu dari sejumlah program prioritas pemerintah yang tengah digencarkan optimalisasi dan pembaruan, yakni terkait dengan program perlindungan sosial atau Perlinsos. Kodari menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah mentransisi sistem Perlinsos ke dalam digitalisasi sebagai langkah kepastian program Perlinsos dapat diterima kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
2: Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima. Jadi perlinsos digital ini sesuai dengan tema kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan kita 81, berdaulat, adil, dan makmur.
1: Lebih lanjut diungkapkan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari bahwa upaya digitalisasi Perlinsos sebagai bagian dari pengembangan government technology atau GovTech dapat memberikan efek efisiensi yang signifikan. Setidaknya diperkirakan Kodari, efisiensi dalam digitalisasi Perlinsos tersebut mampu menghemat anggaran 127 hingga 200 triliun rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mencapai 127 hingga 200 triliun.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizi Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
4: Memenuhi panggilan dari KPK sehubungan dengan pemeriksaan, membantu pemeriksaan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizi Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Bebizi sebelumnya memang telah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan aliran dana tersebut. Namun, juru bicara KPK Budi Prastio belum mengungkap identitas pihak dari PT BKS yang diduga menyalurkan uang kepada Bebizi. Budi menegaskan dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional Bebizi sebagai penyanyi.
6: Lanjutan penyidikan perkara di Kukar, ada dugaan aliran uang dari pihak PT BKS ini kepada saksi saudari BBZ. Ya, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, maksudnya untuk apa, tujuan pemberian itu seperti apa, ya semuanya didalami oleh penyidik. Kemudian saksi juga mengakui adanya dugaan, adanya aliran tersebut yang kemudian berkomitmen akan mengembalikan sejumlah uang yang diterima oleh saudari BBZ tersebut.
7: Berapa jumlahnya?
6: Untuk jumlahnya nanti kami cek ya, berapa untuk alirannya. Yang pasti saudari BBZ kooperatif dan berkomitmen untuk melakukan pengembalian uang tersebut.
4: Tapi sampai sekarang belum ada pengembalian uang?
6: Sampai saat ini informasinya belum ada pengembalian. Penyidik masih menunggu terkait dengan proses pengembalian dari saudari BBZ tersebut.
5: Sementara itu, BBZ sendiri yang beberapa waktu yang lalu telah diperiksa penyidik KPK mengaku bahwa dirinya menerima aliran dana terkait aktivitas profesionalnya sebagai penyanyi.
4: Membantu pemeriksaan kasus hari ini, dan saya sebagai penyanyi mengisi acara di Kalimantan Timur. Jadi sehingga saya ditanya ada kaitan apa. Jadi saya menjelaskan bahwa di 2017-18 itu saya ada beberapa kali nyanyi di Kalimantan Timur yang diundang oleh PT. Ada PT yang mengundang saya.
7: Oh, artinya itu ada aja. Pengundangan dari PT
4: sebagai penyanyi. Ya, jadi karena ada transaksi pembayaran yang itu sehingga saya dipanggil terkait itu. Insya Allah sudah ditanggung jawabkan. Karena memang selaku saya dulu sebagai penyanyi.
7: Jadi secara profesional itu?
4: Secara profesional, ya. Okay. Itu saja.
7: Itu aja yang dikomunikasi?
4: Iya,
7: dikomunikasikan. Oh, berapa pertanyaan tadi?
4: Sekitar 29.
7: Itu aja, tapi terkait soal
4: kontrak nyanyi 2017 sampai 2018.
7: Oke.
4: Yang saya nyanyi di Kalimantan Timur.
7: Kalimantan Timur, ya. Oke, terima kasih.
4: Terima kasih.
7: Ya.
5: Harus ini, Pak. Dugaan aliran dana kepada BBZ menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan Rita Widyasari. KPK juga telah menjerat sejumlah korporasi, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. KPK sebelumnya juga menduga terdapat penerimaan gratifikasi berdasarkan produksi batubara di wilayah Kutai Kartanegara. Penyidik kemudian mengembangkan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Bank Indonesia melihat kecenderungan suku bunga The Fed yang masih tinggi yang dapat berdampak pada perekonomian domestik. Karenanya dalam rapat Dewan Gubernur bulan Agustus ini, BI kembali mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75% suku bunga deposit.
9: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75%. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,50%. Pejabat Gubernur Sementara BI Desri Damayanti dalam keterangannya hari ini mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Pencapaian sasaran inflasi 2,5 plus minus 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Destri juga menyampaikan alasan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga karena prospek perekonomian global yang masih akan penuh tekanan terutama di sektor keuangan. Penyebabnya karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi.
8: Kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan cukup lama dengan ketidakpastian sehingga kita memasuki suatu era yang dinamakan higher for longer, di mana di situ kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang tinggi untuk sektor keuangan juga pasar keuangan global, di mana di situ juga akan tercermin dengan suku bunga Fed Fund Rate yang juga akan mungkin akan ada kecenderungan untuk tetap bertahan tinggi karena ada tekanan inflasi yang tinggi di sana.
9: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar modal maupun pasar uang. Termasuk perkiraan Bank Sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunganya karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan September mendatang menurun selama 2 pekan terakhir. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, menyampaikan hal tersebut dalam Media Day pada Selasa 18 Agustus 2026.
10: Bahwa memang terjadi penurunan signifikan ekspektasi kenaikan di September. Jadi probabilitasnya untuk akan adanya hike di bulan September itu turun drastis ya. Kalau kita balik ke 2 bulan yang lalu, itu marketnya probability untuk Fed hike di bulan September itu mungkin sekitar 75-80%. Sementara saat ini probability-nya ya, kalau kita lihat dari CME Tools FedWatch, itu menjadi hanya 30%.
9: Sementara itu, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga atau BI rate-nya mendapat respons positif pasar. Nilai tukar rupiah menguat sepanjang hari ini terhadap dolar Amerika Serikat dan ditutup naik 0,12% atau 22 poin ke posisi Rp17.840 per dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Menteri Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Berikut laporan Retno Mandasari.
11: This is very impressive and it shows the way.
12: Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungan kerjanya hari ini. Menurutnya, terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu merupakan cerminan masyarakat Indonesia mengenai perdamaian serta toleransi antaragama. Secara khusus, Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global. Saat ini, ia menyebut Jerman juga dapat belajar dari keberadaan terowong silaturahmi yang dimiliki Indonesia.
13: Saya kira hal ini sangat penting, terutama dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini, kita dapat melihat contoh toleransi, persahabatan, dan dialog seperti ini. Saya kira ini merupakan model yang baik bagi banyak tempat di dunia, dan tentu saja bagi kami di Jerman juga dapat belajar dari hal tersebut.
12: Pujian untuk terowongan silaturahmi juga disampaikan salah seorang anggota parlemen Jerman, Klaus Meck, yang ikut dalam kunjungan kerja Menteri Radovan. Meck turut menyebut kagum dan sangat menyukai Indonesia dalam kunjungan pertamanya ini.
14: It's a very nice country. I love it.
15: Indonesia adalah negara yang sangat indah. Saya sangat menyukainya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini dan saya kira kerjasama antara Indonesia dan Jerman akan terus berkembang.
12: Pada kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan kepada Menteri Radovan mengenai berbagai ornamen di terowongan silaturahmi. Menak mengatakan banyak ornamen yang melambangkan toleransi maupun silaturahmi antar agama di terowongan yang disebutnya satu-satunya dimiliki dunia.
16: Anda dapat melihat bahwa terdapat banyak ornamen yang melambangkan toleransi, termasuk batu-batu yang ada di sini. Jika Anda datang dari arah sana, Anda dapat mendengar suara lonceng dari gereja. Begitu pula jika Anda datang dari sisi masjid, Anda dapat mendengar suara beduk yang merupakan simbol dan bagian dari tradisi Islam.
12: Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Menteri Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Kardinal Ignatius Suhario mengenai sejarah terowongan tersebut. Sementara turut serta dalam rombongan Menteri Radovan yaitu para anggota parlemen, pebisnis, serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Best. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, pendengar, hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
17: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brazier, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
18: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dan Indonesia, untuk meningkatkan hubungan di antara kedua negara kita dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.
17: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi Jawa Timur.
19: Ini yang memang kita harapkan, ada kolaborasi dosen dari Australia dengan di Indonesia, murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menempuh studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah semakin internasional di sektor pendidikan.
17: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India pada Rabu siang. Fajar Fikri yang menjadi unggulan kedua tampil dominan saat menghadapi pasangan Prancis Eloy Adam dan Leo Rossi. Mereka menang 2 game langsung 21-14 dan 21-13 dalam waktu 32 menit. Pada game pertama, Fajar Fikri langsung mengambil kendali permainan dan unggul 11-7 saat interval. Mereka kemudian memperlebar jarak hingga menutup game dengan skor 21-14. Dominasi berlanjut pada game kedua setelah sempat tertinggal 0-1. Fajar Fikri bangkit dan memimpin 11-5 saat interval sebelum memastikan kemenangan 21-13. Pengamat bulu tangkis sekaligus Sekjen PP PBSI periode 2016-2020 Ahmad Budiharto dalam perbincangan bersama Pro3 RRI sore tadi berharap performa Fajar Fikri terus terjaga hingga babak-babak akhir.
20: Ya, saya kira semua berharap bahwa Fajar Fikri tetap akan mempertahankan performanya seperti dua pertandingan sebelumnya di seri 1000 kemarin. Ya, kita berharap demikian, tapi sekali lagi kejuaraan dunia itu selalu membawa misteri tertentu. Dan ini baru di sesi 32 dan sekarang memang Fajar Fikri sudah masuk ke 16. Mudah-mudahan nanti di 16 dan 8 bisa lancar sehingga paling tidak saya memperkirakan Fajar Fikri akan sampai di semifinal.
3: Fajar Fikri menjadi salah satu dari tiga wakil Indonesia yang memastikan tiket ke 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 sebelum Jonathan Christie serta pasangan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah juga meraih kemenangan. Sementara itu Bimo Prasetyo, Arlia Nabila Mungaran dan Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emanuel Wijaya harus tersingkir setelah mengalami kekalahan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bersama kami kembali mendengar Pro 1 RRI Bovendigo. Selepas Anda ikuti tadi warta berita bersama Pro 3 RRI. Saat ini sudah pukul 21.34 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, berikut ini kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan drama radio ya, mini drama. Kali ini produksi dari RRI Ranai dengan judul Sepeda Tua Ayah.

0: Di bawah terik matahari yang mulai meninggi, sebuah sepeda tua mengayuh. Di atasnya, Pak Asman, seorang guru honorer SD, tersenyum menyapa angin. Gaji yang tak seberapa tak pernah menyurutkan langkahnya. Namun hidup seringkali memberi ujian lewat lisan manusia.
1: Waduh, Pak Asman, baru sampai ya? Macet sepedanya tadi.
2: Bu Endang. Ya nih, rantainya agak longgar tadi di jalan. Tapi alhamdulillah, pas bel masuk, langsung sampai.
1: Alah, Pak Asman, zaman sekarang kok masih bertahan pakai sepeda ontel begitu? Tengok tuh guru-guru lain. Di sini mana ada, Pak, pakai sepeda ontel. Minimal, sudah pakai motor metik. Kredit sekarang gampang, Pak. Biar gak capek, gak keringat, Bapak masuk kelas. Apa Bapak gak malu dibilang guru jadul?
2: Ah, tidak apa-apa, Bu. Sepeda ini masih setia menemani saya. Lagi pula, keringat ini makin bikin sehat. Uangnya mending buat keperluan yang lain dulu, Bu.
1: Ya sudahlah, Pak Asman. Kalau dibilangin gak mempan, ya udah ya, saya duluan ya, Pak Asman.
0: Bel pulang sekolah tiba, Pak Asman bukanlah akhir dari jam kerja. Di saat guru lain pulang untuk beristirahat, Pak Asman memutar kembali sepedanya menuju pasar, ke rumah-rumah warga, menjadi buruh angkut, membetulkan atap bocor, apa saja, asal halal.
2: Ya Allah, ya Allah, berkati keringat ini. Sedikit lagi uang semesteran si sulung dan uang kuku si bungsu bisa lunas bulan ini.
3: Ayah! Ya, Dina butuh uang buat bayar praktikum semester ini ya. Kalau minggu ini belum dibayar, Dina nggak bisa ikut ujian nanti ya.
2: Sedikit lagi ya, Nak. Ayah kumpulkan sedikit lagi. Pak Haji, ini karung ke-15 sudah beres. Ada lagi yang mau diangkat ke dalam toko?
4: Oh, sudah Pak Asman. Ini upahnya buat hari ini ya. Sengaja saya lebihkan sedikit buat jajan anak di rumah ya.
2: Matur nuwun Pak Haji. Matur nuwun sangat. Ini berkah buat keluarga saya.

0: Belum tidur, Dok. Kakak-kakakmu mana?
1: Mas Adi, Mas Budi sama Mbak Dina lagi di kamar ya. Lagi pada ngerjain tugas kelompok sama ngerjain tugas kuliah pakai laptop pinjaman dari tetangga. Ayah pasti capek banget kan? Sini Dian buatin teh hangat untuk Ayah.
0: Iya, Dok. Terima kasih ya. Oh iya, ini ada uang. Kamu berikan ke Mbak Dina buat bayar praktikumnya besok pagi ya. Bilang sama Dina, jangan mikirin biaya lagi. Fokus aja kuliahnya biar cepet lulus.
1: Ya, Dian sering dengar di pasar dari tetangga ya. Katanya, Ayah sering disindir orang-orang. Karena Ayah cuma guru honorer yang naik sepeda tua. Terus, sorenya jadi kuli angkut. Kenapa sih Ayah nggak membiarkan kami berhenti kuliah aja ya? Dan gantian kerja buat bantu Ayah. Kami gak tega ya.
0: Dian, dengar Ayah. Bahu Ayah ini memang sudah tua, tapi masih cukup kuat untuk menyangga masa depan kalian berempat. Orang mau bicara apa, biarkan saja. Kuliah yang pintar. Hadiah terbesar buat Ayah itu bukan motor baru, bukan harta, tapi melihat kalian berempat memakai toga wisuda. Ini sudah cukup membayar semua keringat Ayah. Hapus air matamu ya, Dok.

tahun demi tahun berganti, rantai sepeda tua Pak Asman sudah diganti entah berapa belas kali. Ban sepedanya pun sudah penuh dengan tambalan. Anak pertamanya lulus, disusul anak kedua, lalu anak ketiga. Setiap kali satu anaknya lulus, Pak Asman hanya bisa sujud syukur di pojok kamar, menangis tanpa suara agar anak-anaknya tidak melihat betapa hancur fisiknya demi mereka. Dan hari ini adalah puncaknya, tayuhan terakhir dari garis finis pejuang Pak Asman.

0: Di dalam gedung wisuda universitas negeri terbesar di kota itu, Dian, si anak bungsu, berdiri di atas podium sebagai lulusan terbaik. Di barisan kursi wali murid paling belakang, duduklah Pak Asman dengan batik, satu-satunya yang ia punya. Wajahnya tampak amat tua, namun matanya bersinar terang.
1: Hadirin dan para dosen yang saya hormati, keberhasilan ini adalah milik lelaki yang luar biasa yang saat ini duduk di kursi paling belakang gedung ini. Banyak orang mengatakan guru honorer dengan gaji yang kecil tak akan mampu menyekolahkan anaknya hingga tinggi. Terlebih, ayah kami hanya mengendarai sepeda tua yang sering dicemooh orang. Tapi di atas pedal sepeda tua yang berkarat itu, ayah membonceng masa depan kami berempat. Hari ini saya, anak bungsu dari empat bersaudara, berdiri di sini sebagai sarjana, melengkapi kakak-kakak saya yang telah lulus. Kami berempat dipersembahkan oleh seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang mengendarai sepeda tua. Terima kasih, ayah.
2: Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Anak-anakku, kalian berhasil.

derajat manusia tidak ditentukan dari apa yang ia kendarai ke tempat kerja, melainkan seberapa jauh ia mampu mengantarkan orang-orang yang ia cintai menuju gerbang kesuksesan. Pak Asman, sepeda tuanya, dan 4 jubah wisuda anaknya adalah bukti bahwa keikhlasan tak pernah mengkhianati hasil.

Baik, pendengar, tadi sudah Anda dengarkan mini drama ya, drama radio produksi dari RRI Ranai dengan judul Sepeda Tua Ayah. Dan saat ini sudah pukul 21 lebih 43 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan hadirkan terlebih dahulu pendengar lagu pilihan untuk menemani Anda malam hari ini hingga di pukul 22 nanti. Kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti acara ajang musik tahunan yang bertajuk Freedom Jazz Festival.

Andaikan Kau Datang Kembali merupakan salah satu lagu legenda Indonesia. Diciptakan oleh Tony Koswoyo, dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Koes Plus pada tahun 1970. Terdapat di album volume 2 di bawah label MyStar.

Lagu Andaikan Kau Datang dinyanyikan diva Indonesia Ruth Sahanaya. Terdapat di album kompilasi berisi lagu-lagu Kus Plus dan Kus Bersaudara yang dinyanyikan berbagai penyanyi maupun kru band, rilis di tahun 2004 dengan penata musik Erwin Gutawa.

0: Benoit juga menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang dalam album Sing Legend yang dirilis tahun 2016. Album ini berisi lagu daur ulang dari musisi yang hits pada tahun 1960-an sampai 1990-an. Andaikan kau datang kembali. Enmes Kamaleng menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang. Lagu ini menjadi soundtrack film adaptasi Korea Selatan, bahkan lagu ini mengantarkannya menjadi pemenang Anugerah Musik Indonesia tahun 2023, kategori karya produksi original soundtrack terbaik.
1: Bersinarlah bulan purnama.
0: Sebagian orang mengira lagu Andaikan Kau Datang bermakna romansa. Padahal, lagu mengenai seseorang yang mengingat kehidupannya di masa lalu. Kemudian orang tersebut berusaha untuk mengevaluasi hal-hal yang selama ini telah ia lakukan di dunia. Seperti dikutip dari laman Kumparan. Lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna tersebut nampak dalam lirik, "Betapa hatiku bersedih, mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku." Pada penggalan lirik tersebut, seseorang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Lagu ini syarat pesan dan makna, yaitu semua hal di dunia akhirnya akan ditinggalkan.

0: Pendengar pukul 22 waktu Indonesia Timur, dan kami akan ajak Anda pendengar untuk mengikuti acara ajang musik tahunan yang bertajuk Freedom Jazz Festival. Kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta.
1: Dan menginformasikan juga kalau acara ini Ber disiarkan langsung juga nih.
2: Yes.
1: Di Pro 1 RRI Network seluruh Indonesia, kemudian di RRI Net, dan juga di YouTube ICSL.studio dan di YouTube RRI Jakarta Official. Tapi supaya lebih hangat lagi, kami berdua punya pantun ya. Tak kenal maka tak pantun ya. Boleh bantu cakepnya?
2: Ya, jangan lupa cakepnya. Boleh tes dulu cakep 1 2 3. Oke.
1: Okay. Cakep.
2: Tapi cakepnya ready ya. Siap ya. Siap-siap.
1: Cakepnya
2: ya.
1: Ready ya.
2: Oke.
1: Okay. Beli kopi di pinggir jalan.
2: Kopinya panas, diminum perlahan.
1: Freedom Jazz Festival bukan sekedar pertunjukan.
2: Tapi malam penuh musik, kebebasan, dan kenangan. Tepuk tangan
1: boleh
2: dong.
1: Boleh ya, boleh ya.
2: Boleh lah, kita coba lagi nanti ya.
1: Boleh lagi nanti ya. Berarti punya PR closing nih, Ber.
2: Yes.
1: Kami juga mau menyapa yang terhormat yang sudah hadir pada malam hari ini, Bapak Giring Ganesa, Wamen Kebudayaan RI. Selamat malam, Pak. Kemudian Bapak Mistam, Direktur LPPR

0: perwakilan dari kedutaan besar lainnya yang sudah hadir pada malam hari ini.
1: Yes.
0: Ber, kalau tadi kita sudah dibuka ya.
1: Ya.
0: Dengan teman-teman dari Spirit 11.5.
1: Betul. Wah, sekali.
0: Terus sekali ya. Dan ya, biar makin mantap di malam hari ini, saya mau mengundang Direktur Program Produksi LPP RRI kepada Bapak Mistam untuk memberikan sambutan dalam Freedom Jazz Festival 2026. Kami persilakan, Pak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya mungkin tidak memberikan sambutan karena acaranya sebuah kebebasan. Jadi saya nggak akan memberikan sambutan. Saya hanya ingin ngobrol-ngobrol saja. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh kita. Ada Mbak Yani Wahid di ruangan sini. Ahlan wa sahlan di lantai 2 Radio Republik Indonesia. Saya tunggu ide-idenya, saya tunggu program-programnya dan menyelenggarakan kegiatan yang sama yang lebih meriah di sini, Mbak Yani. Ini ada pesan sebelum saya naik tadi, Mas Hasan tolong bisa enggak kalau menyelenggarakan solawatan jazz. Di sini kebetulan ada Gus Imam dari Sekjen Lembaga Persahabatan Ormas Islam Indonesia. Gus Imam PR-nya Mbak Yani Wahid harus bisa kita realisasikan. Dan tentu saja didukung oleh Mas Doli Tanjung, Ketua LPM. Mas Bastian juga demikian, saya berharap juga mendukung program kita selanjutnya, di samping mendukung program ini. Dan ada tokoh-tokoh yang lain di sini yang saya kenal, ada Mas Dwi Kidarmawan. Mana tadi? Oh, tampil sini ya, terima kasih. Dan juga tidak ketinggalan, Mbak Lucia. Ini penyelenggara yang selalu bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Kita sudah 2 tahun ini menyelenggarakan kegiatan Freedom Jazz dan juga menyelenggarakan kegiatan jazz di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan kita lakukan terus meskipun penuh dengan sebuah perjuangan. Kata orang Jawa ya, itu ada Jer Basuki Maubeo. Nah, kadang-kadang yang mendorong itu kurang. Mari kita terus berkarya demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Makna malam hari ini adalah sebuah Freedom Jazz Festival. Saya memaknai adalah sebuah kebebasan, tapi bukan kebebasan yang sebebasnya, tetapi sebuah kebebasan yang di-package dalam sebuah wisdom. Itu kata Gus Imam. Dan ada yang Pak Pendeta lagi. Ini Mas David, selalu diskusi dengan saya. Dan juga selamat datang juga saya sampaikan kepada Mas Sarif. Ini dari Asosiasi Content Creator Digital se-Indonesia. Ini Mbak Yeni siap mendukung kegiatan kita. Dosa kalau enggak mendukung. Ini nampaknya kalau enggak Mas Doli enggak ke panggung, dosa juga. Mas Doli ke sini dong. Sini ke panggung. Ini harus cakap-cakap dulu nih. Mbak Yeni, nyuwun tolong ke sini juga berdua. Ini biar heboh panggung ini. Enggak, artinya saya kalau di panggung sendirian suruh sambutan itu yondredek juga ada senior saya, tokoh kita, tokoh wanita kita ini. Saya basicnya adalah seorang announcer, seorang penyiar yang dilahirkan dari Radio Republik Indonesia Malang sampai ke Jakarta. Jadi enggak afdol kalau enggak tanya kepada tokoh-tokoh. Maklum ini MC-nya gak tanya kepada saya, jadi saya aja yang tanya begitu. Ya, jadi saya gak izin gak sambutan. Mbak Yeni, yang pertama terima kasih kehadirannya. Pandangan Mbak Yeni sekarang ini memaknai sebuah kebebasan. Apa Mbak Yeni?
1: Maknai sebuah kebebasan. Kebebasan itu kata yang syarat makna ya. Apakah kebebasan itu bebas sebebas-bebasnya? Atau ada limitasi yang membatasi kebebasan? Kalau saya berpendapat bahwa semua orang bebas untuk mencari kebahagiaannya masing-masing, tapi tetap

0: ada pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh masyarakat dan kondisi di sekitarnya. Bagi saya, limitasi yang pertama adalah kebebasan itu dibatasi oleh ketidakbolehan kita untuk menyakiti orang lain.
1: Yang pertama.
0: Itu yang paling penting. Kita bebas, bebas mencari kebahagiaan kita, asal dalam pencarian kebebasan itu, jangan sampai kita kemudian membuat orang lain menderita.
1: Ya.
0: Kira-kira.
1: Intinya gak boleh menderita. Malam hari ini dengan hadirnya Freedom Jazz Festival, tentu saja kita akan memberikan kebahagiaan kepada yang ada di sini dan juga memberikan kebahagiaan kepada pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Itu makna kebahagiaan. Pak Yeni.
0: Ceritanya Mas Doli.
1: Ntar dulu. Saya minta waktunya 5 menit lagi. Ya Mas Doli sebentar. Kita mendampingi dan mendorong beliaunya lah. Pak Yeni, pertanyaan yang kedua.
0: Pak, ini wawancara atau gimana ini?
1: Ini
0: Pak,
1: kan maksudnya? Tadi judulnya kan wawancara.
0: Announcer langsung saking profesionalnya beliau ya, semua momen dipakai untuk membuat siaran konten.
1: Siap.
0: Pak,
1: pertanyaan Mbak Yeni, apa Pak? Teman-teman jazz, komunitas jazz Indonesia, ya itu kurang dukungan dari berbagai pihak. Mereka berkarya dengan sendirinya, beraktualisasi dengan sendirinya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang komunitas jazz ini perlu dukungan kita semuanya. Pendapat Mbak Yeni.
0: Setuju sekali. Bukan cuma jazz ya pastinya ya. Seniman dan para pegiat kesenian semua membutuhkan dukungan kita. Dan dukungan itu penting karena apa? Seniman dan pegiat seni itu adalah orang-orang yang punya peran sangat penting dalam masyarakat, Pak. Salah satunya adalah mereka memastikan bahwa kita ini tetap waras di tengah berbagai macam tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Kalau kita lihat dunia sekarang kan tambah stres. Kan? Perang lah, Selat Hormuz lah, dan lain sebagainya. Musik membuat hidup kita menjadi lebih nyaman.
1: Siap.
0: Nah, jadi kita perlu memberi dukungan lebih untuk para ya, musisi. Terutama.
1: Pertanyaan terakhir hanya perlu satu kata. Satu kata saja. Adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita se-Indonesia, seniman-seniman kita, kalau Mbak Yeni diminta menjadi ibu angkatnya atau kakak angkatnya, pripun?
0: Aduh. Selalu siap mendukung.
1: Alhamdulillah. Aplaus untuk Mbak Yeni.
0: Tapi Pak Mistam, boleh kita gak ngambil satu menit saja?
1: Siap.
0: Untuk menyampaikan rasa duka cita mendalam buat saudara-saudara kita yang ada di NTT, yang tertimpa bencana alam. Ya, teman-teman kita yang mungkin kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan harta bendanya, kehilangan rumahnya. Mari kita ingat mereka selalu dalam doa kita. Kita kirimkan semangat untuk bisa bangkit kembali.
1: Ya.
0: NTT dan Sumatera.
1: Pray for NTT dan Sumatera. Minta satu menit yang beragama Islam kita berdoa dan yang lainnya juga berdoa untuk menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa untuk saudara kita yang ada di NTT dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Berdoa, silakan. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang ini tertimpa musibah sabar dalam menghadapi ujian ini dan mudah-mudahan cepat selesai dan teratasi. Mas Doli,
2: ya
1: Tanjung, Ketua LPM. Ini LPM itu lembaga
2: pemberdayaan
1: masyarakat. Saya tadi mau tak pelintir begini, karena RRI itu juga LPP. LPP itu lembaga pengabdian pada mas publik. LPP lembaga pengabdian pada publik. LPM lembaga pengabdian pada masyarakat atau lembaga pemasyarakat apa?
2: Pemberdayaan masyarakat.
1: Pemberdayaan. Mas Dolin, apa yang Anda lakukan untuk memberdayakan teman-teman musisi jazz Indonesia ini? Pertanyaan ini menohok enggak?
2: Enggak, saya senang dengan pertanyaan itu.
1: Oh.
2: Karena saya musisi juga.
1: Oh, siap. Monggo Mas Dolin.
0: Sudah 3 album katanya tadi.
2: Yeah.
0: Betul.
2: Jadi ya ini kena freedom, bebas saya juga bebas juga menjawab apa aja kan gitu.
1: Siap.
2: Saya nggak tahu tiba-tiba diundang sama Mbak Lucy, pertama karena mungkin saya ketua umum LPM, yang kedua karena beliau juga tahu saya main musik, dan saya kaget di RRI ini baru yang pertama atau yang
1: kedua?
2: Udah yang kedua.
1: Yang kedua.
2: Jadi 26 Juli yang lalu saya buat acara.
1: Betul.
2: Di 11 itu main band juga. Mungkin karena itu kakak saya diundang di sini ada acara festival jazz. Jadi buat saya musik itu bahasa universal. Bahasa yang bisa masuk ke semua generasi, ke semua lintas apa saja, lintas batas. Jadi kalau kita bicara tentang kebebasan, pesan yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain, kita harus saling menghargai, saling menghormati, itu bisa diungkapkan dengan musik. Jadi oleh karena itu, tanpa saya sebagai ketua umum lembaga pemberdayaan masyarakat, secara pribadi saya sudah akan dan terus memberdayakan musik Indonesia.
1: Ya, plus dong untuk Mas Doli. Terima kasih semuanya telah hadir di Radio Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Kita kembalikan.

0: Baru awal sudah daging semua ya Bar ya?
1: Iya, yes.
0: Ini enak nih yang jurnalis sudah bisa langsung bikin berita, langsung naik nih.
1: Betul, sudah penuh dengan dukungan buat para seniman.
0: Yes.
1: Suatu yang menjanjikan sekali ya.
0: Yes. Dan ini adalah tahun kedua saya juga turut bergabung dalam Freedom Jazz Festival 2026. Ya. Mungkin ada yang baru bergabung juga Bar, mungkin Barry mau cerita sedikit terkait dengan Freedom Jazz Festival 2026. Fun fact, ini ada S-nya soalnya.
1: Ya.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh ada S-nya, biar dingin apa gimana?
1: Jadi sebetulnya Freedom Jazz Festivalnya sudah kita mulai dari tahun 2015, bertempat di ICSL.studio, dan biasanya kita adakan selama 17 hari, dari tanggal 1 sampai 17 Agustus. Dan memang dengan sengaja karena kita mengambil momentum kemerdekaan itu sendiri, makanya kita bicara tentang freedom.
0: Okay.
1: Kalau ditanya kenapa ada S-nya, benar biar dingin. Bisa biar juga dingin. S-nya bisa dibilang seru juga bisa.
0: Oh, bisa.
1: Super juga bisa. Yeah. Cuman intinya biar beda aja dari yang lain, kita ada S-nya. Gitu. So, kita dan ini sebetulnya tahun kita yang ketiga bekerja sama dengan RRI.
0: Oke,
1: okay, yes, jadi sudah 2024 kali kita, ya? Betul, kita okay. Pertama kali adakan, lalu tahun lalu sudah, tahun ini juga. Jadi memang sudah 3 tahun berturut-turut, closing-nya selalu kita buat di Radio Republik Indonesia. Jadi boleh minta tepuk tangannya buat Radio Republik Indonesia yang selalu mensupport untuk pergerakan ini, untuk movement ini bersama Indonesia Jazz Movement.
0: Oke, okay. Setiap tahun juga yang saya tahu tagline-nya berbeda gitu ya. Beda-beda, seperti tahun ini adalah harmoni dalam nada jazz.
1: Yes.
0: Betul ya? Ada campaign apa atau mungkin ada message apa yang mau disampaikan dalam Freedom Jazz Festival 2026 ini, Bar?
1: Sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh 3 orang luar biasa tadi itu sudah mencakup semua, karena berbicara tentang harmoni itu bicara tentang bagaimana melalui musik itu menjadi sebuah bahasa yang universal.
0: Ya.
1: Dimana kita bisa sampai sekat-sekat yang kadang-kadang kelihatannya terbatas, tapi melalui musik bisa kita terobos. Dan kalau kita bicara musik jazz, jazz itu musik yang sangat penuh dengan ekspresi. Lalu untuk kolaborasi juga sangat terbuka. Gitu.
0: Okay.
1: Musik ini musik yang sudah ada dari abad 18 bahkan, dan selalu berkembang, dan selalu adaptif dengan apa yang ada di sekitarnya. Terus sebabnya itu message yang mau kita bawa, lalu kita bicara harmoni. Hari-hari ini tuh yang selalu kita perlukan ya.
0: Yeah.
1: Harmoni adalah nada-nada yang tidak sumbang, nada-nada yang bisa didengarkan bersama-sama dengan indah.
0: Oke, okay, jadi one love ya musik itu ya.
1: Yes, true.
0: Dan kita lanjutkan kembali ya, hadirin sekalian dan juga tamu undangan. Untuk pembuka lagi nih Bar ya, karena kita baru live di seluruh Indonesia hari ini lewat RRI Pro 1 Berjaringan dan juga lewat RRI Net, kemudian dari YouTube-nya ICSL Studio dan juga YouTube-nya RRI ya. Kita akan mau mendengarkan dan mengundang, ini ada musisi Indonesia, legend juga ya.
1: Legend, boleh dibilang kepala sekolahnya beberapa orang
0: kepala
1: di sini.
0: Kepala sekolah, benar.
1: Kepala sekolah, terutama buat teman-teman di sini dan saya juga.
0: Literally kepala sekolah, kita sambut Dwiki Darmawan and Spirit 11.5.

Selamat malam. Saya ingin mengundang seorang penyanyi belia. Muda sekali, usia 16 tahun. Laila Nur.

0: Terima kasih.
1: Laila Nur.
0: Terima kasih.
1: Lagu ini saya udah pernah memainkannya mungkin ratusan, bahkan ribuan kali sejak SD ya. Dan dengan lagu karya Ibu Sud ini, Indonesia kita dari terdiri dari 17.000 pulau lebih, 600 bahasa dan dialek berbagai suku bangsa dan agama, tetap utuh sampai hari ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia, merdeka! Kita harus bangga dengan Indonesia, kita harus semakin mencintai Indonesia, dan adik-adik ini adalah anak-anak yang mengisi kemerdekaan Indonesia dengan bidangnya mereka, musik. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih atas inisiasi Freedom Jazz dari ICSL dan tentunya RRI dan para sponsor yang ada. Salam hormat buat Anda semua di sini. Kita akan bawakan apa nih sekarang?
0: Lagu Atlas dipopulerkan oleh Etta James.
1: Oke, ini adalah sebuah jazz standar yang cukup lama ya, dari zaman Indonesia baru merdeka. Please enjoy.

0: Terima kasih. Laila Nur.
1: Om Dwiki Darmawan.
0: Anak-anak muda ini perlu kita perkenalkan, Laila. Spirit 11, mereka terdiri dari on keyboard Pavito, ya. Pavito on keyboard. Ini kehalangan kamu kesini dikit, itu ada stand partitur. Nah, gantengnya kelihatan. On drums Alif. Gurunya lupa nama muridnya, soalnya kamu pakai topi. Alif berdiri. Oke, okay. Itu Alif. Dan pada gitar ini adalah namanya Naufal. Ya. Keren ya. Yang jauh di belakang on percussion, Rio. Dan ini yang paling ganteng ujung ini basis kita. Five strings ya bassnya. Six string apa? Lima stringnya ya. Jeffon. On bass. Dan Laila Nur. Terima kasih Laila.
1: Terima kasih.
0: Saya pengen iseng. Di sini ada Mbak Yeni Wahid ya. Mbak Yeni Wahid itu sebetulnya hobi dan keren banget nyanyinya. Gimana kalau kita undang Mbak Yeni Wahid untuk berjam session? Gak pakai latihan loh ini. Ya. Laila, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mbak Yeni, kita nyanyi ya. Saya udah lama gak ketemu Mbak Yeni. Beberapa bulan ini jarang ketemu. Tahu-tahu ketemu di RRI, senang sekali. Dan kita ada ngejam aja ya. Nyanyi apa nih kita Mbak Yeni?
2: Ini kan gak pakai latihan ya Mas Yuki ya?
0: Kalau pakai latihan kan bukan jam session namanya.
2: Gimana dong? Tapi berhubung ini Freedom Jazz, ya, malam penuh kebebasan. Jadi ini silakan meneruskan malam ini dengan penuh resiko karena gak pakai latihan ya. Bebas untuk bebas. Pergi dulu sebelum kami siksa. Saya siksa maksudnya, Mas Duki selalu keren. Okay. Ya. Cuma mohon maaf, saya musisi yang cuma suka-suka aja gitu ya. Jadi ya... Untungnya ada Mas Dwiki, jadi tolong dibikin, ditambah lah. Jadi Mas Dwiki, tadi kan Laila Nur,
0: cahaya malam
2: artinya. Jadi sekarang kita nyanyi yang sedikit sama temanya, Cuita Malam.
0: Mbak
2: Dan
0: Yeni
2: ini saya persembahkan untuk ibu-ibu kowani hebat yang ada di sana, para Cuita Malam Indonesia. Malam.

0: Security 11 Band.
1: Mbak Yeni Wahid, tepuk tangan sekali lagi.
0: Makasih banget. Makasih ya teman-teman.
1: Terima kasih. Selamat malam. Wah.

0: Terima kasih Mbak Yeni.
1: Oke, boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Dwiki.
2: Happy birthday Mas Dwiki, selamat ulang tahun. Sukses selalu mengawal musik Indonesia.
1: Boleh kalau mau berfoto dulu ya Kak Beri ya.
3: Boleh, betul, silakan.
1: Boleh.
3: Jadi kebetulan
1: kita
3: sekali
1: abadikan.
3: Memang yes, hari ini bertepatan dengan ulang tahun dari Mas Dwiki di 19 Agustus. Jadi kita rayakan bersama di sini.
4: Saya surprise sekali, kan tadi di ujung apresiasi untuk Mbak Yeni ya, sudah nyanyinya jazz banget ya. Jadi ini termasuk hadiah ulang tahun juga buat saya, tapi saya juga hampir lupa kalau saya lagi ulang tahun. Dan ini, terima kasih sekali atas doa-doanya dan atensinya semua, Mbak Yeni, Pak Mistam, dari Pak Dodi. Iya Pak Doli, semua dari RRI, ICL, dan semua pendukung artis-artis. Saya sekarang tuh udah 60 tahun. Kemarin saya ditelepon teman saya dari Australia, dari Sydney. Mas Dwiki, happy birthday. Wow, aduh, aku udah 60 nih, terima kasih. But you don't like 60. You look like 59 katanya. Cuman beda setahun. Om Beri, terima kasih.
3: Mas Beri, selamat kepala sekolahku.
1: Terima kasih Pak Dwiki, sweet 60 ya.
3: Sweet 60.
4: Terima kasih sekali lagi, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan.
3: Amin.
4: Selalu di hari kemerdekaan ini juga memberikan Indonesia negeri yang berdaulat, adil, makmur. Dan kita semua selalu dalam lindungannya. Sekali merdeka, tetap merdeka. RRI sekali di udara, tetap di udara.
3: Oh. Yes.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Saya boleh apresiasi buat Mas Dwiki, buat semua yang ada di sini, buat Mbak Yeni Wahid. Terima kasih banyak atas partisipasinya.
1: Oke. Pak Dwiki, kita boleh ngobrol sebentar?
3: Yes.
1: Boleh ya, Kak Beri, kita ngobrol boleh. Sama yang lagi berulang tahun nih.
3: Boleh, Mas Dwiki.
1: Mas Dwiki, kita Mas boleh Dwiki. Ngobrol dulu sebentar.
3: Ngobrol bentar, Mas.
1: Ngobrol dulu sama yang ulang tahun nih.
5: Oke. Siap.
1: Dari 60 tahun ya, Pak Dwiki. Ini setengah umurnya atau 80% dari umurnya sudah seberapa banyak berkecimpung di dunia musik nih?
5: Saya udah ada di dunia musik itu kalau profesional ya mungkin baru 40 tahun.
1: Baru loh Ber, baru.
5: Dari mulai mendirikan dan merilis album pertama band Krakatau. Yang sekarang basisnya Beri Likumahula. Itu di tahun 86.
1: Oke.
5: Tapi dulu saya punya cita-cita

0: seluruh dunia sampai ke Eropa Utara ya.
1: Okay.
0: Dan saya punya cita-cita kalau saya umur 60, insya Allah saya pingin konser sampai mengelilingi 60 negara di dunia.
1: Oke.
0: Okay. Tapi ternyata alhamdulillah sudah lebih. Jadi sekarang udah 80.
1: Wow, sudah 80 jadi negara.
2: Melebihi target berarti.
1: Melebihi.
0: Dan saya dalam perjalanan musik selalu sangat terinspirasi dengan diversity dari keberagaman Indonesia.
1: Ya.
0: Banyak sekali musik-musik saya yang diadopsi dari kolaborasi musik Nusantara. Kalau dibilang Indonesia kita ini adalah bukan diversity lagi, mega diversity.
2: Ya.
0: Begitu banyak warisan tak benda, warisan benda, warisan budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu mewarnai perjalanan musik dan saya sekarang kagum sekali karena setelah generasinya Berry muncul lagi ya sekarang ya,
2: sangat musis, banyak.
0: Nah ini Nadine Adriana ya.
2: Betul.
0: Generasi berikutnya ada Bas G, ada yang ya, lain-lain, drummer cewek loh ini.
2: Nah, ya, share
0: kalian. Jadi di Indonesia tuh enggak takut kekurangan musisi dan musisi jazz, benar enggak, Ber?
2: Betul, Mas. Masa depan musik Indonesia cerah.
0: Masa depan musik
1: Amin.
0: Indonesia cerah. Dan ICSL, ICAN, RRI adalah termasuk yang membesarkan itu, memberi jalan. Itu tepuk tangan buat semua.
1: Yay. Ya. Supportnya selalu berharga ya, Mas Duki ya. Baik. Ada lagi tambahannya, Pak Duki? Oh, untuk ya. Freedom Jazz 2026 ini?
0: Oh ya, Freedom Jazz ini
1: festival, ya.
0: Saya kaget, saya tanya, loh kok closing? Bukan ini closing sesi ini ya.
2: Betul, closing dari tahun
0: saya
2: ini.
0: Saya udah nangis tadi, loh kok di closing gitu loh. Saya mau cariin Berry, Berry mana ini kok di closing? Ternyata sesi ini nanti sesi ada lagi.
2: Tahun
0: ini,
2: tahun depan ada lagi, Mas.
0: Harus terus.
2: Agustus.
0: Dan saya menawarkan nih ya, menawarkan di Kota Depok
1: ya.
0: Ada studio alam yang biasa dipakai syuting-syuting itu. Tapi maunya dulu cita-citanya tuh kayak Universal Studio gitu kan. Tapi kurang berjalan seperti semestinya. Ada di dalamnya ada danau, ada taman dan lain-lain. Saya mau nawarin next Freedom Jazz Dance, Freedom Jazz Festival. Bisa di sana, tapi tetap kolaborasi dengan RRI dong.
1: Oh,
0: streamnya.
1: Seru.
2: Masukan yang luar biasa.
1: Ada Amin Bapak Ibu.
2: Ada Amin.
1: Ada ya.
0: Nanti saya bilang ke Pak Wali Kota, ya, sahabat saya, dan itu ingin sekali ada event-event jazz yang keren berada
1: Amin,
0: di sana. Studio okay. Alam itu keren banget.
1: Sip.
0: Ya.
1: Amin.
0: Itu aja.
1: Kita doakan bersama. Terima kasih Pak Duki.
2: Terima kasih. Boleh sekali lagi apresiasi buat Mas Duki Darmawan. Semuanya.
1: Kayaknya kalau ngomongin musisi jazz dan teman-teman yang ada di sini kayak Berry lebih paham ya. Berikutnya mau memperkenalkan siapa, Ber?
2: Yes, ini spesial banget karena
1: spill.
2: Anak-anak ini adalah anak-anak
1: sih.
2: Usianya usia anak-anak.
1: Masuk bapak kakak ya.
2: Iya, saya udah bapak. Omnya nih jatuhnya. Jadi ada beberapa musisi yang sudah kita lihat, boleh dibilang kita seeding lah ya dari 2-3 tahun yang lalu. Ada Nadine Adriana di piano. Dan kebetulan dia sudah memproduce, dia sudah menghasilkan album pertama 3 tahun lalu ya. 3 tahun apa 4 tahun lalu ya? 2023 berarti 3 tahun lalu. Dan kebetulan saya juga bantuin di produsernya juga dengan ICSL Studio. Ya. Lalu di belakang sana ada Cheryl Kalianto di drums.
1: Cheryl, kayak tahun lalu juga ada ya Cheryl.
2: Betul,
1: ya?
2: Tahun lalu juga tampil. Jadi, tapi tahun ini seru banget karena formatnya mereka menjadi satu sebuah tim bersama dengan tambahan ada Nisi Wardoyo on alto saxophone di sebelah sana. Tapi spesial malam ini karena mereka biasanya hanya bertiga. Ini band baru banget, grass banget by the way.
1: Band baru banget, grass banget.
2: Dan biasanya mereka sudah ramai di social media. Tapi hari ini mereka tampil di sini. Ini mungkin perdana kali ya? Enggak. Panggung perdananya mereka sebagai satu tim namanya Adwarkal. Yaitu Adriana, Wardoyo, dan Kalianto.
1: Okay.
2: Tapi dibantu dengan luar biasa sekali oleh salah satu alumnus sekolahnya Mas Duki Darmawan juga bersama saya. Ada Kak Sheila Permatasaka di on the bass. So malam hari ini kita selalu pengen support empowering women di jazz, women in jazz. Jadi mereka adalah bukti paling nyata bahwa para wanita juga bisa berkarya dengan luar biasa di dunia musik.
1: Wow, kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi.
2: Yes.
1: Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Adwarka.

0: Test, test.
1: Okay.
0: Give it up for Nisi Eduardo Yon, saxophone. Tiela Pramatasaka on bass. Shari Kalianto on drums. My name is Nadine Adriana, and please welcome Endah Widya Stuti.
2: Hi guys, how are you? It's good to celebrate jazz tonight. And yeah, nama saya Endah. Biasanya saya bermain dengan suami saya, tapi kali ini saya bermain dengan perempuan-perempuan hebat di sini. Beri tepuk tangan. Oke, lagu pertama yang akan kami mainkan bersama adalah Someday My Prince Will Come. Mungkin populer ketika menonton film Disney Snow White and the Seven Dwarfs. Tapi kemudian banyak musisi jazz yang kemudian memainkannya. Miles Davis, Bill Evans, siapa lagi ya? Banyak ya. Dan malam ini kami akan membuatnya dengan versi kami sendiri. Please.

terima kasih banyak. Okay. Ya. Lagu kedua dan mungkin lagu terakhir untuk kita semua di sini ya. Tapi sebelumnya beri tepuk tangan untuk Edward Kam. Beri tepuk tangan. Ananin, Cheryl dan juga Adenisi. Dan juga terima kasih banyak untuk Sheila Permatasaka. Ya, kalau saya sama Sheila sebenarnya pernah, kita pernah ngeband berapa dekade lalu ya? Dua dekade lalu kami sudah ngeband bersama. Terus kemudian, sekarang dua dekade setelahnya kami bermain dengan tiga musisi perempuan berbakat ini. Beri tepuk tangan semuanya. Kita kayak merasa kayak wow gitu ya, Sheila. Dan ini adalah keberhasilan dari tentu saja musisi-musisi yang sudah memang lebih dulu membuka jalan, membuka sekolah-sekolah musik, membuka tempat-tempat belajar, baik itu formal maupun informal, dan melahirkan musisi-musisi muda yang tampil pada malam hari ini. Beri tepuk tangan dan hormat untuk semuanya juga. So, the last song is gonna be Enda Hendresa song. Kalau ada yang belum tahu Enda Hendresa, itu adalah duo saya dan Mas Resa. Kita punya komposisi like 12 bar blues a bit, so we close our performance, I mean, or the repertoire. So this is a song called Baby, It's You. Okay.

0: manuvernya? Oh, susah banget.
1: Susah, dan apa ya, dan memang menantang sekali. Tapi sebenarnya ya itu musik ya. Maksudnya dalam arti kita berkomunikasi. Untungnya kayak banyak hal-hal yang pernah aku pelajari di dunia jazz dan masih ingat, recall. Apalagi sebenarnya terbantu karena mereka sangat bagus sekali, jadi sangat-sangat membantu aku gitu. Ya, ya, jadi aku aman dan kayaknya aku mau lagi gitu ya.
2: Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan untuk Freedom Jazz. This is really special moment for me. Thank you so much for the opportunity.
1: Thank you, Enda. Sampai ketemu tahun depan kalau gitu ya. KBRI tolong dicatat, kayaknya udah ready tahun depan. Thank you, Kak Enda. Sebelum kita lanjut ke performance berikutnya, saya juga mau mengingatkan dan mau menyapa nih untuk pendengar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini bergabung, kemudian yang saat ini sedang live juga menonton kami lewat RRI Net dan juga di YouTube ICSL Studio serta di YouTube-nya RRI Jakarta Official, di mana Jazz Freedom Festival 2026 ini juga merupakan kerja bersama antara ICSL Studio, RRI Indonesia Jazz Movement, dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Begitupun kolaborasi bersama dengan kelompok perempuan berkebaya. Oleh karena itu saya mau manggil Ibu Lia Natalia untuk ngobrol bersama saya. Boleh Ibu? Tepuk tangannya boleh, jangan ragu-ragu loh teman-teman semua. Ini kalau ngomong sama Bu Lia Natalia, kita sering sekali ketemu lewat on air. Hampir setiap, kayaknya kalau di Pro 1 Jakarta kita hampir ketemu setiap Selasa ya Bu. Betul, dan juga ada Mbak Nisa, halo Mbak. Seru sekali kita ngobrolin tentang budaya, tentang toleransi gitu ya Mbak Lia. Dan untuk malam hari ini mungkin mewakili teman-teman dari kelompok perempuan berkebaya, komunitas ya, gimana nih kesan pesannya, experience-nya? Ini kayaknya kalau ketemu di RRI ini tahun kedua berarti ya Mbak Lia ya, untuk Freedom Jazz Festival 2026 ini gimana Mbak Lia?
3: Jadi ini tahun kedua, luar biasa. Tahun ini lebih banyak dari tahun sebelumnya, antusiasmenya bagus. Mungkin karena agak terlalu malam ya, mungkin next time agak lebih sore mungkin.
1: Boleh, nah, agak lebih. Takutnya belum pulang kantor Mbak Lia.
3: Iya sih.
1: Kan kita kasih kita surat izin ya. Aja ya.
3: Boleh. Saya mau menggunakan kesempatan ini juga yeah. Untuk I want to deliver my thanks to all representative from embassies, Japan Embassy, Kazakhstan Embassy, Nigeria, South Africa, and of course from Bahrain, His Excellency Ambassador, thank you for attending this event with us, and also from Zimbabwe, Vietnam. I think maybe if I forget, I apologize for that, but thank you for coming with us and enjoying Freedom Jazz Festival this year. This is our 11th edition. We expect to continue next year. Hopefully you can attend as well.
1: Okay.
3: Nah, okay. Kalau tahun ini komunitas perempuan berkebaya mau memperkenalkan ragam tenun.
1: Okay, ragam tenun tahun ini berarti yeah. Ya. Berarti ada beberapa perwakilan nih.
3: Betul, kita ada 8 orang. Saya undang mungkin ya, kalau boleh ya. Jadi kita biar nggak lama.
1: Ya,
3: kita jadi, perkenalkan. Biar langsung.
1: Yes.
3: Saya mengundang Mbak India Marsaban untuk bersama saya di sini dan teman-teman dari komunitas nanti untuk bersiap karena kita nggak diiringi, yeah. Kita akan ngobrol.
1: Oke. Okay.
3: Ya. Yeah. Ini adalah salah satu kampanye kita untuk menjaga toleransi, Mbak, seperti biasa. Ya, yeah, thank you.
4: Baik, selamat malam hadirin. Malam ini saya dapat tugas untuk memberi narasi dari nanti peragaan yang akan kami tampilkan. Jadi malam ini seperti Mbak Lia tadi bilang bahwa komunitas perempuan berkebaya malam ini diberi kesempatan untuk menampilkan ragam wastra Nusantara. Ya, untuk itu saya ingin memanggil Mbak Yaya. Kalau di komunitas kita manggilnya Mbak, meskipun kita udah ibu-ibu, bahkan udah nenek-nenek,
3: iya,
4: tapi kita manggilnya Mbak
3: atau tetap budaya kan?
4: Ya, ya budaya ya.
2: Oke.
4: Okay. Mbak Rihaya.
3: Syukur. Pakai apa ini Mbak Rihaya hari
4: Mbak
3: ini Mbak
4: Yaya ini panggilannya Mbak Yaya ini memakai kebaya basiba dari Sumatera Barat ya, tetapi dipadu dengan ulos ya,
3: ulos dari Sumatera Utara,
4: dari ya. Sumatera Utara. Jadi ulos bawahannya itu adalah ulos ragi hotang, warna merah hitam putih campuran. Ini memberi simbol ikatan batin yang kuat dan kokoh. Berasal dari kawasan budaya Batak Toba, dari Danau Toba, dari Balige. Nah, sedangkan ulos selendang itu lain lagi. Ulosnya dari ulos sadum.
3: Jadi ada dua tipe, dua jenis ya, ulos yang digunakan.
4: Ya, dan lambang sukacita, semangat hidup, dan doa agar keluarga selalu bahagia. Jadi juga menggambarkan kebersamaan dari Tapanuli Selatan, dari daerah Tarutung.
3: Ya. Kondenya apa nih Mbak? Nah, Mbak Yaya nih, jenis kondenya.
4: Kondenya ini adalah konde suhut katanya ya. Tapi
3: nah, jadi boleh diputar dikit biar lihat.
4: Ya.
3: Ini yang keragaman kita yang hampir hilang.
4: Ya.
3: Nah, ini konde suhut, ini termasuk jenis konde modern. Iya.
4: Ya. Terima kasih Mbak Yaya. Yeah. Berikutnya saya panggil Mbak Sri. Ini memakai kebaya bludru, kain tenun rang-rang dari Bali, dan kondenya pun konde Bali.
3: Yeah.
4: Tenun rang-rang ini artinya nyangrang, yaitu menerawang karena tipis dan kelihatan. Karena ada lubang-lubang ya, kalau kita perhatikan secara dekat itu ada terlihat ada lubang-lubang kecil ya, dan awalnya ini adalah untuk dipakai secara sakral dalam kaitan dengan upacara ya, dan kain ini khas dari Nusa Penida Bali yang terkenal dengan motif geometris. Jadi ada segitiga-segitiganya dan pola berlubang yang unik. Ciri khasnya itu memiliki rongga dan celah rang-rang pada pertemuan antar motif ya, geometris dan segitiga garis zigzag dan warna-warni yang cerah, terinspirasi dari alam ya, dan pewarnaannya perwarnaan tradisional. Tapi sayangnya sebagian ini para pengrajinnya mulai kurang regenerasi ya,
3: ya.
4: Jadi
3: kita terancam punah untuk ya, pengrajin. Ya,
4: kita perlu memikirkan regenerasi untuk para pengrajin tenun ya. Dan warnanya adalah warna indigo atau ada yang juga warna alam. Ini semua alat tenun, bukan mesin. Jadi dengan
3: manual,
4: tangan ya, ya, manual. Dibuat secara manual.
3: Berikutnya siapa nih Mbak?
4: Oke, terima kasih Mbak Sri. Lalu ada Mbak Emilia. Mbak Emilia ini notaris ya, tapi rajin Selasa berkebaya. Kalau komunitas perempuan berkebaya itu punya kampanye yang namanya Selasa Berkebaya. Jadi paling tidak dalam satu minggu pada hari Selasa berkebaya, maupun ke kantor, mau beraktivitas. Nah, Mbak Emilia ini memakai kebaya bordir bunga dengan kain songket Palembang. Sanggul modern, cantik sekali. Ini aplikasi bunga-bunganya merupakan hasil kreasinya Mbak Emilia sendiri.
3: Ini songketnya ini ada benang-benang emasnya ya,
4: ya
3: ciri khas Palembang itu
4: ya,
3: songket emas.
4: Mungkin juga pakai Prada ya, ya
3: ada
4: ya.
3: Pakai Prada. Iya. Nah, kalau Mbak India pakai apa nih?
4: Oh, saya memakai tenun Badui.
3: Nah, tenun Badui deket ya, Banten.
4: Banten, oh Banten dan Badui. Iya. Terima kasih nah. Mbak Emil. Dan yang berikutnya Mbak Clevia, ini juga sesama notaris. Mbak Clevia memakai kebaya model kutu baru. Yang namanya kutu baru yang seperti saya pakai juga, seperti Mbak,
3: saya juga.
4: Mbak Lia pakai, ya. Ini kebaya kutu baru dipadu dengan kain Banten, tenun Banten.
3: Tenun Baduy warna hitam, ya. Dengan motif
4: Baduy,
3: emas.
4: Baduy, ya. Kan di Banten, ya, di, ya. Provinsi Banten, ya.
3: Ini lumayan, ini termasuk pewarna alam yang ini. Karena warna-warna gelap yang dipakai.
4: Kebayanya kebaya Kartini dengan bahan dari lace atau brokat, ya, kalau biasanya kita sebut.
3: Ini pendingnya apa ya, Mbak, ya?
4: Pending, ya, kombinasi. Kombinasi, ya. Dan kita tuh pede aja, ya, kita bukan pragawati-pragawati profesional, tapi ingin menampilkan kekayaan budaya Indonesia.
3: Ini juga seorang notaris sehari-harinya, Mbak Clevia. Dan ya. Sanggulnya ini cepol.
4: Ya, sanggul cepol. Sederhana, ya. Artinya dengan kesederhanaan justru kita bisa menampilkan keindahan, keanggunan. Ya. Terima kasih, Mbak Clevia. Nah, kita sekarang memanggilkan putrinya, Mbak Clevia, yaitu Falma. Mbak Falma memakai kebaya Kartini. Beda kebaya kutu baru dengan kebaya Kartini, bedanya apa? Perbedaan antara kebaya kutu baru dan kebaya, ya? Oke. Ini kebaya Kartini dengan tenun Banten, tetapi selendangnya adalah batik gedok dari Tuban.
3: Jadi, ini batik yang ditenun dulu kainnya. Ini sudah hampir punah juga, jadi kita ikut melestarikannya. Ini dari Tuban, Jawa Timur, dan ini dibatik setelah kainnya ditenun. Ya. Naik.
4: Ya, oke. Okay. Berikutnya adalah Mbak Heidi memakai kebaya panjang. Ya, terima kasih, Mbak Falma. Mbak Heidi memakai kebaya panjang dan songket padang dari Pandesike dengan benang tiga emas, motif kombinasi salua laka, cukik berantai dan wajik. Katanya usianya udah 40 tahun. Jadi udah vintage banget nih, ya.
3: Udah lawas hitungannya, ya, kalau dalam wastra warisan. Itu wastra lawas, ya. Dan kondenya nih unik juga.
4: Ya, ya. Konde modern sebetulnya, ya. Tapi ya. yang unik adalah jambul
3: katulistiwa. Nih yang ya. Berikutnya,
4: ya, terima kasih. Yang terakhir ini adalah langsung dari Rote.
3: Ya, ini tenun Nusa, Rote.
4: Nusa Tenggara Timur yang sedang musibah. Ya. Ini kalau saya manggilnya Mama, ya, Mama dari NTT, kan?
3: Kalau kita panggilnya Kakak Nova.
4: Kakak Nova Rina ini memakai tenun dari Pulau Rote.
3: Ini baik yang dipakai maupun yang selendangnya ada dua motif berbeda, ya.
4: Dari Rote Ndau NTT menggambarkan motif kebersamaan karena dipadukan dengan berbagai bentuk melambangkan kebersamaan dan perdamaian.
3: Aksesorisnya juga adalah tradisional yang biasa dipakai oleh perempuan di Rote di NTT. Oh, ini ada, di ujung selatan ada, Indonesia.
4: Ya. Ada kalungnya juga, ya, itu juga, ya. Ada lambang tertentu, ya.
3: Kondenya konde cepol. Kalau yang saya gunakan adalah kain dari Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Jadi memang ini khas tenunnya Toraja, ciri khasnya sederhana, hanya dengan sedikit aksesoris di bawah. Tuh, mungkin ya.
4: Ya.
3: Ya, terima kasih, ya. Mbak-mbak, dan thank you so much for your kind attention to our presentation. Hope you enjoy then the beauty of Indonesia through our showcase.
1: Terima kasih, Mbak Lia, bersama dengan komunitas perempuan berkebaya. Kita lanjutkan kembali dan tidak usah berlama-lama lagi, ya. Sepertinya kakak-kakak yang di belakang saya ini mukanya sudah ada familiar, ya, teman-teman. Iya nggak sih? Yeay! Kalau begitu, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bae!

Ya baik, mendengar pukul 23 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur, dan mohon maaf ya tidak dapat kembali mengajak Anda untuk mengikuti acara ajang musik tahunan yang bertajuk Freedom Jazz Festival bersama Pro 1 RRI Jakarta. Dan kami hadirkan dulu lagu berikut ini.

Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Programa 1 Radio Republik Indonesia Bovendigul akan kembali di udara Kamis 20 Agustus 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman angkasawan-angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat

0: menit berlalu begitu saja. Tanpa kusadari, kebiasaan ini bisa menguras kupu energi, membuat kupu pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan, kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik napas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.
1: Halo RRI, apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
2: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
3: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Boven Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Boven Digul.

pagi, saudara pendengar. Salam sehat dan semangat pagi ya untuk kita semua. Senang sekali program S1 RRB Vendigul kembali hadir bersama Anda dalam Lintas Pagi edisi Kamis 20 Agustus 2026 dengan beragam informasi, inspirasi dan juga tentunya hiburan ya yang akan menemani pagi hari Anda. Seperti biasa pendengar, di Lintas Pagi edisi Kamis, kami akan mengawali pagi ini dengan lagu-lagu Buddhis hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan setelah itu kita juga akan lanjutkan ya dengan lagu-lagu perjuangan, dan tepat di pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur kami akan hadirkan Warta Berita Daerah produksi RRI Bovendigul, yang kemudian dilanjutkan dengan Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta. Dan pendengar, setelah itu kami juga akan menghadirkan ya informasi perkiraan cuaca yang nantinya akan disampaikan oleh BMKG Tanah Merah ya. Dan kemudian pendengar, kami akan hadirkan kembali beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan lainnya hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
3: "Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia."
4: "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?"
5: "Yeay, kakak pulang, kakak."
3: "Ibu, maafkan. Aku gak..."
4: "Udah, gak apa-apa."
3: "Tapi bu, aku..."
4: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang."
5: "Iya, kakak hebat."
6: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

Masih di 90.3 dan 97.5 FM Pro 1 RRGO Vendigul. Pendengar masih dengan lagu-lagu Buddhis ya, menemani pagi hari Anda. Dan saat ini kami akan memberikan satu informasi ya, terkait dengan makna dan juga peran penting dari patung Dwarapala, penjaga gerbang spiritual.

Pemirsa, informasi yang kami lansir ya dari www.rri.co.id Singaraja. Patung Dwarapala atau yang dikenal sebagai arka penjaga gerbang suci memegang peran penting ya dalam arsitektur tradisional, khususnya pada bangunan candi, pura maupun situs-situs peninggalan Hindu dan juga Buddha. Dan keberadaan patung ini tidak hanya bernilai seni tinggi pendengar, tetapi juga menyimpan makna filosofis dan spiritual yang mendalam ya. Secara etimologis, Dwarapala berasal dari bahasa Sanskerta yang merupakan gabungan kata dwara atau pintu dan juga pala atau penjaga. Dalam tradisi seni rupa klasik, patung ini lazim digambarkan berbadan kekar, berwajah tegas atau menyeramkan, serta memegang senjata berupa gada. Dan menyoroti fungsi serta eksistensi arka penjaga ini, sejumlah literatur kebudayaan dan juga catatan arsitektur tradisional menjelaskan bahwa Dwarapala ini diciptakan bukan sekedar sebagai dekorasi fisik pintu masuk, tetapi ya pada awalnya Dwarapala ini dipuja sebagai makhluk setengah dewa yang disebut dengan Yaksa dari alam Asura. Dan pemujaan terhadap Yaksa ini pendengar merupakan kebudayaan asli dari bangsa Dravida sebelum agama Hindu maupun Buddha berkembang di India, dan ia dipuja sebagai penjaga tanah atau pertanian. Selanjutnya pendengar, mitos dalam agama Buddha sendiri ya menyebutkan bahwa Dwarapala ini ialah raksasa yang gemar memakan daging manusia, namun berhasil disadarkan oleh Buddha. Kemudian ia mendalami Buddha Dharma dengan tekun ya, dan Dwarapala ini mendalami Dharma dengan baik dan kemudian dipercaya dan juga diberi tugas sebagai pelindung bangunan suci. Dari situlah pendengar, pada masa selanjutnya ia digambarkan sebagai penjaga yang biasanya diletakkan di depan bangunan suci Hindu ataupun Buddha ya, maupun istana kerajaan. Dan patung Dwarapala selalu dibuat berpasangan ya, atau dua arka yang diletakkan di sisi kiri dan juga kanan pintu gerbang masuk bangunan suci sebagai perlambang dualitas kekuatan pelindung. Dan patung ini menghadap ke arah luar ya, area suci, untuk mengawasi dan juga menyaring siapapun yang akan masuk. Lalu pendengar, seiring perkembangan zaman, fungsi religius dari patung Dwarapala kini berdampingan dengan fungsi pelestarian sejarah dan juga pariwisata budaya, di mana di Bali sendiri pendengar banyak wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang terpukau ya oleh detail pahatan serta ekspresi magis dari patung penjaga gerbang ini. Seringkali patung-patung Dwarapala di pura atau situs tertentu ini juga tampak dihiasi ya dengan kain poleng atau kain yang bermotif kotak-kotak hitam putih dan selendang kuning sebagai wujud penghormatan spiritual masyarakat setempat.

Itulah pendengar informasi mengenai makna dan juga peran penting dari patung Dwarapala penjaga gerbang spiritual yang kami hadirkan. Dilansir dari portal resmi kami pendengar di www.rri.co.id atau www.rri.co.id.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
2: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
1: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
2: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
1: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
2: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
1: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian, dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
2: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
1: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
2: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
1: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
2: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
1: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
2: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
1: Kamu akan memanggil malaikatmu ibu. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
3: Setiap sore datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang, dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
4: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
3: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
4: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
3: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
4: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
3: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
5: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Wafi dengar Lintas Pagi Bovendigo masih setia menemani Anda di 90,3 dan 97,5 FM bersama dengan Tari hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Pagi ini pendengar suasananya terasa semakin hangat ya, dengan ditemani lantunan lagu-lagu Buddhis yang kami hadirkan spesial untuk mengawali aktivitas Anda. Dan bagi Anda yang mungkin sudah mulai bersiap-siap untuk memulai pekerjaan, membuka usaha, beraktivitas di rumah maupun yang sudah berada di tempat kerja, semoga lantunan dari lagu Buddhis di pagi ini bisa memberikan ketenangan sekaligus semangat untuk menjalani hari ini. Dan pendengar tetap setia bersama kami, karena setelah rangkaian lagu-lagu Buddhis, kami juga akan hadirkan ya beberapa lagu-lagu perjuangan dan juga beragam informasi lainnya. Jadi tetap di 90,3 dan 97,5 FM Pro 1 RRI Bovendigul.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
2: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
3: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
4: Oh ya.
2: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
3: Pa?
4: Hah? Iya, Nak.
2: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
4: Iya, iya.
3: Hah? Papa?
4: Iya, Nak.
3: Nak?
2: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Bapak masih di Pro 1 RR Boven Digul dan masih dengan lagu-lagu Buddhis ya menemani Anda. Dan saat ini pendengar, kami akan ke informasi lainnya ya terkait dengan Candi Buddha Kali Bukbuk dan juga Gedong Kirti ya, diverifikasi menjadi cagar budaya mendengar. Saat ini informasi yang kami lansir ya kembali dari rri.co.id di mana tim Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia bersama dengan Direktorat Warisan Budaya melakukan verifikasi terhadap usulan penetapan situs Candi Buddha Kali Bukbuk dan Gedong Kirti ya, Singaraja sebagai cagar budaya. Dan kegiatan ini dilaksanakan ya bersama dengan Dinas Kebudayaan dan juga Pariwisata Kabupaten Buleleng. Dan ini menjadi tahapan penting pendengar dalam proses penetapan kedua objek di tingkat nasional. Kemudian pendengar, proses dari verifikasi ini dilakukan melalui peninjauan langsung ya ke lokasi di mana pengumpulan data pendukung serta klarifikasi berbagai aspek yang menjadi dasar penilaian. Di sini tim menelaah nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan juga kebudayaan yang dimiliki oleh kedua objek sebagai bahan pertimbangan untuk penetapan cagar budaya. Dan pendengar, sementara itu dari verifikasi terhadap situs Candi Buddha Kali Bukbuk dilakukan untuk memperkuat data arkeologi sebagai bukti perkembangan peradaban dan juga penyebaran agama Buddha di Bali Utara. Dan keberadaan situs tersebut dinilai memiliki nilai sejarah yang tinggi ya pendengar, sekaligus berpotensi untuk dikembangkan sebagai media edukasi dan juga pelestarian budaya.

Baik, mendengar informasi tadi dapat Anda baca selengkapnya ya dengan judul Candi Buddha, Kali Bukbuk, dan Gedong Kertia diverifikasi menjadi cagar budaya. Yang dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rrib.co.id. Dan persembahan lagu Buddhis terakhir pendengar dengan judul Pelindung Sejati, dan selanjutnya kami akan hadirkan beragam lagu-lagu perjuangan ya jelang penyampaian warta berita daerah yang akan nanti kami hadirkan di pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Memberikan pukul 6 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRB Fundigul. Dan saat ini kami hadirkan segmen musik dan informasi ya, dengan beragam lagu-lagu perjuangan. Dan sambil menikmati lagu yang penuh energi, yuk kita mulai hari ini ya dengan pikiran yang positif. Apapun yang sedang kita kerjakan, lakukan dengan tenang. Nikmati prosesnya pendengar, dengan jangan terlalu banyak memikirkan hal-hal yang belum terjadi ya. Dan jangan lupa juga untuk menanamkan di dalam diri, hari ini saya bisa, hari ini saya kuat, dan hari ini saya akan melakukan yang terbaik. Dan buat yang sedang bekerja, tetap semangat pendengar yang mungkin saat ini sudah mulai membuka usahanya. Semoga hari ini bisa berjalan dengan lancar ya, dan usahanya ramai laris manis. Dan yang saat ini mungkin masih bersiap-siap di rumah, jangan lupa untuk tetap produktif ya pendengar. Dan buat yang sedang berjuang mengejar cita-citanya sekolah ya di luar sana, jangan cepat menyerah, karena Anda semua pasti bisa pendengar, dan tidak harus langsung hebat ya. Ya penting kita terus bergerak dan juga terus mencoba. Nah, biar semangatnya semakin berasa, kita lanjutkan lagi ya dengan lagu dari Tami Aulia featuring Toto dan Start bersama RRI.

Bendera merah putih, mungkin Anda sudah sering melihatnya setiap hari, bahkan saat hari kemerdekaan. Namun apakah Anda tahu jika bendera merah putih memiliki sejarah? Sebagai bangsa Indonesia, bendera merah putih adalah salah satu identitas bangsa Indonesia. Setiap peringatan HUT RI pada tanggal 17 Agustus, biasanya bendera dikibarkan di Istana Negara, tempat umum hingga rumah-rumah masyarakat. Dilansir dari situs Kemdikbud, bendera merah putih sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Bendera atau panji merah putih dahulu digunakan sebagai lambang kebesaran kerajaan. Penggunaan bendera merah putih diteruskan oleh para pejuang kedaerahan hingga para nasionalis. Hingga

0: Ini bendera merah putih terus berkibar sekaligus menjadi bendera Republik Indonesia.
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih?
2: Iya.
1: Perlu ya diupdate?
2: Iya.
1: Ih, nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi. Kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan

Plus satu RMB Fandigo, ada gebiar-gebiar ya dari Gomblo menemani Anda. Dan sesaat pagi mendengar, kami akan memberikan satu informasi ya terkait dengan Presiden Prabowo yang mengundang petugas upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI ke Hambalang.

Baik, berikan informasi yang kembali kami lansir dari rri.co.id, di mana Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada para petugas yang terlibat dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sebagai bentuk penghargaan, Presiden mengundang para petugas ke kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu 19 Agustus 2026 kemarin. Di mana pendengar, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan rasa bangga atas kontribusi, kedisiplinan, dan juga dedikasi kepada para petugas dalam mensukseskan seluruh rangkaian peringatan kemerdekaan. Presiden juga berpesan ya, agar para petugas terus menjaga semangat kebersamaan dan juga kebanggaan atas peran mereka dan pengalaman dalam pelaksanaan peringatan HUT ke-81 RI. Diharapkan dapat menjadi bekal berharga untuk terus berkontribusi bagi bangsa dan juga negara. Dan para petugas yang mendapat apresiasi ini, pendengar, terdiri dari anggota Paskibraka, Komandan Upacara, penerbang, penerjun, serta para pelaku seni dan budaya. Mereka dinilai telah memberikan kontribusi dan juga dedikasi terbaik sehingga upacara peringatan detik-detik proklamasi dan rangkaian perayaan kemerdekaan berlangsung secara hikmat sekaligus menghibur masyarakat Indonesia. Sebelumnya, pendengar, Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa bangganya kepada para petugas, khususnya Komandan Upacara, Kolonel Infanteri Priyo Handoyono, usai upacara di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2026. Dan selanjutnya, pendengar, Presiden juga menilai ya bahwa pelaksanaan upacara kemarin berlangsung secara tertib dan juga hikmat. Di mana Presiden Prabowo pun juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas atas pelaksanaan tugas mereka dalam mensukseskan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

ya pendengar, informasi terkait dengan Presiden Prabowo yang mengundang petugas upacara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ke Hambalang. Dan apresiasi dari Presiden Prabowo kepada seluruh petugas upacara tentu menjadi bentuk penghargaan ya atas kerja keras, kedisiplinan dan juga dedikasi dari para petugas ya. Semoga pengalaman ini dalam peringatan HUT ke-81 dapat semakin menumbuhkan rasa bangga, semangat kebersamaan dan juga motivasi untuk terus memberikan yang terbaik bagi bangsa dan juga negara.

0: dan upacara.
1: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata.
2: Pendengar, tentu kita sering mendengar istilah paskibra dan paskibraka, terutama saat bulan Agustus tiba. Namun, tahukah Anda bahwa keduanya ternyata memiliki perbedaan? Banyak yang menganggap sama, padahal peran dan tanggung jawab mereka tidaklah identik. Pengertian paskibra adalah singkatan dari pasukan pengibar bendera, sedangkan paskibraka adalah pasukan pengibar bendera pusaka. Satu kata tambahan yakni pusaka dapat mengubah segalanya. Perbedaan paling mendasar pendengar terletak juga pada bendera yang dikibarkan dan lokasi tugasnya. Yang pertama, paskibraka bertugas di tingkat nasional provinsi atau kabupaten kota, mengibarkan duplikat bendera pusaka Sang Saka Merah Putih pada upacara kenegaraan di Istana Negara atau kantor pemerintahan. Bendera ini adalah duplikat dari bendera bersejarah yang dikibarkan pada tahun 1945 dan disimpan di Monumen Nasional. Yang kedua, paskibra pendengar adalah wadah bagi pelajar di sekolah, biasanya sebagai ekstra kurikuler. Mereka bertugas mengibarkan bendera merah putih pada upacara hari Senin atau hari besar nasional di lingkungan sekolah masing-masing. Pendengar, tentu proses rekrutmennya juga berbeda. Untuk menjadi paskibraka, siswa SMA harus melewati seleksi berjenjang yang ketat, mulai dari tingkat kabupaten kota, provinsi, hingga nasional. Setelah bertugas, mereka menyandang gelar kehormatan Purna Paskibraka Indonesia. Sementara itu, paskibra menerima anggota melalui seleksi internal sekolah yang tidak seketat paskibraka. Mereka berlatih secara rutin untuk membentuk kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan. Perlu diketahui juga pendengar, sejarah paskibraka dimulai pada tahun 1946 oleh Mayor Husein Mutahar, ajudan Presiden Soekarno. Saat itu, ia menugaskan 5 pemuda untuk mengibarkan bendera di Yogyakarta. Formasi pasukan paskibraka yang kita kenal sekarang, yakni formasi 17, 8, dan 45, yang baru dikembangkan oleh Mutahar pada tahun 1967. Jadi, meski keduanya sama-sama mengibarkan bendera merah putih, paskibra dan paskibraka memiliki panggung dan tanggung jawab yang berbeda. Paskibra adalah awal pembinaan karakter di sekolah, sementara paskibraka adalah puncak kehormatan mewakili daerah di tingkat nasional. Demikian pendengar, semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap semangat menanamkan rasa cinta tanah air. Selamat ulang tahun Republik Indonesia.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300.000 tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

Pemirsa, pukul 6 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur ya. Ada lagu Tanah Airku dari Ivan Suwadi featuring Putri Rizki sebagai penutup lagu perjuangan ya di pagi hari ini. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan Warta Berita Daerah produksi dari RRI Bovendigul yang akan kami siarkan langsung ya dari Pro 1 RRI Bovendigul dan juga dipancar luaskan melalui Radio Asiki FM. Dan tentunya kami juga akan hadirkan ya siaran langsung melalui kanal YouTube channel kami di @RRI_Bovendigul.

Pukul 6:30 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Sari berita penting, Dinas Perpustakaan Bovendigul gelar lomba duta baca dan literasi belajar. Itulah topik utama berita pagi ini. Berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya Indah Lestari.

0: Kami awali berita pertama, Dinas Perpustakaan Bovendigul gelar Lomba Duta Baca dan Literasi Pelajar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Agustina Yuniarsi.
1: Dalam rangka meningkatkan budaya literasi dan minat baca di kalangan pelajar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bovendigul menggelar Lomba Literasi dan Pemilihan Duta Baca bagi pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA-SMK se-Kabupaten Bovendigul. Kegiatan yang bersumber dari dana otonomi khusus tahun anggaran 2026 tersebut berlangsung di Gedung Rehoboth Tanah Merah, Rabu 19 Agustus 2020. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur dan subtema mewujudkan generasi cerdas berkarakter melalui literasi. Kegiatan ini diikuti peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Bovendigul. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk menumbuhkan minat baca, kreativitas, keberanian, serta kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi di depan umum. Pelaksanaan kegiatan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 sebagai landasan dalam memperkuat peran perpustakaan dan membangun budaya literasi di tengah masyarakat. Bupati Bovendigul Roni Omba mengatakan perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan buku tetapi juga menjadi sarana pendidikan, sumber informasi serta tempat pembelajaran sepanjang hayat. Menurutnya, di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi saat ini, para pelajar perlu memiliki budaya membaca, wawasan yang luas, kemampuan berpikir kritis, serta kecakapan dalam memilih dan mengelola informasi secara bijaksana.
2: Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk menumbuhkan kecintaan terhadap buku dan budaya membaca, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam menyikapi informasi, serta memberikan apresiasi kepada peserta didik yang memiliki potensi dan prestasi di bidang literasi.
1: Ia menilai kegiatan lomba literasi seperti ini memiliki manfaat yang lebih luas karena dapat melatih peserta didik untuk berani tampil, berbicara dengan percaya diri, serta mengembangkan kemampuan dan kreativitas mereka.
2: Para peserta didik tidak hanya mampu meraih prestasi, tetapi juga dapat menjadi agen perubahan dan penggerak literasi di sekolah maupun di lingkungan masing-masing. Mari kita bersama-sama menghidupkan perpustakaan, membangun budaya baca, dan mewujudkan generasi Bovendigul yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan berprestasi. Bagi peserta lomba, selamat mengikuti lomba. Ikutlah kegiatan ini dengan penuh semangat, percaya diri, jujur, dan sportif.
1: Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bovendigul yang telah menginisiasi kegiatan tersebut. Ia secara khusus menyampaikan penghargaan kepada PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah yang juga menjabat sebagai Asisten 2 Sekda Bovendigul Farudin Isnanto yang telah memasuki masa pensiun pada bulan depan. Berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai agen perlombaan semata, tetapi dapat menjadi langkah nyata dalam menumbuhkan kecintaan terhadap buku dan budaya membaca di kalangan pelajar. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: ...76 siswa ikuti Lomba Pemilihan Duta Baca Kabupaten Bovendigul tahun 2026. Informasi selengkapnya kembali disampaikan Agustina Yuniarsi.
1: Sebanyak 76 siswa tingkat SD, SMP, dan SMA-SMK mengikuti Lomba Pemilihan Duta Baca Kabupaten Bovendigul tahun 2026 yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bovendigul. Kegiatan yang bertujuan memperkuat budaya literasi di kalangan pelajar tersebut berlangsung selama 2 hari 19 sampai dengan 20 Agustus 2026 bertempat di Gedung Rehoboth Tanah Merah. Lomba Lomba pemilihan Duta Baca tahun ini mengangkat tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur dengan subtema Mewujudkan Generasi Cerdas Berkarakter Melalui Literasi. Kepala Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bovendigul, Kristina Buang, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan minat baca sekaligus mendorong lahirnya generasi muda yang memiliki wawasan luas dan mampu memanfaatkan informasi secara bijak. Menurutnya, membaca merupakan salah satu kunci utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
3: Lomba kali ini terdiri dari beberapa tingkat lomba, antara lain untuk tingkat SD, lomba puisi, untuk tingkat SMP, lomba pidato, untuk tingkat SMA, SMK, lomba bercerita. Adapun jumlah peserta yang sudah mendaftar itu sebanyak 76 orang yang terdiri dari SD 21 orang, SMP 26 orang, SMA, SMK 29 orang.
1: Budaya membaca di kalangan peserta didik perlu terus ditingkatkan agar generasi muda mampu mengikuti perkembangan zaman dan tidak tertinggal dalam penguasaan teknologi. Ia mengatakan melalui kegiatan tersebut para peserta diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, memperluas wawasan, serta meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan memanfaatkan informasi. Duta Baca yang intinya terpilih juga diharapkan dapat menjadi teladan, motivator sekaligus penggerak berbagai kegiatan literasi di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Kristina menyebutkan pelaksanaan kegiatan ini memiliki sejumlah tujuan, diantaranya meningkatkan minat baca masyarakat, khususnya pelajar, serta mendukung peningkatan indeks literasi di Kabupaten Bovendigul. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat menghidupkan kembali fungsi perpustakaan, baik perpustakaan sekolah maupun perpustakaan daerah, agar semakin aktif dan mendukung berbagai kegiatan literasi. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Pengelola Perbatasan serahkan bantuan olahraga dan tas sekolah, perkuat hubungan pos lintas batas negara Yatetkun dengan masyarakat Ninati. Berikut laporan dari Thomas Yamlean.
4: Upaya memperkuat tali silaturahmi dan kerjasama antara pos lintas batas antar negara Yatetkun dengan masyarakat di wilayah tapal batas terus dilakukan, salah satunya melalui penyerahan bantuan peralatan olahraga bagi 5 kampung serta 50 tas ransel bagi anak-anak sekolah di Distrik Ninati, Kabupaten Bovendigul. Bantuan tersebut diserahkan oleh Asisten Deputi Infrastruktur Fisik Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan Amrullah Emrida dalam rangka mempererat hubungan antara pemerintah melalui PLBN Yatetkun dengan masyarakat yang berada di kawasan perbatasan. Amrullah mengatakan bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat di wilayah perbatasan sekaligus untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat.
5: Nah, ini kita ingin berbagi saja dengan adik-adik sekolah, kita bagi ransel ya. Anak SD, SMP kita bagikan ransel. Nah, kita bagikan alat olahraga juga ya. Supaya anak-anak muda kampung di sekitar Pelben ini bisa berolahraga, memiliki keahlian ya, dan nanti akan diadakan perlombaan oleh PLBN, dan ini untuk mengikat kerjasama yang kuat antara pos lintas batas negara yang ada di Yatetkun dengan sekitar masyarakat di sini khususnya dan masyarakat Papua umumnya di Kabupaten Bovendigul ini.
4: Menurut Amrullah, keberadaan PLBN bukan hanya berkaitan dengan fungsi pelayanan lintas batas, tetapi juga menjadi bagian dari kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan dan membangun hubungan sosial dengan masyarakat di wilayah tapal batas. Ia pun menambahkan masyarakat di kawasan perbatasan memiliki peran penting dalam mendukung keberadaan dan pelaksanaan tugas pemerintah di wilayah perbatasan. Karena itu, komunikasi, silaturahmi, serta kerjasama antara PLBN dan masyarakat perlu terus dibangun secara berkelanjutan. Thomas Yamlean, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah disiarkan Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancar luaskan Radio Asiki FM. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dokter THT ingatkan warga Bovendigul tidak sepelekan keluhan telinga dan hidung. Imam Komarudin melaporkan selengkapnya.
6: Dokter fungsional spesialis THT RSUD Merauke, Dr. Lydia Kristina Johansyah mengingatkan masyarakat Bovendigul agar tidak menyepelekan keluhan pada telinga, hidung maupun tenggorokan. Menurutnya keluhan ringan yang dibiarkan dapat berkembang menjadi lebih berat. Lydia menilai kurangnya perhatian terhadap kesehatan telinga, hidung dan tenggorokan dapat membuat keluhan yang awalnya ringan menjadi semakin berat. Masyarakat perlu lebih peduli terhadap kondisi kesehatan telinga, hidung dan tenggorokan.
7: Mungkin awalnya keluhannya cuma sedikit tapi disepelekan sehingga keluhannya menjadi lebih berat.
6: Selama 5 hari pelayanan di Bovendigul, Lydia menemukan sejumlah kasus infeksi telinga tengah, sumbatan telinga akibat kotoran telinga, serta rinitis alergi. Ia mengatakan kondisi tersebut perlu ditangani dengan baik agar tidak berlanjut mengganggu kesehatan pasien. Lydia mengingatkan sebagian keluhan kerap dianggap sepele oleh masyarakat. Ia menilai kondisi yang berlangsung berkepanjangan dapat membutuhkan penanganan yang lebih serius. Ia berharap masyarakat lebih aktif memeriksakan diri ketika mengalami keluhan. Menurutnya, pemeriksaan lebih awal membantu mengetahui penyakit dan menentukan penanganan sesuai kondisi pasien. Lydia mengatakan kesadaran menjaga kesehatan THT penting untuk mencegah keluhan berulang. Ia mengajak masyarakat tidak menunggu sampai kondisi kesehatan semakin mengganggu aktivitas sehari-hari. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Empat puluh warga binaan Lapas Tanah Merah terima remisi, maksud kami umum, tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Septianing Nurjana.
8: Pemenuhan hak warga binaan melalui pemberian remisi kembali dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Tanah Merah. Dari 47 warga binaan yang terdata, sebanyak 40 orang memperoleh remisi umum tahun 2026. Kelapas Kelas 3 Tanah Merah Lukas Apono mengatakan 7 warga binaan lainnya belum mendapatkan remisi karena telah berstatus register B3 dan masih menjalani pidana subsidi hingga waktu pembebasan.
9: Seperti sudah kita ketahui bersama, untuk mendapatkan remisi, seorang warga binaan itu harus memenuhi kriteria tertentu. Dan warga binaan Lapas Tanah Merah yang berjumlah 47 orang saat ini dipandang cakap dan berkelakuan baik menerima dan mendapatkan remisi. Semua mendapatkan remisi. Dari 47 orang yang mendapatkan remisi adalah 40 orang, sementara yang 7 orang lagi menunggu tanggal pulangnya.
8: Menurut Lukas, 7 warga binaan yang berstatus register B3 merupakan mereka yang menjalani pidana subsidi karena tidak mampu membayar denda sesuai putusan pengadilan. Adapun warga binaan yang menjalani pidana subsidi harus menunggu hingga masa pidananya selesai dan tidak memperoleh remisi selama berstatus B3. Lukas menambahkan 25 warga binaan yang berasal dari Merauke juga mendapatkan remisi setelah dinilai memenuhi persyaratan. Pemberian remisi tersebut menjadi bagian dari pemenuhan hak warga binaan sekaligus bentuk penghargaan atas perilaku baik dan keberhasilan mengikuti proses pembinaan selama menjalani masa pidana. Septiani Nur melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi terakhir, wawancara eksklusif mengenai upaya Kementerian Pertahanan dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan dalam memperkuat pelayanan di bidang keamanan serta memantau secara langsung aktivitas keluar masuk warga pelintas batas di PLBN Yatetkun mendapat apresiasi positif dari Pemerintah Kabupaten Bovendigul. Apresiasi tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Bovendigul, Jeffrey Hani Isak Nirahua. Untuk mengetahui lebih jauh pandangan Pemerintah Kabupaten Bovendigul terkait kunjungan dan juga upaya penguatan pelayanan keamanan di kawasan perbatasan tersebut, berikut kami hadirkan wawancara singkat bersama staf ahli Bupati Bovendigul Jeffrey Hani Isak Nirahua bersama dengan reporter kami Thomas Siamlean.
10: Pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigul, pagi hari ini saya berada di Yatetkun dalam rangka ikut serta dalam kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Pak Jeffrey, hari ini kita sangat bersyukur sekali karena ada kunjungan dari Kemenhan dalam rangka ikut serta melihat dari dekat keberadaan masyarakat yang berada di kawasan tapal batas dalam rangka momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Bagaimana Bapak melihat kunjungan dari Kemenhan untuk melihat keberadaan masyarakat yang ada di kawasan tapal batas ini?
11: Yang pertama, kami berterima kasih atas kunjungan staf ahli bidang politik Kementerian Pertahanan bersama dengan asisten deputi infrastruktur dari Badan Perbatasan Nasional Pusat. Yang kedua, hasil dari pantauan mereka positif melihat tentang arus masuk keluar warga antara Indonesia dan Papua Nugini. Yang berikut, yang ketiga, mereka berencana akan memperkuat pelaksanaan pelayanan khususnya dalam bidang keamanan, karena kemarin disampaikan oleh Kepala PLBN mereka masih kekurangan masalah security keamanan, sehingga ini akan dibicarakan di tingkat pusat. Ya, yang berikut diharapkan keamanan itu segera ada sehingga bisa mengamankan arus masuk arus keluar, karena beberapa waktu yang lalu mereka sampaikan bahwa ada tindak kekerasan verbal dari warga yang keluar masuk PLBN ini. Nah, saya kira ini menjadi perhatian khusus juga dari mereka, dan kita juga pemerintah daerah harus sosialisasikan hal ini kepada masyarakat kita sehingga mereka juga taat aturan ketika mau melintas dari Indonesia ke PNJ dan pulang dari PNJ ke Indonesia. Ya, mereka harus taati tentang barang-barang yang harus dibawa dan yang tidak bisa dibawa. Saya kira ini butuh kerjasama juga, karena warga Indonesia yang ada di tapal batas ini warga Bovendigul juga, sehingga harus jadi perhatian khusus oleh pemerintah daerah.
10: Lantas bagaimana tanggapan Pak Jeffrey terkait usulan-usulan yang disampaikan oleh masyarakat?
11: Mengenai usulan, saya kira wajar saja kita berikan usulan, dan saya juga sudah berdiskusi dengan beliau. Ya, hal yang menjadi kewajiban kita pemerintah daerah akan dilaksanakan oleh kita. Hal yang menjadi kewajiban pemerintah pusat nanti mereka bawa ke pusat, sehingga bisa dilaksanakan secepatnya. Mungkin tidak bisa, tapi menjadi perhatian khusus pemerintah pusat, karena PLBN Yatetkun ini satu-satunya di Bovendigul. Ya, kita juga harapkan jadi perhatian khusus sehingga wajah pemerintah republik itu bisa kelihatan. Ya, contohnya kantor distrik. Kantor distrik kita tidak ada. Ini jadi perhatian kita pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Nanti kita akan berkoordinasi begitu dengan Pak Asisten Deputi. Sehingga mungkin tahun depan kita bisa dapat, karena alokasi tahun ini oleh pusat khusus untuk di perbatasan itu ada 3 kantor kecamatan, nah itu distrik itu. Nah kalau kita cepat, pemerintah daerah bisa tangkap ini secepatnya, berarti kita bisa dapat di 2027, karena cuma 3 di Indonesia yang akan dibangun oleh PLB, Badan Nasional Perbatasan Pusat. Nah, ini harus serius kita. Nanti saya akan laporkan kepada Pak Bupati, sehingga dalam waktu dekat setelah upacara ini kita berkoordinasi, terus kita bawa usulannya langsung ke Jakarta.
12: Begitu. Bagaimana Pak Jeffrey melihat wajah PLBN di kawasan tepal batas ini? Karena sejauh pengamatan pantauan kami di Sebelang bahwa ini menjadi sebuah wadah strategis bagaimana mendorong masyarakat untuk bisa beraktivitas ekonomi di sini.
11: Saya kira ini sangat positif. Kita saling membutuhkan. PNJ membutuhkan bahan dari Indonesia, Indonesia membutuhkan bahan dari sana. Tapi saya mantan kepala distrik di perbatasan, saya mau katakan bahwa PNG lebih membutuhkan kita dalam hal sembako. Indonesia punya banyak, mereka kekurangan. Sehingga saya kira positif sekali PLBN ini ada di Yatetkun, dan masyarakat jangan sia-siakan PLBN ini, manfaatkan untuk roda ekonomi jalan di Yatetkun ini. Ya jual beli, terjadi jual beli, ada pendapatan yang masyarakat kita bisa punya, sehingga ya mereka bisa lebih maju lagi daripada yang kemarin-kemarin.
12: Apa pesan yang hendak disampaikan pada masyarakat tapal batas, apalagi hari ini kita tepat 81 tahun Indonesia Merdeka, dan bagaimana kita berusaha untuk menumbuh kembangkan semangat nasionalisme?
11: Pesan saya, mari masyarakat di tapal batas khususnya Yatetkun, dengan momentum kemerdekaan ini kita maju, sejahterakan diri kita, majukan diri kita, karena kita sudah merdeka 81 tahun. Manfaatkan segala sesuatu yang diberikan oleh pemerintah guna kemakmuran kalian sendiri.
12: Pendengar, demikian bincang-bincang singkat kami bersama staf ahli Bupati Kabupaten Bovendigul dalam hal ini Bapak Jeffrey Nirahua. Saya Thomas Semran dari Yatetkun, saya kembali ke studio.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah Bovendigul. Saya Indah Lestari mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pemirsa, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI, Bu Fendi Gul. Dan baru saja ya Anda simak penyampaian Warta Berita Daerah produksi dari RRI Bu Fendi Gul. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan penyampaian Warta Berita Sentral yang akan disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta.

Porta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya sebagai bentuk kepedulian terhadap korban gempa bumi di NTT, Pemda DIY memberikan bantuan uang tunai sebesar 1 miliar rupiah kepada Pemprov NTT. Program Presiden Prabowo Subianto melalui karya bakti TNI AD di Kepulauan Nias telah berhasil membangun 46 jembatan di daerah terpencil dan membangun 141 titik sumur bor air bersih. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

Selalu berbentuk pemberian atau penerimaan uang. KPK menilai korupsi juga dapat terjadi melalui kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat. Kepala Satuan Tugas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Medio Venda, mengatakan korupsi memiliki beberapa bentuk. Selain petty corruption and grand corruption, terdapat state capture corruption yang berkaitan dengan kebijakan. Informasi luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan tidak ada pembicaraan yang sedang berlangsung maupun telah dijadwalkan dengan Iran. Namun pria berusia 80 tahun itu menyatakan Selat Hormuz terbuka bagi lalu lintas laut. Menurut dia, blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran masih berlaku penuh. Lalu lintas laut lainnya tetap bebas melintasi Selat Hormuz. Dikutip dari Al Jazeera pada Rabu 19 Agustus 2026. Trump juga mengunggah peta yang menggambarkan Selat Hormuz sebagai wilayah yang berada di bawah kekuasaan Washington. Pernyataan tersebut menjadi perubahan sikap terbarunya terkait komunikasi dengan Teheran. Beralih ke informasi olahraga, sebanyak 155 atlet dari 8 negara bertanding memperebutkan kemenangan dalam 12 nomor perlombaan cabang olahraga woodball. Para peserta mancanegara tersebut beradu ketangkasan dalam kategori stroke dan fairway pada arena di lapangan kriket Udayana. Ace 8 Indonesia Open Woodball Championship 2026 berlangsung sejak Selasa 18 Agustus 2026 hingga Sabtu 22 Agustus 2026.

0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Sebagai bentuk kepedulian terhadap korban gempa bumi di NTT, Pemda DIY memberikan bantuan uang tunai sebesar 1 miliar rupiah kepada Pemprov NTT. Tak hanya itu, bantuan juga diberikan kepada mahasiswa NTT di Yogyakarta yang keluarganya terdampak musibah bencana. Informasi selengkapnya bersama dengan Rosihan Anwar dari RRI Yogyakarta.
1: Nanti kan mungkin dari pemerintah NTT kan juga baru mendata isinya gitu, karena berita itu kami belum mendapatkan. Sehingga yang mereka belajar di sini saya belum tahu.
2: Secara simbolis, Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta melepas bantuan untuk korban terdampak gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Bantuan yang diberikan berupa obat-obatan dan juga uang tunai sebesar 1 miliar rupiah yang akan ditransfer ke kas daerah Pemprov NTT. Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta Nima Dedwi Panti Indrayanti ketika seremoni pelepasan bantuan pada Rabu siang di Bangsal Kepatihan Yogyakarta menyebutkan bantuan tersebut akan dikirim dalam beberapa tahapan.
3: Yang pertama adalah berkaitan dengan bantuan keuangan pada daerah dari pemerintah ini akan membantu sebesar 1 miliar kepada pemerintah provinsi NTT untuk mendukung penanganan masyarakat yang terdampak bencana. Kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan dengan obat-obatan dan perbekalan kesehatan senilai 38 juta yang disiapkan melalui Dinas Kesehatan DIY dan
2: Sementara itu, Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X menuturkan, Daerah Istimewa Yogyakarta selalu menempatkan rasa solidaritas dan empati kepada daerah yang terdampak bencana alam, khususnya dengan memberikan bantuan kepada mahasiswa dari keluarga terdampak bencana yang tengah menempuh pendidikan di Yogyakarta.
1: Jogja ini punya tradisi setiap ada gempa dimanapun di wilayah Indonesia itu kami membantu. Belum tentu pada provinsi itu kita membantu, tapi paling sedikit kita membantu, kita mesti menanyakan ada tidak mahasiswa dari wilayah-wilayah di Indonesia itu yang belajar di Jogja, yang kena dampak daripada bencana itu.
2: Florida Tati Satyawati, Kepala Bahubda Provinsi NTT menyatakan, pihaknya berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemprov NTT juga masih melakukan pendataan terhadap mahasiswa NTT di Yogyakarta yang keluarganya terdampak bencana gempa bumi dahsyat pada 15 Agustus lalu.
4: Maaf tadi sudah kami kondisikan dengan teman-teman diaspora di sini masih dalam tahap pendataan. Jadi belum bisa dipastikan berapa karena tersebar baik di universitas swasta maupun negeri. Jadi mohon waktunya untuk kami pendataan.
2: Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta juga tengah menganggarkan bantuan living cost untuk membantu mahasiswa NTT agar tidak putus kuliah maupun terbengkalai selama berada di Yogyakarta. Penelusuran tengah dilakukan oleh tim yang dibentuk bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Kopertis Wilayah 5 Yogyakarta.
0: Program Presiden Prabowo Subianto melalui karya bakti TNI AD di Kepulauan Nias telah berhasil membangun 46 jembatan di daerah terpencil dan membangun 141 titik sumur bor air bersih, membawa kebahagiaan kepada masyarakat di momen HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Munili Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
5: Bahwa program Bapak Presiden dalam membangun jembatan dan
6: Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Mayjen TNI Hendi Antariksa meninjau lokasi pembangunan sumur bor air bersih di Dusun 2 Desa Unuzitolio Lora, Kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias. Kunjungan tersebut dilakukan Pangdam 1 Bukit Barisan bersama rombongan setelah mengikuti secara virtual launching pembangunan 2.500 jembatan Garuda dan 3.000 titik fasilitas penyediaan air bersih se-Indonesia. Kegiatan yang dibuka langsung Presiden RI Prabowo Subianto itu dipusatkan di Bekasi, Jawa Barat. Pangdam 1 Bukit Barisan menyampaikan hingga saat ini sudah 141 titik sumber air bersih dan 46 jembatan

0: Junjungan Pangdam 1 Bukit Barisan juga menyalurkan sembako sekitar 100 paket kepada masyarakat yang layak menerima di Desa Onojitoli Olora. Sementara itu, Riada Mendeva, warga Desa Onojitoli Olora, mengucapkan terima kasih bantuan yang diberikan oleh pihak TNI. Hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat.
1: Saya Riada Mendeva dari Desa Onojitoli Olora. Kami ucapkan terima kasih pada TNI atas kunjungannya dan atas kerja baktinya untuk memberikan bantuan sembako, terus juga atas pengadaan air bersih di Desa Onojitoli Olora. Semoga prajurit-prajurit Angkatan Darat Republik Indonesia sukses selalu maju di darat udara. Terima kasih.
0: Riada berharap pembangunan sarana air bersih dan jembatan di Kepulauan Nias terus berkelanjutan demi membuka keterisoliran. Dari Gunung Sitoli, Munyeri Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja ke lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya dan Kabupaten Pulang Pisau. Dalam kesempatan tersebut, Raja Juli berdialog bersama relawan remaja viral berkostum Superman yang ikut serta melakukan pemadaman karhutla sejak 2023 sampai 2026 dan saat ini masih melakukan memadamkan kebakaran di lahan gambut. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
3: Lagi, salam Adinda dari Pak Presiden.
4: Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja sekaligus meninjau dari dekat upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Palangkaraya dan Kabupaten Pulang Pisau. Kedatangan Menteri bersama rombongan antara lain Gubernur Kalteng, Kapolda, Pangdam, Wali Kota, serta pemangku kepentingan dalam rangka memberikan semangat kepada relawan yang sampai dengan saat ini terus berjibaku memadamkan karhutla di lokasi gambut. Menteri Kehutanan Raja Juli mengatakan, kedatangannya kali ini secara khusus diutus oleh Presiden Prabowo Subianto yang ikut prihatin dengan kondisi karhutla yang ada di Palangkaraya. Sekaligus memberikan salam kepada Rudiansah, seorang relawan remaja yang viral di media sosial ketika ikut serta memadamkan karhutla bersama tim relawan lainnya.
3: Kalian, saya mengucapkan terima kasih tentu kepada Rudiansah dan seluruh relawan serta tujuh api karena meskipun ada TNI, Polri, ada masalah api, IPD, IPD, seluruh pihak. Tanpa ada partisipasi masyarakat di dalam menangani kabel ini pasti tidak akan bisa selesai. Agar jangan bermain api. Sekali lagi, salam Adinda dari Pak Presiden. Presiden merasa bangga.
4: Raja Juli meminta semua pihak untuk stop melakukan pembakaran lahan, apalagi saat ini kondisi cuaca sedang kering kemarau disertai El Nino, bahkan diprediksi sampai akhir September 2026. Pihaknya juga meminta kepada aparat keamanan dapat menindak tegas pelaku pembakar lahan dengan sengaja, karena dengan kondisi kabut saat ini merugikan masyarakat luas dan berdampak buruk terhadap kesehatan. Sementara itu, remaja berkostum Superman yang viral di media sosial Rudiansah mengaku, ketertarikan menjadi relawan pemadam karhutla dimulai sejak 2023, berlanjut sampai 2026. Ikut memadamkan kebakaran di lokasi Petuk Ketimpun, tidak jauh dari rumahnya.
5: Pertama dari 2023.
4: Oh iya. Apa yang dilakukan oleh Rudiansah selama ini?
5: Mengangkat mesin, bantu cekek selang, mencamin pegang nosel, gitu ya.
4: Apa alasan menjadi relawan, apa alasan?
5: Rasanya jadi badak di rumah main apel, lebih baik bantu mereka aja.
4: Ya. Apa tadi yang diberikan kepada
5: Rudiansah? Tahu pangkanya bantuan.
4: Ia beralasan dengan menggunakan kostum Superman, menambah semangatnya dalam memadamkan api serta memanfaatkan waktu daripada menghabiskan waktunya bermain handphone dan menjadi penonton saat terjadi kebencanaan. Dari pantauan RRI, Menteri Kehutanan, Gubernur dan Wali Kota kompak memberikan bantuan kepada Rudiansah, tujuannya agar terus semangat dalam memadamkan karhutla serta menjadi contoh teladan bagi remaja seusianya bahwa ada yang lebih penting daripada sekedar hura-hura atau nongkrong, yaitu memiliki kepedulian tinggi terhadap bencana yang ada di sekeliling. Edi Suroso melaporkan.
2: Seluas 335 hektar kejadian karhutla di Provinsi Bangka Belitung terjadi

0: Lumajang 2026. Dewi Nirwandi dari RRI Sungai Liat melaporkan.
1: Kepada masyarakat khususnya Provinsi Kepulauan Bitung, kami menghimbau untuk menjaga api, ya, jangan sampai menyebar.
2: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat ada 3.335,63 hektar luasan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Babel sepanjang 2026 ini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bangka Belitung Amran Sah Muslimin mengatakan data itu didapatkan berdasarkan catatan Kementerian Kehutanan atau Kemenhut RI melalui situs Sipongi Kemenhut. Adapun di Bangka Belitung tercatat paling luas yakni Bangka Barat 209,98 hektar, kemudian Bangka Selatan 34,60 hektar dan Bangka 34,10 hektar. Amran mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga api agar jangan sampai menyebar, terutama di kawasan hutan. Bagi yang hendak membuka lahan untuk tidak dengan cara membakar serta untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan.
1: Masyarakat kiranya juga dapat menghimbau rekan-rekan teman-teman yang lain di dalam masa panas ini untuk selalu menghemat air, ya, dan segera memadamkan api yang ada di sekitar, apalagi khususnya di hutan. Mungkin himbauan itu saya harap kepada pemerintah desa, teman-teman tapak di KPH untuk juga memantau sekecil apapun api untuk segera dipadamkan.
2: Diberitakan sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Bangka Belitung mencatat ada 34 kejadian karhutla sepanjang Agustus 2026 ini. Dari pemetaan, potensi kerawanan tertinggi berada di kawasan barat serta daerah selatan Pulau Bangka. PLT Kepala BPBD Bangka Belitung Agus Afandi mengatakan titik-titik lokasi kebakaran mayoritas berada di area perkebunan warga, bukan di kawasan perkotaan. Bahkan beberapa lokasi tercatat mengalami kejadian berulang.
3: Tanggal 1 tadi, ya, tanggal 1 sampai 30 ada 34 kejadian, tapi bisa lokasinya berulang.
4: Di tempat yang sama, Pak, ya?
3: Iya, tempat yang sama.
4: Sejauh ini paling rawan di mana?
3: Yang paling rawan kalau saat ini, kalau kita lihat peta tadi, itu di daerah barat, ya, kebanyakan, ya, posisinya.
2: Lebih lanjut, Agus mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, pasalnya keterbatasan personil serta armada pemadam kebakaran tingkat kabupaten kota maupun provinsi akan menyulitkan proses pemadaman jika api meluas. Dari Pangkal Pinang, Bibi Nirwandi, RRI.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Seorang oknum ASN yang menjabat sebagai Kepala Inspektorat Pemko Banda Aceh berinisial FD ditangkap oleh polisi syariah atas dugaan pelanggaran syariat Islam. Laporan reporter Munzir Budiana dari RRI Banda Aceh.
5: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hizbah Satpol PPWH Kota Banda Aceh mengamankan seorang aparatur sipil negara yang menjabat sebagai Kepala Inspektorat Pemerintah Kota Banda Aceh berinisial FD 58 tahun bersama seorang pria berinisial AM 22 tahun. AM diketahui merupakan mahasiswa pada salah satu perguruan tinggi swasta di Banda Aceh. Keduanya diamankan setelah petugas menerima laporan mengenai keberadaan seorang pria yang masuk ke kantor Inspektorat Kota Banda Aceh setelah jam kerja berakhir. Keduanya diduga telah melakukan pelanggaran syariat Islam. Kepala Satpol PPWH Kota Banda Aceh Muhammad Rizal kepada wartawan di Banda Aceh mengatakan keduanya kini telah ditetapkan sebagai tersangka setelah petugas meyakini kedua pelaku telah melakukan perbuatan yang mengarah pada pelanggaran syariat Islam. Dalam penanganan perkara tersebut, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti yang ditemukan di lokasi. Salah satu barang bukti yang disebutkan adalah sebuah kasur lipat.
6: Dalam ruangan kerja pimpinan ditemukan saudara FD, umur 58 tahun, pekerjaan PNS, pemerintah Kota Banda Aceh bersama AM, 22 tahun, mahasiswa salah satu universitas swasta di Banda Aceh. Berdasarkan keterangan awal, keduanya dicurigai telah terjadi tindak pelanggaran kanun nomor 12 tahun 2025 tentang perubahan atas kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat.
5: Sementara itu, pemerintah Kota Banda Aceh langsung mengambil langkah tegas terhadap FD dengan mencopot dari jabatannya. Pencopotan itu dilakukan setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran disiplin berat sebagai aparatur sipil negara. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Dinas Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh Mila Sofayana mengatakan keputusan tersebut diambil setelah proses berita acara pemeriksaan dilakukan oleh penyidik Satpol PP serta adanya penetapan FD sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran disiplin berat ASN.
7: FD di lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh tentunya menyatakan sikap tegas untuk menindaklanjuti melalui mekanisme yang diatur melalui undang-undang dan peraturan yang berlaku. Bahwa dari sisi kepegawaian setelah dilakukan BAP oleh penyidik Satpol PP dan juga telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran disiplin berat ASN sesuai dengan PP 94/2021 tentang disiplin PNS, maka yang bersangkutan telah diberhentikan sementara dari tugas jabatannya.
5: Untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan, pemerintah Kota Banda Aceh telah menunjuk pelaksana harian untuk menjalankan tugas sebagai kepala inspektorat selama proses penanganan perkara berlangsung. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Kota Tua Festival yang digelar Himpunan Cinta Teman HTT Pusat Padang sejak 15 hingga 23 Agustus 2026 mampu mendongkrak penjualan dan omset bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kota Padang. Laporan selengkapnya disampaikan Salidela Putri dari RRI Padang.
8: Puluhan pelaku UMKM memanfaatkan ramainya pengunjung dengan menjajakan beragam produk mulai kuliner, minuman, kerajinan tangan hingga pernak-pernik khas Tionghoa. Ramainya kawasan festival membuat beberapa pedagang mengaku memperoleh omset lebih tinggi dibandingkan hari biasa, seperti yang dirasakan Teguh, pedagang mainan barongsai. Teguh kepada RRI kemarin mengatakan penjualan mainan barongsai selama 5 hari pelaksanaan Kota Tua Festival tembus mencapai 500 ribu hingga 1 juta rupiah per hari. Teguh menyampaikan mainan barongsai yang dijual punya berbagai ukuran dengan harga mulai 35 ribu, 45 ribu hingga 130 ribu rupiah. Produk kerajinan tersebut didatangkan dari Pulau Jawa dan tahun ini peminatnya lebih banyak dibandingkan pelaksanaan Kota Tua Festival tahun lalu.
9: Kami kak, saya daripada PM Bertui kadang seribu kak. Dari jam 5 sore selama Festival Kota Tua. Jenisnya Ronaldo itu 35 je kak. Kalau yang berongsai yang bapak itu sampai 5 aja kak. Kalau yang untuk kepala 30 kak.
8: Hal senada juga dirasakan Jova, manajer gultik di kawasan Kota Tua Padang. Jova mengatakan penjualan gultik yang mirip soto tersebut laku 200 porsi per hari selama pelaksanaan festival tersebut. Jumlah itu meningkat 2 kali lipat dibandingkan hari biasa yang terjual 100 porsi per hari.
10: Jadi gultik itu nama itu kan kependekan enggak, panjangnya gulai tikungan. Gimana ya? Ramenya itu memang di sana gitu. Mirip kayak soto. Kalau dalam sehari itu lebih enggak 200.
8: Jova berharap kegiatan serupa rutin digelar di kawasan Kota Tua karena memberikan dampak positif bagi perputaran ekonomi masyarakat. Sebagai informasi, Kota Tua Festival dimulai pukul 17 hingga 22 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 Agustus 2026 yang menghadirkan berbagai kegiatan diantaranya atraksi naga HTT, barongsai HTT, donor darah di Gor HTT, turnamen domino di halaman Klenteng Lama, serta turnamen Mobile Legend di Gedung Keluarga Tan. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salidela Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kemerdekaan yang telah kita nikmati selama 81 tahun. Perjalanan panjang bangsa ini mengajarkan kita bahwa persatuan dan gotong royong adalah kunci utama dalam menghadapi segala tantangan. Saya Kompol Dianovita Peters SIK mengucapkan selamat 6 tahun Republik Indonesia ke-81 dengan tema peringatan tahun ini, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita jadikan sebagai komitmen bersama untuk terus membangun negeri, menjunjung tinggi keadilan dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Semoga semangat juang para pahlawan tetap menyala dalam dada kita. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Fernando Fendigul mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Saatnya kita bergerak bersama, bekerja lebih cepat, dan melayani dengan sepenuh hati untuk mewujudkan cita-cita pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Saya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berkontribusi menjaga keharmonisan dan bersama membangun bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Merdeka, merdeka, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dalam momentum hari ulang tahun ke-61 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, saya Lusius Apaiman, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigo, mengucapkan dirgahayu yang ke-61 Republik Indonesia. Mari kita perkuat semangat persatuan dan gotong royong dalam menjalankan tugas demi menghadirkan pelayanan yang berkualitas serta pembangunan yang berkelanjutan. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif menjaga persatuan serta mendukung pembangunan dengan semangat gotong royong dan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Merdeka, merdeka, merdeka.

Maria Payunglangi, SS MAP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul, mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita jadikan sebagai komitmen bersama untuk terus membangun negeri, menjunjung tinggi keadilan, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Semoga semangat juang para pahlawan tetap menyala dalam dada kita. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Saya, Maria Margareta Nikatmo, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat semangat persatuan dan gotong royong dalam menjalankan tugas demi menghadirkan pelayanan yang berkualitas serta pembangunan yang berkelanjutan. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif menjaga persatuan serta mendukung pembangunan dengan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka.

0: wabarakatuh. Shalom, salve, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, saya Yerus Agus Sutikno ST, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Bovendigul bersama ASN dan tenaga kontrak mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Saatnya kita bergerak bersama, bekerja lebih cepat dan melayani dengan sepenuh hati untuk mewujudkan cita-cita pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Saya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berkontribusi menjaga keharmonisan dan bersama membangun bangsa menuju masa depan yang lebih baik.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salve. Dalam momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, saya Emilianus Kangin Esos, Sekretaris PLT Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan, mengucapkan Dirgayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat semangat persatuan dan gotong royong dalam menjalankan tugas demi menghadirkan pelayanan yang berkualitas serta pembangunan yang berkelanjutan. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif menjaga persatuan serta mendukung pembangunan dengan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Merdeka, merdeka, merdeka!

0: mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat semangat persatuan dan gotong royong dalam menjalankan tugas demi menghadirkan pelayanan yang berkualitas serta membangun yang berkelanjutan. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif menjaga persatuan serta mendukung pembangunan dengan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lady 93 dan 97,5 FM Pro 1 RRG Vendigul. Pendengar bersama dengan Tari ya dalam lintas pagi Bu Vendigul. Dan kali ini kami hadirkan satu buah lagu dari Ran ya dengan judul Selamat.

bergabung ya bersama kami. Kami ucapkan selamat pagi pendengar untuk Anda semua ya, dimanapun Anda berada. Kira-kira di pagi hari ini sudah mulai hektik belum nih dengan kegiatannya ya? Dan buat yang mungkin masih dalam perjalanan, tetap berhati-hati dan selalu utamakan keselamatan pendengar. Selanjutnya kami akan hadirkan ya terlebih dahulu, yaitu penyampaian perakiran cuaca hari ini untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya, yang akan disampaikan langsung ya oleh prakirawan dari BMKG Tanah Merah.

0: Baik pendengar, saat ini kami sudah terhubung ya bersama rekan Rizky dari BMKG Tanah Merah. Halo, selamat pagi rekan Rizky.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, baik rekan Rizky, silakan untuk menyampaikan ya perakiraan cuaca hari ini di wilayah Tanah Merah dan sekitarnya. Silakan rekan Rizky.
1: Baik, selamat pagi Bapak Ibu para pendengar Pro 1RRI Bovendibel dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rizky, perakirawan Stasiun Meteorologi Tanah Merah, dapat hadir dan menemani aktivitas bagi Anda dalam segmen info cuaca. Berikutnya kami ingin sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Untuk hari ini sendiri diperkirakan umumnya akan cerah hingga berawan dengan detail waktu perakiraan kondisi cuaca sebagai berikut. Pada pagi hari sendiri kondisi cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga siang hari. Selanjutnya untuk malam hari hingga dini hari sendiri kondisi cuaca diperkirakan akan berawan. Untuk parameter cuaca pada hari ini sendiri untuk suhu berkisar di 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar di 60 hingga 95%. Untuk angin sendiri bertiup dari arah timur menuju selatan dengan kecepatan 0 hingga 20 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar.
0: Baik, terima kasih rekan Rizky atas informasi perakiraan cuacanya ya untuk hari ini. Dan selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali rekan Rizky.

Baik pendengar, itulah ya perakiran cuaca hari ini, di mana disampaikan bahwa kondisi hari ini akan cerah berawan. Tentu menjadi kabar yang cukup baik ya untuk mengawali berbagai aktivitas. Dan cuaca seperti ini biasanya menjadi penyemangat nih bagi kita untuk menjalani kegiatan dengan lebih nyaman. Namun tetap perhatikan kondisi langit dan juga informasi cuaca terbaru ya pendengar, karena kondisi cuaca bisa saja berubah sewaktu-waktu. Dan yang paling penting yaitu adalah tetap semangat dalam menjalani aktivitas di hari ini dan manfaatkan cuaca yang bersahabat ya untuk melakukan hal-hal positif. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan kembali ya lagu pop dari Malik di Essential dengan judul Aurora.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Pro 1 RRI Boven di Gua bersama dengan Tari ya, hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini kita update satu informasi terkait dengan sebanyak 512 sekolah terdampak gempa Flores dan pembelajaran beralih ke daring. Informasi yang kami lansir pendengar dari rri.co.id Jakarta ya, di mana bencana gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Flores mengganggu aktivitas belajar 52.268 murid di Nusa Tenggara Timur. Data Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB mencatat sebanyak 512 sekolah terdampak di 7 kabupaten pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Dan sebanyak 276 fasilitas pendidikan terpaksa diliburkan sehingga para murid harus melanjutkan proses pembelajaran di rumah serta titik pengungsian. Bencana alam tersebut berdampak langsung terhadap keberlangsungan kegiatan akademis 94.452 murid berserta 8.755 guru dan tenaga kependidikan. Dan selanjutnya pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat lebih dari 50 sekolah mengalami kerusakan akibat guncangan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur, Ambrosius Kodo, menyampaikan laporan perkembangan pendataan fasilitas terdampak, di mana guncangan gempa susulan yang masih terus terjadi di wilayah Flores menghambat proses pemeriksaan fisik bangunan sekolah secara langsung dan kondisi infrastruktur yang belum terjamin keamanannya berpotensi besar membahayakan keselamatan seluruh peserta didik jika kegiatan tatap muka dipaksakan. Dan pendengar, pemerintah daerah juga menyiapkan ya fasilitas tenda darurat bagi sekolah yang gedung utamanya rusak parah dan tidak dapat digunakan lagi. Layanan pendampingan maksud kami psikologis atau trauma healing turut disediakan bersama mitra untuk memulihkan kondisi mental para peserta didik. Dan Kementerian Pendidikan Dasar juga menengah bersama lembaga kemanusiaan turut mendistribusikan bantuan logistik berupa tenda darurat ke lokasi bencana. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengkondisikan jajaran kampus lokal untuk membantu proses pemulihan sektor pendidikan yang terdampak.

0: Baik pendengar, itulah ya informasi dari rri.co.id mengenai sebanyak 512 sekolah terdampak gempa Flores, pembelajaran beralih daring. Dan tentunya pendengar, kita turut prihatin atas gempa yang berdampak ya pada ribuan murid, guru dan juga sekolah di Nusa Tenggara Timur. Keselamatan harus menjadi prioritas terutama bagi anak-anak yang terdampak ya. Semoga para murid tetap mendapatkan hak pendidikannya selama masa tanggap darurat. Dan proses pemulihan sekolah dapat segera dilakukan ya pendengar. Semoga masyarakat di NTT diberikan kekuatan dan juga kondisi segera kembali aman.
1: Pendengar, pernahkah Anda merasa lebih baik hanya dengan tersenyum? Senyuman bukan sekedar ekspresi wajah. Senyuman adalah bahasa universal dan kekuatan luar biasa yang tersembunyi dalam diri kita. Saat kita tersenyum, otak memproduksi hormon endorfin, zat alami yang meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, dan membuat kita lebih bahagia. Melansir dari duta.co, senyuman membawa banyak manfaat tersembunyi. Di antaranya, senyum dapat membuat hati menjadi damai dan bahagia bahkan saat kita sedang sedih. Senyum juga mampu membuat orang lain ikut bahagia. Seringkali, senyum kita menjadi semangat untuk orang lain. Senyum membuat kita tampak lebih muda. Saat kita bahagia, otot wajah lebih rileks dan ekspresi pun terlihat lebih segar. Senyum membantu meredakan stres dan mengubah suasana hati menjadi lebih ringan. Bahkan, senyum adalah bentuk rasa syukur dan ketenangan jiwa yang bisa membuat tubuh lebih sehat. Menariknya, senyum itu menular. Satu senyum tulus dapat menciptakan suasana positif di sekitar kita, membangkitkan semangat, dan mempererat hubungan antar manusia. Jadi, apapun kondisi Anda hari ini, tersenyumlah. Karena satu senyum kecil bisa membawa kebahagiaan besar bagi Anda dan bagi orang lain.

0: Halo sobat kecil, tahukah kalian gigi yang sehat membuat kita lebih percaya diri saat tersenyum, berbicara, dan menikmati makanan?
1: Saya selalu menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, dan malam sebelum tidur.
2: Saya juga. Selain itu, saya mengurangi makanan dan minuman yang terlalu manis agar gigi saya tetap kuat.
0: Hebat! Jangan lupa gunakan pasta gigi berfloret. Bersihkan sela-sela gigi dengan benar dan periksakan kesehatan gigi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali.
1: Gigi sehat membuat belajar jadi lebih nyaman dan senyum makin percaya diri.
2: Ayo, mulai hari ini kita rawat gigi kita bersama.
0: Ingat, gigi sehat adalah investasi untuk masa depan. Biasakan menyikat gigi dengan benar, makan makanan bergizi, dan jangan malas memeriksakan gigi.
3: Gigi sehat, senyum kuat, prestasi meningkat.

0: dulu bumi kita hijau dan bersih.
1: Kini sampah ada di mana-mana. Siapa yang harus peduli?
2: Mulai dari hal kecil, membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang, dan mengurangi plastik.
3: Ingat, bumi ini bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk

0: anak cucu kita.
1: Ayo, jaga lingkungan sekarang juga.
2: Ayah, kenapa sekarang hujan sebentar aja udah banjir?
3: Salah satunya karena banyak pohon yang sekarang ditebang, nak. Padahal pohon itu kan menyerap air sama bisa nahan tanah.
2: Jadi kalau pohonnya habis?
3: Iya, kalau habis air hujan langsung ngalir ke bawah. Selokan juga nggak kuat, kan airnya udah banyak tuh. Akhirnya banjir, bahkan bisa longsor.
2: Kasihan ya, ya. Rumah dan jalannya jadi rusak.
3: Ya makanya kita harus jaga lingkungan. Jangan tebang pohon sembarangan. Dan kalau bisa, bukan nebang, malah kita yang nanam pohon.
2: Berarti mulai dari rumah juga bisa ya, ya?
3: Bisa. Satu pohon yang kita tanam bisa mencegah banyak masalah.
4: Penebangan pohon tanpa kendali memperbesar resiko banjir dan longsor. Jaga pohon hari ini, selamatkan masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pemirsa, saat ini pukul 8 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami ya dalam Lintas Pagi bersama dengan Tari di Pro 1 RRB Vendigo. Dimana mendengar pagi terus berjalan ya, aktivitas pun mulai semakin ramai buat yang sedang bekerja, beraktivitas di rumah, di perjalanan, maupun yang mungkin masih santai ya di pagi hari ini. Jangan lupa untuk sarapan pagi terlebih dahulu pendengar, supaya bisa semangat ya menjalani aktivitas. Dan juga jangan lupa untuk minum air secukupnya. Hidupku, biarpun dan mendengar, sesaat lagi kami akan memberikan satu informasi ya terkait dengan beasiswa Garuda. Ratusan

Pemirsa, informasi yang kembali kami lansir dari rri.co.id ya, pemerintah telah mengirimkan ratusan putra-putri terbaik bangsa untuk berkesempatan menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kodari. Di mana pendengar, Kodari menuturkan ya bahwa hal itu terlaksana melalui program beasiswa Garuda tahun 2026. Ia mengatakan pengiriman ratusan pelajar ke sejumlah kampus unggulan dunia itu terbagi dalam dua gelombang. Dan disampaikan oleh Kepala Bakom ya, menyebut beasiswa Garuda tidak hanya ditujukan untuk ke perguruan tinggi terkemuka dunia, namun program tersebut juga memberikan beasiswa untuk sejumlah perguruan tinggi bergengsi di dalam negeri. Dan pendengar, lebih lanjut ya, dirincikan bahwa sejumlah negara-negara dunia yang menjadi tujuan pelajar Indonesia menempuh pendidikan tinggi dari berbagai negara yang bekerja sama ya dalam program beasiswa Garuda, yaitu yang terbanyak yakni dikirimkan ke Australia. Dan program beasiswa Garuda ini, dijelaskan Kodari, dilakukan melalui kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi terkemuka dunia. Dan hal ini dilakukan ya melalui 7 skema program, yaitu persiapan SAT dan juga IELTS atau International English Language Testing System. Selain itu, pendengar, skema program penguatan bahasa asing sesuai dengan negara tujuan beasiswa Garuda ya, pelatihan personal branding dan juga penulisan esai. Skema fasilitas pendaftaran ke perguruan tinggi terbaik dunia serta penguatan riset kolaboratif STEM dengan mitra perguruan tinggi negeri. Pendengar, itulah ya informasi terkait dengan beasiswa Garuda yang bisa Anda baca selengkapnya pendengar melalui portal resmi kami di www.rri.co.id dengan judul Beasiswa Garuda Bakom Ratusan Siswa Dikirim ke Kampus Top Dunia.

0: ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf
1: mbak,
0: Braille dikenal
1: ya,
0: sampai
1: biasa,
0: sekarang.
1: Tanpa gula.
2: Aku kopi susu, mbak.
3: Siap, mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
4: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
5: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
6: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
4: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bohendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1.

0: Baik, dengar, mari kita ikuti sejenak ya laporan langsung dari titik nol bersama dengan rekan Yohanes De Godian ya, terkait penggalangan dana korban gempa Flores dari komunitas sopir angkot Tanah Merah Bufendigo.
1: Baik, Tari dan juga pendengar RRB di mana saja Anda berada. Saat ini saya berada di titik nol, yang mana di pagi hari ini sebagai wujud rasa peduli dan solidaritas kepada saudara-saudara kita yang ada di Flores NTT yang mengalami musibah bencana alam akibat gempa bumi yang berkekuatan 7,7 skala Richter. Hingga di hari ke-6 hari ini, kalau kita melihat bahwa saat ini masyarakat di sana sedang membutuhkan asupan uluran bantuan dari seluruh masyarakat Indonesia. Dan pendengar RRI di mana saja Anda berada, di pagi hari ini perlu kami informasikan, saat ini dari pantauan pandangan mata kami, sukarelawan bukan saja datang dari komunitas sopir angkot, tetapi dari masyarakat Sulawesi juga hadir untuk bersama-sama melakukan penggalangan dana di bundaran titik nol. Kalau kita ketahui bersama bahwa rangkaian pelaksanaan kegiatan penggalangan dana ini dibagi dalam 4 titik. Di titik nol sebagai pusatnya di depan kantor bupati Simpang 4 dan juga jalan ke SMA serta di pasar kilometer 3. Ini sudah dibagi semua tentunya kepada masyarakat Bovenpool yang ingin berbagi kasih bisa langsung saja menyamperin di 4 titik itu yang sudah diatur, karena pelaksanaan penggalangan dana ini akan dilaksanakan dalam satu hari mulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore nanti. Nah, ini juga dari pantauan kami cukup untuk arus transportasi lalu lintas di bundaran tol ini terpantau ramai lancar. Dan juga di sini banyak juga masyarakat kita yang berbagi kasih tentunya di pagi hari ini. Demikian informasi terkini kami dari titik nol. Saya Yohanes Boden kembali ke studio.
0: Oke, baik rekan Yoris, luar biasa ya kepedulian dari komunitas supir angkot Tanah Merah yang turut bergerak ya membantu saudara-saudara kita yang terdampak gempa di Flores. Dan pendengar, terima kasih juga kepada rekan Yoris yang telah menyampaikan laporan langsung dari titik nol. Semoga kepedulian ini menginspirasi masyarakat lainnya ya untuk bersama-sama membantu dan juga meringankan beban para korban gempa yang berada di Flores.

0: Pernahkah tidak kamu lihat kampu anak dorang rebahan berjam-jam, berdong pu jari sambil scroll layar tanpa henti-henti, dan dorang pu muka kelihatan tegang? Hati-hati, itu namanya doom scrolling. Kebiasaan kecanduan nonton konten negatif, berita buruk atau video pendek tanpa jeda. Depu bahaya tuh tidak main-main untuk anak. Pertama, merusak attention span atau rentang fokus mereka. Jadi dong pemalu tuh kepuasan yang instan. Akhirnya buat dong jadi pemalas belajar. Kedua, kesehatan mental terganggu. Dong gampang cemas, takut dan emosional karena belum punya filter untuk menyaring hoax atau konten kekerasan di internet. Terus kita harus bagaimana? Tapi jangan langsung larang dorang dulu. Langkah pertama yang kita bisa buat untuk anak-anak dorang, buat aturan batas main HP yang tegas setiap harinya. Dan yang kedua, aktifkan fitur parental control di HP mereka. Dan yang terpenting, ajak anak-anak dorang sibuk di dunia nyata, olahraga, bermain sama-sama, atau baca buku. Ayo batasi layar demi masa depan anak-anak dorang.
1: Victory!
2: Asik, menang lagi.
3: Aduh, Pele Yose, pagi-pagi baru kok main game lagi, itu bagaimana?
2: Saya bingung, Ma. Saya mau bikin apa lagi? Terus sama apa? Lagian saya bosan nih.
3: Kalau begitu begini, Yose, Pe. Daripada kau pegang HP terus, lebih baik coba kau baca buku, toh. Karena di pagi hari itu, supaya kau tahu, Yose, waktu yang paling efektif itu untuk membaca. Otak masih segar, dan lebih gampang dapat ilmu baru, Yose. Kau bisa dengar kah tidak?
2: Dengar! Ya sudah, Mama. Nanti saya buka buku.
0: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Indonesia sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
2: muah, muah. Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman,
3: Tika.
2: Ih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
2: Ih, Roman.

sempat tinggal. Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 8:58 waktu Indonesia Timur. Tidak terasa ya 4 jam sudah kebersamaan kita dalam Lintas Pagi edisi Kamis 20 Agustus 2026. Dan pendengar, sesaat lagi kami juga akan hadirkan penyampaian berita sentral bersama dengan Pro 3 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM.